0: pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
1: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhan Anjar.
5: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 348 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya benar didampingi oleh Pak Hamza dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala BPD asrama.
4: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH di Embarkasi Hang Nadim dinilai telah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
6: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
7: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu selama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
6: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhria Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
8: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
6: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita beralih ke Makassar, menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini. Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
9: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jemaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
10: Kami menerima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 miliar. Sebenarnya kegiatan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Kita dengan toko di depan di Nawal itu rata-rata nama penting pokoknya keadaan barang-barang jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
9: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.

0: masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
0: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah

kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.

0: Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
1: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap

0: memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
1: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana perat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
0: Sebelumnya, Polri juga

0: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
1: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
0: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta

bapak ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi

0: semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
1: Menurut saya, momentum Hari Bhayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah.

0: terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
3: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

diservis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela.

Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, bergarisnya Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini, tadi sudah Anda ikuti ya, berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda. Ada juga tadi dengar bareng di Pesta Bola Dunia 2026, dan juga tadi kami wawancara bersama Kepala Babenda Kabupaten Sika ya. Dan tadi membahas mengenai optimalisasi pajak di Kabupaten Sika dan juga di NTT. Dan setelah ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua ya di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, bahwasannya pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kecamatan Detu Soko ini terus didorong untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten ND. Dan kawasan yang berada di jalur menuju Taman Nasional Klimutu ini dinilai memiliki potensi besar melalui kekayaan pertanian, budaya, tradisi, dan benteng alam yang masih terjaga. Anggota DPRD Kabupaten ND, Ferdinand Nandu, mengatakan posisi strategis Detu Soko ini sebagai pintu masuk menuju Klimutu menjadi peluang yang harus dimanfaatkan melalui pengembangan potensi desa. Dan menurut Nando, pengembangan pariwisata ini juga harus berangkat dari kekuatan lokal yang dimiliki masyarakat sebagai modal utama pembangunan desa. Dan potensi tersebut meliputi hamparan persawahan, kehidupan masyarakat yang masih asli, tradisi adat, hingga aktivitas pertanian sebagai daya tarik wisata. Dan karena itu, pemerintah desa, kelompok sadar wisata, BUMDes, tokoh adat, dan masyarakat terus didorong berkolaborasi mengelola seluruh potensi wisata. Dan kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Dan juga Nandu mengatakan wisatawan yang berkunjung ke Klimutu umumnya hanya menginap satu malam di kawasan Moni sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah lain. Dan kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menghadirkan atraksi wisata yang membuat wisatawan tinggal lebih lama di Kabupaten ND. Dan juga kolaborasi antar desa penting dilakukan agar wisatawan memperoleh pengalaman berbeda di setiap destinasi wisata. Dan dengan semakin banyak pilihan aktivitas wisata, manfaat ekonomi sektor pariwisata diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan rriPro1ND. Dan juga jangan lupa download aplikasi RRI Digital ya di Google Play Store untuk Anda yang ingin mendengarkan streaming RRI Pro 1 ND di dalam aplikasi. Di dalam genggaman Anda, Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI ND. Dan mendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pria yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan terima kasih masih terus bersama kami di Florata pagi ini. Dan di pagi hari ini kami akan update info perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG El Tari Kupang, rekan Riris Helen.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, rekan Riris. Silahkan disampaikan info cuaca NTT pagi ini kepada pendengar.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Rabu 1 Juli 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal dan adanya potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Dari perakiraan Nusa Tenggara Timur kita beralih ke perakiraan untuk ND. Untuk ND sendiri diperkirakan cuacanya pada pagi hari cerah berawan, pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah berawan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara di ND sendiri berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dan untuk arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 10 km per jam. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiraan ini diperbarui pada hari Selasa 30 Juni 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih rekan Riris untuk info perakiraan cuaca NTT di pagi ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Baik, selamat pagi, terima kasih.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang,

Akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.

Dunia 2026 menghadirkan babak baru yang belum pernah ada dalam sejarah turnamen ini, yaitu babak 32 besar. Sebelumnya, sejak 1998 hingga 2022, Piala Dunia hanya diikuti 32 tim dan langsung memasuki babak 16 besar setelah fase grup. Namun pada edisi

32 besar. Dari sana, kompetisi berlanjut dengan sistem gugur hingga final. Menariknya, tim yang menjadi juara dunia 2026 harus memainkan 8 pertandingan, lebih banyak satu laga dibandingkan juara Piala Dunia edisi sebelumnya yang hanya menempuh 7 pertandingan. Jadi,

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami akan hadirkan laporan langsung ya bersama tim reporter kami Nicholas Makumeli terkait persiapan pelaksanaan Festival Lama Holot di Lewo Leba Kabupaten Lembata. Dan saat ini kami di studio sudah terhubung bersama tim reporter kami di lapangan dan kita akan sapa terlebih dahulu. Nicholas.
1: Baik, pendengar dan Pro 1 di mana saja yang berada, langsung dari Pantai Wulenlo, Lembata, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini panitia pelaksana gelaran Festival Lama Holot saat ini tengah melaksanakan persiapan-persiapan jelang pembukaan yang sedianya akan dibuka secara resmi pada pukul 4 sore sebentar. Dan dapat kami informasikan, Festival Lama Holot ini kembali masuk dalam program Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk tahun ketiga berturut-turut. Dan festival ini sendiri akan berlangsung pada tanggal 1 hari ini hingga pada 4 Juli 2026 mendatang. Yang terlibat di dalam festival ini merupakan kumpulan dari berbagai komunitas yang berasal dari beberapa kabupaten di Flores yang sesuai informasi yang dapat kami dapatkan dari panitia bahwa kurang lebih ada beberapa komunitas Flores Timur, Bata, Alor dan juga beberapa kabupaten turut dalam kegiatan Festival Lama Holot tahun 2026 ini. Dan pendengar dapat kami informasikan pula bahwa kegiatan ini juga selain memperkenalkan beberapa seperti tenun ikat juga dilakukan gelaran UMKM bagi para pelaku UMKM sehingga selain menggerakkan para penenun yang berasal dari beberapa kabupaten juga para pelaku UMKM juga dilibatkan di dalam festival ini. Demikian rekan Dito, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Nicholas untuk laporan langsungnya yang ada di Lewo Leba Kabupaten Lembata. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Saat lagi kami akan menghadirkan siaran Piala Dunia ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk dengar bareng Piala Dunia pagi ini yakni di Meksiko versus Ekuador ya untuk di pertandingan kali ini, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti program Dengar Bareng bersama RRI.
1: Di atas kertas sebenarnya Meksiko

0: kelihatannya ada pendengar sudah bersama kita, Pak Alam di Bukit Tinggi. Pak Alam, selamat pagi, salam olahraga, Pak. Pak Alam. Halo, Pak Alam.
1: Halo, Pak.
0: Suaranya jauh sekali, Pak Alam. Pak Alam.
1: Ya.
0: Halo, Pak. Oke, bagaimana menurut Pak Alam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
1: Menang Meksiko, Pak. Skornya tipis.
0: Oh, berapa skornya?
1: Kali-kali itu kalah terus, Pak. Nggak pernah ketebak, Pak.
0: Begitu ya?
1: Iya, pokoknya Meksiko menang, Pak.
0: Meksiko menang, ya. Ada lagi yang disampaikan, Pak Alam?
1: Ya udah itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Alam, ya. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Alam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Prabu Jaya.
0: Silahkan.

0: jadi kemungkinan berlanjut ke penalti begitu ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabuh. Pak Kasiman, pagi Pak, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Ya.
0: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
2: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ya. Nih, karena Meksiko pun pertahanannya kuat, kemudian ya. Kipasnya boleh dijamin lah itu kan. Trackernya pun itu ada di siapa itu namanya lupa itu,
0: yeah.
2: Itu memang tajam itu. Nah ini makanya saya untuk jagokan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
0: Meksiko ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Kasiman ya. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Ya.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Kasiman. Oke. Jika melihat line up nih dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan juga di hari ini?
3: Iya.
0: Bung Henry.
3: Iya kalau melihat tingkat pertandingan awal, memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya.
0: Ya.
3: Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada 4 pemain belakang ya. Ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez ya. Ini 4 quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez dan juga Juan Vasquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang.

0: kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya.
1: Iya, Bu Hendri ya. Apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
0: Iya.

air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

fans timnas Jerman dimanapun berada, bahwa Julian Nagelsmann yang kita tahu bersama sebagai pelatih timnas Jerman mengakui bahwa Jerman tidak lagi berada di jajaran tim elit setelah kembali tersingkir lebih awal di Piala Dunia 2026. Timnas Jerman. Meski demikian, pelatih berusia 38 tahun itu tetap berharap mendapat kepercayaan untuk melanjutkan tugasnya. Nah, Jerman gagal melaju ke perempat final setelah bermain imbang satu sama melawan Paraguay hingga babak tambahan pada Selasa, 30 Juni 2026. Adu penalti kemudian dimenangi Paraguay setelah Kai Havertz, Nick Woltemade, dan Jonathan Tah gagal mencetak gol. Kegagalan ini menjadi eliminasi ketiga beruntun Jerman pada ajang Piala Dunia, dan sebelumnya Der Panzer juga tersingkir pada fase grup edisi 2018 dan 2022. Usai pertandingan, Nagelsmann menilai hasil tersebut belum memenuhi standar sepak bola Jerman. Ia mengaku kecewa melihat timnya kembali gagal melangkah lebih jauh. Nah, Nagelsmann mulai menangani Jerman sejak 2023 dan masih terikat kontrak hingga Piala Eropa 2028. Meski demikian, masa depannya bersama Daimansaf menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam konferensi pers seusai laga. Menyadari banyak pihak menginginkan pergantian pelatih, Nagelsmann menegaskan tidak akan mengundurkan diri. Ia menyatakan siap melanjutkan pekerjaannya jika tetap dipercaya Federasi Sepak Bola Jerman. Ia menyadari penampilannya selama turnamen belum memuaskan publik Jerman, namun Nagelsmann menegaskan dirinya bukan sosok yang akan meninggalkan tanggung jawab begitu saja. Sementara itu, pemain Jerman Kai Havertz menyampaikan permintaan maaf setelah tersingkir dari babak 32 besar. Meski sempat mencetak gol penyeimbang, Havertz gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Jerman sejatinya memulai turnamen ini dengan kemenangan meyakinkan 7-1 atas Krakow. Der Panzer kemudian menang tipis 2-1 atas Pantai Gading sebelum kalah 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir fase grup. Nah, kekalahan adu penalti dari Paraguay di babak 32 besar memperpanjang tren buruk Jerman di Piala Dunia.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, faktanya klaim tersebut ini tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data pribadi berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Nah, melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul Cara Dapat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari Pemerintah Bisa Lewat BPJS dan Kemensos, pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan tersebut. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial atau Kemensos maupun pemerintah daerah. Demikian cek fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi laman komdigi.go.id atau informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Budaya adalah jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog

membawakan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam program Bincang Budaya, ruang yang menghadirkan percakapan hangat, reflektif dan penuh makna tentang kekayaan budaya kita yang hidup, tumbuh dan terus beradaptasi bersama masyarakat. Nah, pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, ia adalah napas kehidupan yang mengikat relasi sosial, membentuk nilai sekaligus menjadi cermin bagaimana masyarakat saling menopang dalam berbagai situasi. Di Tanah Lio sendiri, kita mengenal sebuah tradisi yang telah lama hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat, yakni Wurumana, sebuah praktik yang di satu sisi mencerminkan solidaritas dan kebersamaan, namun di sisi lain juga mulai memunculkan dinamika baru di tengah perubahan zaman. Lalu bagaimana sebenarnya kita memaknai Wurumana hari ini? Apakah ia tetap menjadi perekat sosial atau justru mulai dirasakan sebagai beban oleh sebagian masyarakat? Untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, siang ini telah bersama kita di studio ada Bapak Petrus V selaku pemerhati budaya Lio. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Baik, Bapak. Bapak, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, boleh, Bapak? Nah, agar pendengar kita mungkin belum familiar bisa ikut memahami, kalau kita bicara tentang Wurumana sendiri, sebenarnya bagaimana Bapak menjelaskan tradisi ini secara utuh kepada masyarakat luas, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang Wurumana, perlu saya perkenalkan dulu, karena sudah beberapa bulan ini saya tidak muncul di acara ini. Jadi nama saya Petrus V, ya. Saya berasal dari Kampung Adat Wolotopo. Jelasnya rumah suku saya suku Atarobo. Jadi karena saya berasal dari Wolotopo dan suku Atarobo, tentu berbicara tentang Wurumana hari ini, lebih khusus kepada Wurumana yang terjadi di Wolotopo. Tetapi pada umumnya, secara Lio keseluruhan beda-beda tipis lah. Jadi konteks Wurumana, ya, kalau berbicara tentang Wurumana, sebenarnya yang paling mendasar itu awalnya itu dari hubungan pernikahan. Pernikahan adat. Kemudian karena dalam waktu yang begini singkat kita harus berbicara Wurumana yang begitu kompleks, jadi saya harus memilah dulu. Karena Wurumana itu ada tiga jenis. Ya, yang pertama Wurumana itu secara adat, yang disebut Wailaki. Itu hubungan, berhubungan dengan musalaki. Itu Wurumana yang Maino tana ti inovatu. Itu biasa hubungan antar suku. Macam kami di Wolotopo, misalnya saya suku Atarobo dengan Sausue dengan Sawatalaki. Dan itu pemberian dari adat, dari orang tua kepada anak perempuannya yang hendak menikah dengan rumah adat atau di suku lain. Itu biasa terjadi pada orang yang uralaki. Yang uralaki itu artinya ada jalur untuk jadi musalaki. Sehingga itu. Kemudian Wurumana yang kedua, Wurumana karena pertalian darah. Watta duno nara, nara duno watta. Jadi dari saudara ke saudari, saudari ke saudara. Kemudian yang ketiga, Wurumana itu dalam konteks deingai fongaate. Artinya hubungan itu biasa karena kekerabatan baik, tetangga dan lain-lain. Lalu mereka melakukan persetujuan, ayo kita berwurumana. Ini banyak terjadi biasa di masyarakat yang seasal di perantauan. Jadi mereka tidak punya hubungan darah, tetapi keikatan wurumananya luar biasa. Juga terjadi di kampung-kampung. Nah, siang hari ini kita mau menegaskan yang mana. Mau yang artinya, biarlah dalam pertanyaan nanti kita singgung-singgung sedikit, karena memang waktunya sangat sempit. Karena dalam satu apa itu saja, satu jenis itu saja memang kita harus punya waktu yang lama. Jadi Wurumana itu sebenarnya pertalian kekerabatan, hubungan darah di sana tuh cinta kasih, persaudaraan yang melekat dari turun temurun. Jadi sangat luar biasa ya kita pun leluhur bagaimana wata harus ga anara, nara harus ga awata itu, sehingga hubungan darah ini tidak terlepas. Tidak terlepas. Lalu apa pendasarannya? Ya pendasaran itu benar-benar dengan cinta kasih, memberi tanpa pamrih. Ketika wata seke naradowake, ketika wata seke naradowake. Nah dalam konteks Leo itu misalnya pihak saudara lihat wetanya seke, ya jelas dengan sendirinya itu sudah diatur dalam tatanan adat, berarti saudara harus mengantarkan pata regu istilahnya, ya berupa bahan makanan kayak beras, sarung, pata regu moke. Begitu pula kalau saudara punya povo, saudara punya acara, saudari pasti dengan sendirinya akan menghantar hewan. Tapi bukan hewan saja, yang namanya ekolivu. Livu itu berupa apa? Berupa uang. Kalau istilah orang biasa seperti uang tali begitu. Mungkin itu.
0: Baik Bapak, kalau kita tarik ke belakang sedikit Bapak, secara historis sendiri, sejak kapan sebenarnya Wurumana ini dikenal dalam kehidupan masyarakat Leo Bapak? Dan bagaimana ceritanya ia bisa bertahan sampai hari ini Bapak? Silakan.
1: Dalam peradaban Leo, Wurumana ada sejak komunitas itu ada. Jadi dia itu tumbuh bersama komunitas. Sehingga ketika manusia pertama itu ada, sudah ada interaksi berburu mana. Karena harus menjaga hubungan sehingga tidak terputus. Kalau dalam adat itu mengapa sampai harus memberi dengan tanah dan lain-lain itu karena supaya hubungan adat istiadatnya antar musalaki itu antar suku tetap terjalin. Tetapi ketika dalam konteks saudara dan saudari, nah memang itu hubungan darah. Jadi di sana diajarkan bahwa maaf ya kita agak sedikit omongannya agak sedikit mendalam, bahwa saudari itu tidak ada pengganti. Saudara juga tidak ada pengganti. Sehingga hubungan inilah yang mengikat terus. Dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga anak-anak kita mengenal itu pohon keluarga. Pohon keluarga itu penting sekali dalam kehidupan ini. Sehingga orang itu tahu dari mana dia berasal. Itu yang perlu kita garis bawah ya. Karena ketika orang itu sudah tidak kenal pohon keluarga, berarti kita sudah tahu ini orang ini tidak berburu mana. Kadang-kadang baru lapis ketiga keempat orang sudah tidak saling mengenal gitu. Tetapi ketika dalam berburu mana orang mengenal pohon keluarga, itu mau sampai lapis keberapa pun itu akan. Dan ini memang sejalan ya, kita punya budaya-budaya juga dari luar. Mengapa orang harus hafal silsilah? Silsilah itu sebenarnya berasal itu dari Wurumana itu. Hubungan yang diwariskan dengan melalui pernikahan. Sehingga kita tidak bisa terpisah. Sehingga di mana komunitas itu ada, di situ Wurumana ada.
0: Baik Bapak, saya sedikit penasaran Bapak, ketika orang mendengar Wurumana ini artinya melibatkan banyak orang Bapak. Nah, dalam praktik di lapangan sendiri, apakah Wurumana ini hanya melibatkan keluarga dekat seperti tadi penjelasan Bapak, atau memang dia melibatkan lingkup yang lebih luas dalam komunitas adat sendiri Bapak?
1: Wurumana itu sangat luas ya. Macam saya jelaskan tadi di awal, dia ada tiga kategori. Melalui tradisi budaya. Tradisi budaya itu diwariskan secara turun-temurun dan menjaga untuk tidak putus. sehingga tetap akur, cerita-cerita tidak hilang. Kemudian yang berikut itu sistem sosial.
0: Oke.
1: Sistem sosial itu yang dikatakan tadi deingai fonga ate. Itu artinya mereka yang menciptakan sendiri. Nah, deingai fonga ane ate inilah yang mulai mengkaburkan nilai burumana itu sendiri. Orang mulai kuat-kuatan.
0: Ya, benar.
1: Siapa ekonomi kuat, ini dadaku, mana dadamu.
0: Ya,
1: di situ. Di situ orang mulai keliru persepsi.
0: Benar, benar.
1: Dikira burumana itu membebani.
0: Ya, benar.
1: Tetapi kalau dasarnya dari awal, dari leluhur mengajarkan kita, tidak.
0: Oh.
1: Nanti yang di bawah-bawahnya pasti nanti akan baru kita jelaskan.
0: Okay. Nah, Bapak, saya sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak, dalam keterlibatan di dalam burumana sendiri, apakah ada struktur atau mungkin peran tertentu dalam burumana, misalnya siapa yang harus kasih, siapa yang harus mencatat mungkin, atau siapa yang mengatur jalannya tradisi ini, Bapak?
1: Oh, itu ada. Sudah memang terstruktur dari zaman awal dulu. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Okay. Kalau secara budaya asli tidak tertulis ya,
0: iya, benar.
1: Hanya diwariskan melalui nasihat, petua dan lain-lain. Tetapi berkembang terakhir ini kita lihat sudah mulai catat mencatat.
0: Ya.
1: Nah, dalam budaya yang asli, yang paling bertanggung jawab adalah du asa'o.
0: Oh.
1: Dia yang kepala dalam rumah itu, dalam rumah suku, boleh dikatakan kepala suku. Dia yang paling bertanggung jawab. Lalu pelaksanaannya itu siapa? Pelaksanaannya itu tuh orang tua dari anak itu. Tetapi di dalam budaya dulu, dalam rumah suku itu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku.
0: Okay.
1: Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sehingga dalam komunitas rumah adat itu, itu orang bilang onga kopo ya, melihat di kandang. Katakan saudara punya acara, saudarinya di dalam rumah besar itu sebagai kepala suku, kalau si pelaku ini belum punya hewan dan lain-lain, dia akan mengumpulkan kepala-kepala keluarga dalam suku itu. Kan di dalam di kami di Lio itu kan, dalam satu rumah adat itu kan bisa dihuni oleh 8 sampai 12 keluarga. Nah, peran kepala suku di sini ya bagaimana kalau yang di sana belum ada ya? Terpaksa. Bukan terpaksa, artinya dia mulai mengumpulkan semua mana kali ini kita membantu. Sehingga saling membantu gotong royong untuk melancarkan urusan saudaranya. Ini yang zaman dulu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Itu burumana yang paling dalam di dalam budaya Lio. Nah, berkembang terakhir mulai muncul keegoan dengan dunia teknologi, berbagai kebutuhan dan lain-lain. Kalau dalam istilah adat, bahwa kalau zaman dulu wonga tanah welawatu itu banyak, artinya hewan-hewan itu masih dipelihara secara liar, sehingga kita untuk memperolehnya itu gampang. Juga begitu juga dengan tanaman, makanan dan lain-lain, alam masih lestari, masih terjaga. Orang tidak merusak alam seenaknya, sehingga bergelimpangan makanan dan hewan. Zaman ini sudah diatur oleh tatanan ini dan itu. Nah, di sana mulai timbullah keegoan. Tidak semudah lagi mendapat hewan kayak dulu, kita cuma ambil-ambil saja dari kolong rumah. Sekarang sudah ditertibkan sekarang. Kemudian dengan kebutuhan akan pendidikan. Nah, zaman dulu orang mau sekolah tidak sekolah kan tidak apa-apa. Bahkan anak kalau faivalu itu lebih dulu sekolah daripada anak-anak adat gitu. Jadi inilah dengan perkembangan sekarang, Itulah bermana menjadi ada untuk sekelompok orang sudah merasa itu terbebani. Sangat-sangat terbebani.
0: Nah, Bapak, kalau kita lihat dalam momen-momen penting kehidupan seperti pernikahan atau kematian, bisa Bapak gambarkan sedikit bagaimana peran nyata Bu Rumana dalam situasi tersebut, Bapak? Kita ke pernikahan dulu, bisa?
1: Oh, pernikahan. Nah, bagus kalau dibatasi begitu, saya senang. Karena saya harus omong tiga itu. Iya, benar. Kalau pernikahan itu artinya yang melalui sebuah perencanaan.
0: Oke.
1: Terencana. Nah, kalau dalam konteks terencana, berarti sudah punya schedule.
0: Oke.
1: Sudah melalui satu perencanaan yang mantap. Nah, ketika sesuatu yang melalui perencanaan mantap, berarti disampaikan sodo sambu, kalau orang itu bilang, disampaikan ke sana sudah dari jauh-jauh waktu. Sehingga ada dalam istilah adat dia bahwa sooko beleja atau sooki babula. Ada yang mau acara pernikahan, katakan 6 bulan sebelumnya sudah diberitahu, sehingga sudah ada persiapan dari pihak saudara atau saudari itu sendiri mengenai budget, materialnya. Jadi ketika hal yang sudah terencana, berarti sudah disiapkan. Nah, beda dengan kalau hal kematian. Kalau hal kematian itu yang secara tiba-tiba. Itu pun kewajiban tetap dilakukan. Tetapi dalam hal balas jasa, ya itu orang bilang teipati dunamea. Kalau ada saya beri, kalau tidak ya. Itu dalam konteks kematian, duka. Tetapi kalau dalam hal pernikahan, perencanaan, tidak. Itu memang karena sudah melalui perencanaan. Naratu pataregu arelu kelawo wata pati eko. Gitu. Sehingga kalau dibilang membantu si, ya artinya timbal balik karena memang sudah kesepakatan dalam komunitas toh. Juga pemberian itu saudari, kalau saudara sudah antar pataregu arelu kelawo, kalau dia juga macam saudara pulang tangan kosong juga dia tidak baik, dia juga punya beban sosial. Sehingga dia sudah, oh ya ini satu ekor untuk sebagai, kalau istilah Leo bilang pusing bola. Sehingga dibalas waktu itu.
0: Oke, baik. Pendengar, kita jeda sejenak dulu perbincangan kita tentang Wurmana. Akan kita lanjutkan nanti setelah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan program Bincang Budaya Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga narasumber kita ada Bapak Petrus Wih.
1: Baik Bapak, kebetulan saya ini orang ND, ND pesisir nih Pak. Nah di ND itu dikenal dengan istilah Mino Apetu. Nah di ND kan ada Mino Apetu Arikae, ada juga Mino Apetu yang undang masyarakat. Sebenarnya ada perbedaan tidak Bapak antara Burumana sendiri dengan Mino Apetu nih?
2: Oh, sangat jauh berbeda.
1: Oke, okay. Bisa dijelaskan Bapak perbedaan?
2: Kalau Burumana itu sudah ada persetujuan, dalam itu sudah ada pembagian.
1: Oke.
2: Okay. Saudara wajib memberi patergu.
1: Tidak boleh tidak.
2: Tidak boleh tidak.
1: Oh. Okay.
2: Dan kalau saudara, saudari, saudara misalnya di antar hewan ke saudari itu melanggar.
1: Oh.
2: Melanggar itu tidak. Biar emi wata acara watam itu walau eko.
1: Oke.
2: Okay. Begitu pula saudari, kalau acaranya saudara, misalnya dia antar hewan, dia antar patergu, salah. Dia harus antar hewan. Sehingga balasnya nanti dengan patergu.
1: Okay.
2: Jadi itu yang kalau minum air petu itu sukarela.
1: Ya benar.
2: Gotong royong yang sukarela. Artinya seikhlasnya orang datang dengan tidak dipatok kamu bawa apa. Artinya keikhlasan.
1: Okay.
2: Karena itu yang kita undang itu masyarakat, komunitas-komunitas keseharian kita itu dalam bahasa dia bilang dalam hubungan aji kaepawe. Kalau bahasa ini bilang arika epawe.
1: Ya, arika.

0: ketika orang itu begitu memaksakan diri. Nah, memaksakan diri. Artinya dalam konteks itulah yang terlebih yang hubungan apa? Bukan hubungan adat. Hubungan yang diciptakan sendiri, yang deingai fonga ate tadi. Nah, karena itu biasa orang ekonomi kuat akan berburu mana dengan yang sesama kelasnya.
1: Iya.
0: Nah, hidup ini kan ada pasang surut. Ketika pasang surut, nah di situ terjadi problem. Nah, mau prioritas anak sekolah atau mau prioritas buru mana?
1: Iya.
0: Nah, di sini. Tetapi ketika dalam konteks budaya asli, itu serasa tidak memberatkan. Karena apa? So'o no kobel aja. Artinya so'o sambu kombera ragina. Sudah-sudah
1: sudah ada jadwal.
0: Okay. Dan tentu sudah ada persiapan. Kalau yang dei ngai fonga ate inilah yang bikin kacau. Pada saat sama kamu urus anak sekolah atau ini. Sementara yang menghantar dulu waktu kita acara, dia sudah antar jor-joran. Nah, ketika saudara sudah antar ke saudari jor-joran, misalnya Eko Wiria Livu Gipondo, nah ketika saudara beracara nanti, ya wata tidak mungkin lagi kalau berasanya 100 kilo, patahnya 2 misalnya, labo luka misalnya, itu sudah moke misalnya, tidak mungkin sudah sedikit, karena harus mengimbangi. Dan ini yang bikin terkontaminasi kebaikan wurumana yang diciptakan leluhur sebenarnya. Karena yang deingai fonga ate tadi. Kalau orang bilang, oh ini wurumana sangat memberatkan. Tidak, kalau hubungan saudara-saudari, hubungan darah, tidak. Apapun watanenara harus pak ate doa. Itu konteksnya. Dia tidak saja watadenara itu bukan saja konteks dalam wailaki wurumana, itu bukan saja dalam acara pernikahan, dalam acara tidak, kumberara juga ya kan terus bersilaturahmi seperti itu.
1: Nah baik Bapak, saya penasaran juga Bapak terkait dengan wurumana ini sendiri. Kan kita hidup di era yang bisa dibilang orang pengen serba instan nih Bapak. Orang tidak perlu repot-repot, saya harus mandi Eko, saya harus mandi ini. Bisa tidak di era zaman sekarang itu semuanya diuangkan Bapak?
0: Ya namanya komunitas adat itu tergantung kesepakatan.
1: Oke.
0: Nah, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah walaupun kita melalui dengan uang atau melalui transferan,
1: ya.
0: Tetapi secara sodo sambunya tetap bertengkar lagi. Misalnya saya dengan saya pun saudari, saudari saya misalnya mau menikahkan anaknya. Nah saya kan harus beri beras, pakaian adat, pakaian nikahnya. Nanti paling kita bilang, ayo wata, kita nak sibuk, kita semua serba sibuk. Ini amba wata pengadaan riba si, seapa mempunyai transfer.
1: Okay.
0: Itu komunikasi kedua arah. Jadi di era sekarang ini, wurumana tidak mesti tane eko, wanggane are, suune pata. Ya. Itu zaman-zaman modern ya. Kebetulan saya ini hidup dalam tiga era. Jadi saya dengan saudari yang sekarang-sekarang karena sibuk juga kadang-kadang begitu. Mereka sambut baru anaknya atau apa. Sudahlah kakak, nanti sudah cari saja nanti beras yang standarnya beras apa ya. Kalau situ mau acaranya sudah beritahu aja kakak, nanti kita transfer saja. Tetapi kalau dalam adat budaya dari kampung, itu orang tua kita marah kita. Kenapa? Ibadah atau ibadah.
1: Benar.
0: Pada zaman ini kan kita sudah dengan zaman digitalisasi
1: ya,
0: kan.
1: Benar.
0: Semua serba cepat, serba ya. mesti duduk berhari-hari, nore muspede nasu simu.

0: segala macam. Itu biayanya ya, sangat-sangat. Tetapi ketika kita masuk dalam komunitas kampung, kita mesti omong baik-baik dulu, karena di peradaban kampung yang masih lestari, yang masih dijaga ketat, itu tuh Eko Patarangguna menjadi waka.
1: Oke. Okay.
0: Nah, karena semua diukur dengan gengsi. Ya,
1: Bapak, saya juga penasaran satu hal, Bapak. Katakanlah ketika seseorang tidak ikut rumana nih, Bapak. Misalnya wetanenara nih, tidak ada saling balas-balasan, katakanlah seperti itu. Apakah ada bentuk tekanan sosial ketika seseorang atau tadi kasusnya seperti Narada Dewata ini tidak ikut berpartisipasi dalam rumana, Bapak?
0: Begini. Dalam rumana yang asli, ketika weta punya acara, nara pasti mbana.
1: Oke.
0: Okay. Tetapi weta iba balas memang sebenar, tidak langsung. Itu yang bedanya dengan sekarang. Antar sekarang di sana balas, nilai bantunya di mana?
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Iya. Iya.
0: Jauh weta acara jauh tu Patarangu are. Weta mespati menjauh sapi.
1: Yeah.
0: Hari itu, itu tidak ada nilai bantu. Sementara leluhur bilang bukan seperti itu. Pobo weta nara degi weta. Pobo nara weta kenara. Jadi ada waktunya untuk balas. Sehingga nilai bantunya itu benar ketika kita membantu ke saudari, ya memang pada saat saudari membutuhkan. Sehingga waktu acaranya saudari sudah tahu, oh beras, Patarangu, moke, oh itu sudah dari saya punya saudari. Begitupun sebaliknya. Sehingga dia menyiapkan hanya yang lain-lain. Karena pos ini sudah disitulah. Sehingga kerabatan tuh sangat-sangat bagus sebenarnya.
1: Oke. Baik, Bapak, di tengah dinamika yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan Burumana sendiri, menurut Bapak, apakah Burumana ini masih relevan untuk dipertahankan di era modern seperti sekarang ini, Bapak?
0: Oh iya, masih sangat. Sangat harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan itu tata caranya.
1: Oke.
0: Soal nilai, itu seturut kemampuan.
1: Oke.
0: Okay. Zaman ini. Jadi ketika saudari kita misalnya menikah dengan orang yang bukan sekampung, ya kan? Itu pasti mesti ada kebijakan sudah. Tidak bisa kita memaksa mengikuti 100% adat dan budaya asli kita, kecuali kita semua satu kampung. Nah, itu bisa karena sudah saling tahu. Hidup setiap hari bersama-sama, sehingga dalam komunitas itu sudah saling membackup lah dalam rumah-rumah besar itu.
1: Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya tetap dipertahankan, berarti tradisi ini memang perlu disesuaikan ya, Bapak?
0: Perlu disesuaikan, sangat perlu. Jadi orang bilang apa? Jangan menghilangkan budaya.
1: Ya, benar.
0: Karena ketika seorang menghilang budaya, dia sudah kehilangan harga dirinya.
1: Ya, benar.
0: Dia akan terombang-ambing ibarat pohon tidak berakar.
1: Oke.
0: Okay. Atau ujung bambu yang ditiup angin, orang tiup kanan, dia ke kanan, tidak ada arahnya. Tetapi ketika orang yang mempunyai akar dan budaya, dia akan punya prinsip. Semodern-modernnya apapun dalam kehidupan, secanggih apapun, dia akan etom, akan kembali ke rumahnya.
1: Okay.
0: Di sana dia akan melihat orang tua saya dulu buat apa, apa pesan orang tua saya. Serasa kita yang sudah kekinian, kan kita masih ingat ini bapak kita ngestay nau apa nih kita kan? Tidak mungkin sih kita mau hilang. Kenapa? Budaya itu paling penting, apalagi budaya gotong royong seperti ini, Waidaki Burumana itu mulia sebenarnya. Yang buat dia tidak mulia, tidak elok itu ketika orang sudah memaksakan diri.
1: Ya, benar sekali.
0: Sampai-sampai mentelantarkan anak.
1: Ya.
0: Ya. Bedanya dulu-dulu tidak sekolah, tidak apa-apa. Makan di hutan banyak. Hewan yang berkeliaran banyak. Sekarang tidak bisa. Semua orang harus berpendidikan. Nah, skala prioritas. Tetap berburu mana, tetapi nilainya. Nilainya harus diukur dengan kantung
1: masing-masing
0: kemampuan ekonomi kita.
1: Nah, baik Bapak, kita, kalau kita bicara tentang eksistensi kebudayaan ini tidak jauh-jauh dengan namanya generasi muda ya Bapak. Nah, apakah menurut Bapak sendiri generasi muda khususnya di Lio ini masih memandang burung mana sebagai sesuatu yang masih wajib dijaga atau memang mulai terjadi pergeseran cara pandang Bapak?
0: Oh ya, ini kita mesti klasifikasi ada dua tipe generasi ya. Kalau generasi yang hidupnya di kampung, oh itu dia sangat jaga, sangat-sangat. Tetapi kalau yang sudah keluar dari kampung, yang sudah bersekolah, ataukah yang problem zaman ini, bapaknya punya status, tetap punya status di dalam kampung, tetapi ketika misalnya menjadi PNS dan lain-lain harus hijrah ke kota, dan sudah beranak cucu di kota, anak cucunya inilah yang merasa alergi. Iya, karena apa? Situasi lingkungan sekitarnya dia kan lingkungan kota. Egonya sebelah tembok tidak berkuliah, ya kan? Di situ yang sekarang menjadi gap. Tetapi ketika anak-anak muda yang di kampung, bahkan mereka sangat melestarikan. Hanya sudah notabene tadi itu dengan sesuai dengan kemampuan. Dalam arti bukan teipati dunamea ya, tetapi apa, saling menyampaikan, saling pengertian.
1: Nah, baik Bapak, selain dengan generasi muda tadi kita bergeser sedikit ke peran dunia pendidikan Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana peran pendidikan dan kesadaran budaya dalam membantu masyarakat menjaga keseimbangan antara nilai solidaritas juga kemampuan ekonomi Bapak?
0: Oh ya, peran pendidikan di sinilah. Di sinilah peran pendidikan. Jadi budaya itu harus dimasukkan ke dalam pendidikan. Kalau pendidikan itu sendiri hanya mengajarkan ilmu, apa arti ya ilmu tanpa budi? Budaya itu mengajarkan budi, mengajarkan tentang suara hati. Nah, budi dan suara hati ini tidak bisa disamakan dengan ilmu. Dalam pandangan budaya, seorang berilmu tetapi tidak berbudi, itu tak ada gunanya. Karena dia akan membuat kekacauan, bertindak tidak menjaga rasa, omong seenaknya. Ya, itu. Ini efek dari ilmu. Kita lihat, terlalu banyak berilmu. Orang berilmu itu orang yang berteorinya tinggi. Dia berteorinya memang tinggi, tapi ketika pelaksanaan itu kadang mereka terjerumus di situ. Dia tidak bisa membedakan mana ruang budaya, mana ruang hati, ruang rasa, mana ruang ilmu. Asal terlintas dalam bayangan pikiran dilontarkan saja. Tetapi kalau orang budaya beda. Kai beng stay we na. Kai in nore kebujo. Enak ada.
1: Orang yang dibilang kayak pikireba.
0: Pikireba. Okay. Jadi disitulah timbul ada tata krama, sopan santun. Dan ini harus diajarkan di sekolah.
1: Ya, benar.
0: Makanya budi pekerti mesti menjadi pendidikan di dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita yang zaman ini tidak kehilangan arah, cuman berilmu, tetapi ngestei roto revo ambat so kai ambat so aria itu letak keilmuan di mana? Akhirnya orang bilang doi gelar gelar woso woso na sebaru nuana apa tau revo mal bemboga ari bemboga kai bemboga wata. Itu terukur di situ. Sementara di kalangan kampung, yang panggil saudara saudari itu sangat dihormati. Jadi ngestay enak kita apa ada mempunyai rasa. Sehingga bahwa di dunia pendidikan memang harus masuk itu budi pekerti.
1: Ya benar. Ya. Nah, baik Bapak, terakhir mungkin sebelum kita tutup dialog kita karena kebersamaan kita tinggal berapa menit lagi nih Bapak.
0: Oh iya.
1: Nah, sebagai penutup Bapak, apa harapan Bapak sendiri terhadap masa depan Burumana di tengah perubahan sosial masyarakat Lio saat ini Bapak?
0: Kalau saya mengharapkan itu budaya Burumana yang sangat luhur ini masih tetap dilestarikan. Hanya soal standar nilai-nilainya yang ikut dengan kekinian. Kemudian dalam Burumana mengajarkan kita bagaimana tolong-menolong. Ya toh, cinta kasih, persaudaraan. Burumana jangan dilihat sebagai beban. Tetapi Burumana itu sebagai pemberian ikhlas yang membantu kepada saudara atau saudari kita. Mari kita lestarikan budaya kita sesuai kemampuan. Tapi kita mencintai budaya kita sehingga kita mempunyai jati diri kita sebagai orang Indelio.
1: Baik, sudah Bapak? Oke, baik. Nah, pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan yang sebenarnya kalau membahas Burumana ini seperti kata Bapak tadi, panjang sebenarnya. 1-2 jam sebenarnya tidak cukup, tapi kita harus dibatasi waktu Bapak, mohon maaf sekali. Dan dari dialog bersama Bapak tadi, sebenarnya kita belajar bahwa Burumana bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah sistem nilai yang sebenarnya lahir dari semangat kebersamaan, saling membantu dan menjaga relasi sosial dalam masyarakat Lio. Namun di tengah perubahan zaman, memang kita juga diingatkan bahwa setiap nilai budaya ini perlu terus kita rawat dengan kebijaksanaan agar tetap relevan tanpa kehilangan makna dan tidak menjadi beban yang justru melemahkan masyarakat itu sendiri. Keseimbangan antara solidaritas dan kemampuan adalah kunci, bahwa budaya memang seharusnya menguatkan bukan memberatkan, menyatukan bukan membebani. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah wawasan kita pendengar, tetapi juga menjadi refleksi tentang bagaimana kita menjaga budaya sekaligus menyesuaikannya dengan realitas kehidupan saat ini. Terima kasih telah menyimak program Bincang Budaya hari ini. Sampai jumpa di program Bincang Budaya selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih.

0: Info Florata. Mumi Kaki More. Jika mumi pada umumnya dibalsem agar awet, maka tidak dengan mumi kaki more yang ada di Kampung Nuaone, Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Indi. Pengawetan yang terjadi bukan karena tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, tetapi proses alami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan kaki more yang semasa hidupnya sering mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol lokal berupa arak, membuatnya mayat kaki more mengalami proses pengawetan secara alami. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemda Daerah RRI ND edisi Rabu 1 Juli 2026 dengan sari berita. SPBU Gatsu ND pastikan stok BBM aman meski antrean mengular. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perkuat ekosistem transaksi digital. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, sejak sepekan terakhir antrean kendaraan kembali mengular di SPBU Jalan Gatot Subroto ND meski pengelola memastikan stok BBM aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Laporan Su Imam.
1: Pantauan RRI Selasa kemarin, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengantre sejak pagi untuk memperoleh bahan bakar di SPBU tersebut. Antrean berlangsung tertib, namun panjangnya barisan kendaraan menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto. Salah seorang pengendara, Robert, mengaku pelayanan pengisian bahan bakar seharusnya dapat berlangsung lebih cepat apabila seluruh mesin pengisian dioperasikan secara bersamaan. Menurutnya, penggunaan satu mesin untuk melayani seluruh kendaraan menyebabkan proses pengisian berlangsung lebih lambat dibandingkan kondisi normal.
2: Saya lihat selalu pelayanannya di mesin. Ya, kalau mesin itu digunakan maksimal, harus begini, saya rasa tidak.
1: Ia berharap pengelola SPBU segera mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian agar antrean kendaraan dapat segera berkurang setiap harinya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor. Menanggapi keluhan tersebut, manajer SPBU Gatsu 03, Wilton, menjelaskan pelayanan sementara hanya memanfaatkan satu unit mesin pengisian yang siap beroperasi. Sementara mesin lainnya masih menunggu pasokan bahan bakar dari depo sebelum kembali digunakan melayani masyarakat. Dikatakan, kondisi tersebut bersifat sementara hingga proses distribusi bahan bakar menuju SPBU kembali berjalan sesuai jadwal pengiriman. Menurutnya, antrean kendaraan mulai terlihat hampir sepekan terakhir meskipun stok bahan bakar minyak di SPBU tetap tersedia dalam jumlah mencukupi. Hingga kini, pengelola masih mencermati penyebab meningkatnya jumlah kendaraan yang datang melakukan pengisian setiap hari.
3: Kalau dari stok sih tidak ada kelangkaan, seperti biasa normal, penebusan juga normal. Saya tidak tahu lagi situasi di masyarakatnya bagaimana, tapi kalau dari pihak kita SPBU sih untuk stok dan apa itu normal gitu.
4: Apa penyebabnya?
3: Kita juga bingung juga itu bisa antrian panjang gini.
1: Ia menegaskan tidak terdapat kendala pada persediaan BBM sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan yang beredar. Seluruh pasokan bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat tetap tersedia sesuai alokasi yang diterima oleh SPBU Gatsu 03 ND. Wilton mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat memperpanjang antrean kendaraan di lokasi pengisian bahan bakar. Masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan sehingga distribusi kepada seluruh konsumen dapat berlangsung lebih lancar dan merata. RRI ND, Su Imam melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perkuat ekosistem transaksi digital. Selengkapnya laporan Epi Wahab.
5: Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat diketuai oleh Pak Bupati. Ya, sebenarnya tujuan utamanya dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Sebagai daerah tujuan pariwisata prioritas,
6: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berkomitmen melakukan percepatan dan perluasan sistem digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah. Hal ini guna mewujudkan efisiensi dan transparansi terhadap sistem kelola keuangan di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Barat dan juga menunjang Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Hal ini disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Francisco Salisodo.
5: Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat diketuai oleh Pak Bupati. Ya, sebenarnya tujuan utamanya dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Sebagai daerah tujuan pariwisata prioritas, ya kami memiliki upaya yang kuat untuk mewujudkan percepatan perluasan digitalisasi daerah. Sejauh ini kami sudah memiliki beberapa, ya hampir semua kanal pembayaran melalui sistem digitalisasi kami sudah terapkan.
6: Saat ini Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan sistem pembayaran berupa pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan sistem digitalisasi seperti dompet elektronik, QR code payment, mobile banking, internet banking, kartu prabayar, dan mikro ATM. Lebih lanjut, Frans menyampaikan untuk saat ini pihaknya akan lebih fokus mengoptimalkan transaksi di Kota Labuan Bajo dengan indikasi penggunaan transaksi digital yang lebih banyak, sedangkan untuk di desa-desa dengan akses internet yang kurang, pihaknya akan tetap mendorong agar penggunaan transaksi digital ini bisa terjangkau semua pihak, bukan hanya di Kota Labuan Bajo tetapi juga hingga ke pelosok desa.
5: Kami fokus di Labuan Bajo dan sekitar karena transaksi terbanyak itu ada di Kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Ini kaitannya dengan pelayanan pariwisata. Nah, sedangkan untuk daerah-daerah yang tidak memiliki internet, yang pasti bahwa kita mendorong beberapa titik blind spot itu untuk didorong agar memiliki akses internet. Beberapa blind spot itu kita sudah bisa atasi. Kemudian yang kedua, bersama beberapa BUMN bank, kita mendorong untuk melakukan pelayanan-pelayanan dengan mekanisme mereka langsung sampai kepada masyarakat di desa dan kampung-kampung. Mereka punya beberapa agen yang siap untuk membantu masyarakat melakukan transaksi secara elektronik.
6: Beberapa upaya dalam mengoptimalkan sistem transaksi digital ini, salah satu cara dengan gencar lakukan sosialisasi dengan melibatkan bank baik negara maupun swasta yang ada di Manggarai Barat, serta mendorong khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menerapkan sistem pembayaran digital sedini mungkin. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Kepala SMA Negeri 1 ND menekankan pentingnya keselarasan pendidikan antara rumah dan sekolah. Pendidikan di SMA Negeri 1 ND bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan manusia yang berkarakter. Laporan Rufinus Wula.
7: Kepala SMA Negeri 1 ND Marcelinus Sina menekankan bahwa pentingnya keselarasan pendidikan antara rumah dan sekolah. Pendidikan di SMA Negeri 1 ND bukan sekadar transfer ilmu tetapi juga membutuhkan manusia yang berkarakter. Hal tersebut disampaikan Marcelinus di hadapan orang tua wali sebelum menerima rapor hasil ujian kenaikan kelas siswa-siswi SMA Negeri 1 ND. Ia menjelaskan bahwa visi besar sekolah adalah menciptakan generasi cerdas yang beriman dan berkarakter terpuji. Marcel mengajak seluruh orang tua dan berkomitmen menjaga kedisiplinan terutama soal ketepatan waktu kehadiran dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan mutu akademik dan non-akademik secara berkelanjutan.
8: Visi besar SMA Negeri 1 ND adalah kecerdasan berlandaskan iman dan karakter terpuji. Tidak hanya cerdas, kalau dia penipu, percuma dia pintar tapi penipu sama juga. Masih akhir kanan ini enggak bahaya juga. Jadi kita mendidik anak di sini dengan visi besar kecerdasan berlandaskan iman dan karakter terpuji. Itu visi utamanya. Lalu yang berikut Bapak Ibu, saya mohon supaya kita sepakat hari ini. Sebelum ke sini saya mengajar di SMA 1 Petrus ND. Jam 7 kami sudah doa di SMA 1 Petrus ND. Jam 7.15 guru sudah di kelas. Di SMA 1 ya setelah 8 lewat mau jam 8. Kalau kita tidak izin suruh pada orang tua, orang tua mengapa ngejirin kita? Mohon Bapak Ibu, kita sepakat mulai semester awal 7.4 kita tertib. Setuju tidak?
9: Setuju.
8: Terima kasih.
7: Ia menilai kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan guru sangat mendukung prestasi siswa, serta ketepatan waktu dan disiplin bagi para orang tua dalam menghadiri pertemuan sekolah. RRI Endervinus Vula melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Berita berikutnya, pendengar, kasus gigitan anjing di Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat sekitar 2.000 kasus gigitan hewan penular rabies APR. Warga diminta waspadai ancaman rabies dan tidak menganggap remeh setiap kasus gigitan anjing maupun hewan penular rabies lainnya. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
9: Kasus gigitan anjing di Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat sekitar 2.000 kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, mengatakan tren kasus terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari ribuan kasus tersebut, satu warga dilaporkan meninggal dunia setelah tidak melaporkan gigitan yang dialaminya sehingga tidak sempat memperoleh vaksin anti-rabies. Tingginya angka gigitan anjing sejalan dengan besarnya populasi anjing di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Dinas Peternakan, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Buawai menjadi daerah dengan populasi anjing terbanyak sekaligus mencatat jumlah kasus gigitan tertinggi. Pemerintah juga menduga angka kasus yang sebenarnya lebih besar karena masih banyak warga yang memilih tidak melapor ke fasilitas kesehatan.
11: Untuk kasus peningkatan, setiap tahun selalu terjadi peningkatan untuk kasus gigitan. Yang menjadi perhatian khusus untuk saat sekarang di Kecamatan Buawai dengan Kecamatan Asisa dan Nangaroro.
9: Ancaman rabies di Nagekeo semakin mengkhawatirkan setelah hasil pemeriksaan laboratorium veteriner menunjukkan 4 dari 5 sampel yang diuji dinyatakan positif rabies. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa virus rabies masih mengancam keselamatan masyarakat apabila tidak ditangani secara cepat. Pemerintah daerah pun terus mengingatkan warga agar tidak menganggap remeh setiap kasus gigitan anjing maupun hewan penular rabies lainnya. Selain mengedepankan penanganan medis melalui pemberian vaksin anti-rabies, pemerintah juga menilai pengendalian hewan penular rabies menjadi langkah penting untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Masyarakat diimbau lebih bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya dengan mengikat atau mengandangkan anjing agar tidak berkeliaran dan membahayakan warga.
11: Kami dari Dinas Peternakan itu setiap tahun mengeluarkan jadwal vaksinasi melalui instruksi bupati. Setelah itu, para camat desa mengeluarkan jadwal untuk vaksinasi di setiap desa. Nah, kami selalu melakukan himbauan bahwa untuk khusus peternak yang memiliki hewan penular rabies itu harus melakukan vaksinasinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Ketika sudah digigit, kita juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk segera lakukan vaksinasi, dan langkah awal itu harus SOP-nya membersihkan dengan deterjen dan air mengalir kurang lebih 15 menit.
9: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengajak seluruh masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan anjing atau hewan penular rabies lainnya. Penanganan sedini mungkin menjadi kunci utama mencegah rabies yang dapat berujung pada kematian. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian hewan peliharaan serta pelaporan setiap kasus gigitan, diharapkan angka kasus rabies di Kabupaten Nagekeo dapat ditekan secara signifikan. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, atlet Shotokai Manggarai berhasil meraih puluhan medali di ajang kejuaraan karate Shotokai Open Turnamen yang memperebutkan piala gubernur Nusa Tenggara Timur. Laporan Mario.
12: Atlet karate Shotokai Kabupaten Manggarai kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam ajang kejuaraan karate Shotokai Open Turnamen memperebutkan piala gubernur NTT yang berlangsung di Kupang pada 26 hingga 28 Juni 2026, kontingen Manggarai sukses membawa pulang belasan medali dari kategori Open maupun Festival. Sebanyak 15 atlet yang diberangkatkan berhasil menunjukkan performa terbaik dengan raihan 2 medali emas, 4 medali perak, dan 4 medali perunggu pada kategori Open. Sementara pada kategori Festival, atlet-atlet muda Manggarai juga tampil gemilang dengan mengoleksi 4 medali emas dan 6 medali perak. Namun di balik capaian tersebut, tersimpan perjuangan berat yang harus dilalui para atlet dan pelatih. Ketua Shotokai Kabupaten Manggarai, Agus Ramauti, mengungkapkan keberangkatan kontingen ke Kupang sepenuhnya dibiayai secara mandiri oleh orang tua atlet. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat jumlah atlet yang semula direncanakan sebanyak 23 orang terpaksa dikurangi menjadi 15 orang.
13: Ya, kita harus kontribusi. Kebetulan anak-anak kita punya niat untuk maju, dan akhirnya karena tidak ada sumber dana lain, saya minta kontribusi dari orang tua untuk biaya transport. Orang tua semua yang tanggung transport, yang lain sumber lain ada dari donatur, ada yang bantuan dari donatur, dan sekitar 4 juta bantu dari donatur, yang lainnya patungan dari para pelatih. Kami memang dijanjikan oleh KONI kurang lebih 5 juta, tapi kemarin melalui 4K, melalui ketua 4K kami punya, tapi yang kemarin dikirim 2.500.000, karena itu saya mengeluh anak-anak kehabisan untuk makan.
12: Kendati menghadapi berbagai keterbatasan, Agus tetap menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Manggarai karena telah memberi ruang bagi para atlet untuk mengembangkan bakat di cabang olahraga karate. Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih nyata, terutama dalam hal pembiayaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.
13: Ini ke depannya rencananya setelah kita melakukan turnamen ini sekaligus ajang seleksi atlet-atlet yang terbaik untuk bawa ke tingkat nasional juga untuk persiapan prapon.
12: Ia juga menegaskan akan terus melakukan pembinaan atlet melalui berbagai kompetisi. Kejuaraan Shotokai Open tersebut menjadi bagian dari proses seleksi untuk menjaring atlet-atlet terbaik Manggarai yang akan disiapkan menghadapi turnamen tingkat nasional maupun prapon mendatang. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Armando Abdullah akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

Aki Mori. Jika mumi pada umumnya dibalsem agar awet, maka tidak dengan mumi Kaki More yang ada di Kampung Nuaone, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Indi. Pengawetan yang terjadi bukan karena tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, tetapi proses alami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan Kaki More yang semasa hidupnya sering mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol lokal berupa arak, membuatnya mayat Kaki More mengalami proses pengawetan secara alami. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Pro 1 RRIND. Temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat. Floratas. Pro 1 RRIND. Temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai dan penuh cerita. Floratas sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang hingga senja menjelang malam.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dalam keadaan cerah ya, sesuai dengan faktanya bahwa di sore hari ini cerah ya. Semoga Anda juga cerah tentunya. Bagaimana dengan kreativitas Anda? Semoga apa yang Anda kerjakan bisa sesuai dengan atas ide-ide Anda ya, ataupun mungkin sesuai dengan ekspektasi Anda lah ya. Kalaupun belum ya dikejar aja lagi. Kami temani Anda dengan segala rutinitas Anda. Pro Dangdut bersama dengan saya Armando Abdullah, dan kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon kami di 0821-4451-1957 atau di line WhatsApp 0821-3878-8786. Sudah ada penelpon kami yang pertama, langsung aja kami sambut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Sipri dari Bawai.
0: Bapak Sipri di Bawai, apa kabar Bapak Sipri?
1: Kabarnya baik.
0: Bagaimana dengan kondisi cuaca di Bawai ini?
1: Cuacanya panas.
0: Panas ya? Waduh, ya. Baiklah. Silakan Bapak.
1: Bisa lagu Bapak Sipri. Dari Megizet,
0: Terlanjur Basah. Terlanjur Basah, oke. Ya mandi aja di kali Pak ya.
1: Biasanya panas.
0: Oke, baik, silakan. Kiriman salamnya buat siapa nih?
1: Salam untuk Ibu Elis,
0: ya.
1: Nasya, Nono Widya, Nono Oli, Nono Ida, semua di Maumere.
0: Oke.
1: Om Prati di Walubaru, Marse di Rawaria,
0: ya.
1: Mama Cerin, Ade Jerry. Untuk Mama Ida di Nanganusa, Bapak Manda di Maunuri, Bung Servas, yang di Walubaya, Ayu di Mbai, Kamos, Ursia, Ramla, untuk Sari di Banjarmasin, Banggalo di Jawa Timur, untuk Ibu Widiati di Wonosobo, Jawa Tengah, Marina di Kup. Ya Tambua, terima kasih, selamat sore.
0: Itu saja, terima kasih Bapak Sipri. Salam sehat selalu, salam buat keluarga di rumah ya. Semoga semua orang Buawai bahagia sama seperti Bapak Sipri di hari ini. Baik, kita akan menuju ke penelpon lainnya. Silakan untuk Anda bergabung, bisa di 0821 untuk line WhatsApp-nya ya. Di 0813878786. Sudah sama yang udah gabung juga, ada Bapak Sipri yang gabung lewat WhatsApp. Langsung aja saya terima. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Bang Armando.
0: Iya, selamat sore Bang Papi, apa kabarnya?
2: Oh, puji Tuhan, alhamdulillah kabar walau-walau baik. Sekarang lagi walau-walau, lagi mendung sekarang.
0: Lagi mendung, waduh, semoga cerah secepatnya ya, jangan tidak hujan. Oke, Bapak Sipri, Bapak Sipri, Bung Papi, silakan. Mau dikas lagu apa dulu?
2: Terajana.
0: Terajana, wah, ini benar-benar lagu sejuta umat nih. Oke, silakan.
2: Selamat berkarama bersama The Box Musik, ucapan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Wolowaru. Buat Oma Ceril, terus ada Oma Deva, Bang Sipri, terima kasih atas sapaannya. Terus ada Bunda Ima, Mama Ino, Mama Ciko, Ibu Yanti, Ibu Yuli, Ibu Dursia, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Mbak Ayu, Bapak

0: Ada Bapak Ustadz Abdullah L,
1: ya.
0: Terus ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Putra Tenga, Bang Marcel, ada Yeri, ada Olin, terus ada Pak Franz, ada Ida, terus juga ada Bang Ados, ada Widya, Putra Mus, Om Pada Lordes, Om Lordes, Om Oris, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 ini tanpa terkecuali ucapan selamat sore, selamat aktivitas, salam sehat dari Wolowaru. Yang terakhir buat Mas Dito bersama keluarga dan ucapan selamat sore, selamat berlibur. Terima kasih Bang Armando, kembali ke studio.
1: Terima kasih juga. Itu tadi sudah ada Bung Papi yang ada di Wolowaru, sudah bergabung bersama dengan kita. Nanti ikutannya lagunya setelah Terlanjur Basah dari Megi Z, dan juga nanti akan ada Tera Jana ya. Baik, kita ke penelpon lainnya lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon kami yang biasanya ya. Line teleponnya di 0821-4451-1957 ya. Oke, kita ke WhatsApp lagi. Halo, selamat sore. Halo.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Sama Oma Deva.
1: Oma Deva. Oke, Oma Deva. Oma Deva di mana, Oma Deva?
2: Di Jakarta lah.
1: Oma Deva di Jakarta. Silakan Oma Deva. Kirim lagu dulu.
2: Lagu yang terbaru dari Lesti. Boleh kah?
1: Boleh. Lesti yang mana?
2: Lesti Gejora ya. Ya yang mana aja, yang penting yang terbaru.
1: Oke, nanti akan dicarikan. Silakan kiriman salamnya Oma.
2: Ya, pertama-tama untuk abang yang baru lewat tadi.
1: Itu tadi Bung Papi namanya.
2: Bung Papi. Mbak Nursia.
1: Ya.
2: Oma Ceril. Mama Wildan. Bung Maxi. Bung Ustaz Abdullah.
1: Ya.
2: Bang Ustaz Abdullah. Bang Manda. Yeri, Mama Ciko, Mama Ino, Bunda Yuli, Adik Edia, Adik Ida, Mbak Ati, Bunda Ima, serta semua pendengar RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik.
2: Untuk Bang Arman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Deva sudah bergabung. Terima kasih Oma. Salam sehat buat keluarga. Baik, dan kita ke lagu dulu ya, sebelum nanti ada yang bergabung. Kayaknya sudah ada yang mengantri untuk bergabung. Kita ke sebuah lagu dulu. Ini ciptaan dari Obi Mesa ya, Terlanjur Basah dari Megi Zed.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Baik, mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagaimana dengan makan siangnya? Apakah tertunda? Kalau tertunda silakan disegerakan ya. Ini udah sore soalnya. Kita ke penelpon lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita. Selamat
0: iya.
1: Sore Bung Armando.
0: Sore juga Oma. Apa kabar Oma?
1: Kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana iya. Kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah, dalam keadaan baik juga Oma. Ya, Oma silakan Oma. Oma mau minta lagu apa nih?
1: Lagunya yang judulnya Hatimu Hatiku.
0: Hatimu Hatiku, dari siapa ya lagunya ya?
1: Dari Titi Sandora dan Titi. Moksi.
0: Oh, Titi Sandora, oke okay. Baik, silakan Oma.
1: Salam-salamnya. Yang ya. Pertama untuk Bung Armando. Pertama operatornya lagi bertugas.
0: Ya.
1: Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Aku juga untuk Bung Papi Dewa Waru. Terima kasih Papi salamnya. Dan untuk Bapak Masjidin Dona, Bung Orisi Kilometer 4. Selamat sore Bunda Ima, Bima Omeren, Nona Widya, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabok, Yeri, Ida, Marcel, selamat sore. Untuk Putra Mus, Nona Nursia, Bapak Manda, Bapak Isbat Abdullah keluarga, Bapak Asonto, Bapak Indri, Bapak Serpas, semuanya selamat sore. Oma Deva, selamat sore Oma. Ibu Puja, Ibu Widjati, Ibu Tinda, Bang Andi, Bang Angki, selamat sore semua. Selamat sore di rumah bersama orang rumah semua yang lagi dengar radio. Selamat sore. Opa Dalur, Opa Dalur Desi Kalimati, selamat sore Opa. Yuli Didolo dan semua pendengar setia Rodangdut yang lagi pantos hari ini. Ucapannya selamat sore, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Lagunya ada Bung Armando.
0: Nanti saya siapkan lagunya ya.
1: Iya, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga untuk Oma Seri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Baik, silakan yang lainnya ingin bergabung bisa melalui WhatsApp juga boleh, atau bergabung dengan line telepon juga boleh. Kami siapkan ya. Baik, kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore
2: Bung Arman. Armando atau Bung Rian nih?
0: Ini dengan Armando.
2: Bung Armando, selamat sore.
0: Sore juga dari
2: Bunda Ima di Momere.
0: Iya, Bunda Ima. Silakan Bunda Ima, bagaimana dengan cuaca di Momere? Mendung gak?
2: Panas.
0: Panas ternyata ya. Sama juga kita panas.
2: Bagaimana di Ende juga?
0: Di Ende sih cerah. Tapi entahlah ya, kan kita dalam studio ini saya tidak merasakan di luar apakah teduh
2: iya,
0: apakah
2: soalnya di dalam kan full AC.
0: Iya, tapi kalau malam dingin sekali. di Ende malamnya dingin
2: loh. Rupanya sama sih karena kita satu langit satu atap toh.
0: Oh beda, beda. Walaupun kita satu langit satu atap, Bajawa dingin, Manggarai dingin, Ende panas, Momere panas.
2: Itu cuaca.
0: Apa ya,
2: cuacanya memang seperti itu. Iya. Tapi kalau ya satu atap satu langit mungkin ya iya. Kita ada biru ada putih.
0: Iya. Oke, silakan Bunda Ima, silakan. Mau
2: lagu apa Bung Armando? Soalnya belum bisa pantau Bung Armando.
0: Oh, silakan dipilih sendiri sore hari ini.
2: Oh ya, kalau begitu kutitip cintaku dari Ona Sutra.
0: Kutitip cintaku. Oh, bukan seperti itu ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Kutitip cintaku buat Persatu Ende.
0: Amin. Silakan.
2: Ya, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Armando bersama operatornya. Ingin ucapkan selamat sore, selamat bertugas dan tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru Persatu Ende semuanya ya tanpa terkecuali. Selamat sore, selamat beristirahat mungkin bersama keluarga masing-masing. Semoga sehat selalu. Ada Oma Ceril sekeluarga, ada Putra Mus, ada Om Papi, ada Bapak Manda, Bapak Maksi, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Ingrid, semuanya selamat sore. ada Arsonto, ada Bung Sirpas, ada Mak Nursia, Bunda Yuli, Mama Oce, selamat sore. Ada Bang Marcel, ada Dek Yeri, terus ada Bang Nasrun, ada Putra Tenya di Pakpak, ada Bang Lehi di Kalimantan Utara, ada Bunda Rigati di Wonosobo, ada Oma Debat, Jakarta, semuanya selamat sore. Ada Adik Puja, Adik Palma, Bang Angki ya, semuanya selamat sore. Dan semuanya, terutama di Momere ya, ada Bang Nano, selamat sore semua. Buat Bung Armando, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga buat Bunda Ima di Momere sudah bergabung bersama dengan kita. Titip salam buat keluarga, semoga dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat semuanya ya. Baik, kita ke lagu dulu mendengar. Yang kali ini yang diminta tadi sama Oma Deva di Jakarta. Lagunya dari Lesti Kejora. Yang terbaru yang dirilis sekitar 13 hari lalu itu ada judulnya Kura-kura dalam Perahu judulnya. Langsung ini dia, Lesti Kejora.

0: Info Floratan. Tari Hedung, tarian tradisional Flores Timur. Menurut sejarahnya, pada zaman dahulu di Adonara sering sekali terjadi perang tanding, baik itu antar suku maupun antar kampung. Sebelum mereka berangkat menuju medan perang, mereka akan berkumpul untuk melakukan tari hedung dan sebuah ritual agar diberikan keselamatan untuk mereka yang akan pergi ke medan perang. Tarian ini dibawakan oleh para penari, baik itu pria maupun wanita, dengan menggunakan pakaian dan senjata perang. Dalam pertunjukan tarian ini, mereka menari dengan gerakan-gerakan yang menggambarkan sebuah jiwa kepahlawanan dari masyarakat Adonara di medan perang. Tari hedung ini merupakan salah satu dari tarian tradisional Flores Timur yang cukup terkenal dan sering ditampilkan di berbagai acara, seperti pada acara penyambutan tamu penting, acara adat, dan juga festival budaya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk Oma Seril, itu tadi tuh lagu Hatimu Hatiku bukan lagunya Musin Alatas dan Titi Sandora, tapi lagunya Rumah Irama dan Riza Umami gitu ya. Umami, Rumah Irama dan Riza Umami ya. Hatimu Hatiku. Tadi kalau tadi saya udah muter Hatimu Hatiku, tapi itu kayaknya lagu pop ya, yang di antara Hatimu Hatiku. Nah, gitu. Setahu saya itu Hatimu Hatiku itu bukan versi dangdut ya, punyanya Rumah Irama. Tapi Musin Alatas dan Tisandora, tapi sebenarnya Hatimu Hatiku karena waktu itu pernah di request sama sama siapa ya waktu itu ya, saya lupa. Tapi pernah request dan saya pernah muter juga waktu itu. Baik, dan untuk yang ingin bergabung ya, masih kami memberikan kesempatan Anda bergabung di Prodang Dutangdut adalah kita. Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, selamat sore, apa kabar Bapak Manda? Kalau bisa gabung lagi ya. Tadi sempat nelpon ya, tapi mungkin tadi karena lagi mau muter lagu, jadi tidak sempat kami angkat ya. Jadi bisa dihubungi lagi nanti di pada kesempatan ini atau mungkin di kesempatan mendatang ya. Bapak Max yang ada di Indona, kemudian juga untuk siapa lagi ya? Untuk Yeri, untuk siapa lagi? Untuk Putra Mus, untuk Widya, untuk siapa lagi ya? Untuk Bapak Manda yang baru gabung. Halo, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Manda, silakan Bapak Manda. Mau pilih lagu apa sore ini?
1: Waalaikumsalam, lagu dari Ida Laila, Sakit Rindu.
0: Sakit Rindu dari Ida Laila. Oke, baiklah, silakan.
1: Pertama buat Ade Armando bareng di Box Musik, selamat bertugas, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terus buat Bunda Ima, Ade Via, Ade Nano, Bung Markus, Ade Widya, Ade Lian, Ade Olin, Ade Putra, Bung Jabor, Bung Jabor di Maumere, selamat sore. Terus buat Amri di Palembang, Bung Joni di Palembang sana juga, Bung Alvin di Kupang, Mas Ciri di Bonawat, terus Ade Eta, Ade Endang, Ade Rian di Bejawa, terus buat Ade Ayu di Mbai, Ade Rehan, Ade Sipri, Bapak Ingrid, Mama Oce, Ade Sefas, semuanya selamat sore. Terus Mama Femi, Isolorowa, Yanti di Wolowea, Ustaz Abel, Skorga di Maunura, Putra Mustinda Tumali, selamat sore buat Mama Ino, Mama Ciko di Paumali. Terus buat Bapak Maksi di Indona, Nursia di Maumbawa, Pada Lordes, Bung Oris, Bung Loris, Ade Esonto, Bung Marcelio Ria, Pada Brindro Reke, Opa Natalia, Pada Fatima Bareng, Bung Angki di Tuli-Tuli, Puja di Papua Buntuni, Papi di Wolowaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Bunda di Bogor, terus buat Bung Nasrun Sulawesi, Ramblan di Buton Tengah, Pak Yodoy di Jambi, Penawar Cinta di Kilometer 5, Oma Devan di Jakarta, singkatnya buat seluruh pendengar Frodangdu di mana saja berada, diucapkan selamat sore, selamat berapa saja bersama keluarga, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Okay.
1: Buat Armando, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam buat keluarga ya. Dan juga untuk Ibu Nursiah yang ada di Maumbawa juga, semoga dalam keadaan sehat. Ada Ibu Ayu yang ada di Mbai, kemudian juga untuk Bapak Mansur juga yang ada di Maumere ya. Dan juga untuk penelpon kami yang satu ini. Halo, Pro Dangdut. Iya, dengan siapa dan dari mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin. Di Banjarmasin ini cuacanya gimana di Banjarmasin?
2: Panas, Bang.
0: Panas, oke. Oke, silakan Sari. Mau minta lagu apa sore hari ini?
2: Lagunya dari Rita Sugiar tuh.
0: Yang mana?
2: Kugapai Cintamu.
0: Kugapai
2: Cintamu.
0: Cintamu dari Rita Sugiarto. Iya. Rita Sugiarto ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Ya, salamnya pertama buat Bang Arman ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Sama operatornya, buat Mas Galuh juga, buat Bang Marsil juga, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Marsil yang ada di Bapak Ria, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ini adalah lagu berjudul Kutitip Cintaku. Ini permintaan dari siapa tadi ya? Permintaan dari Bunda Ima, kalau tidak salah ya. Baik, ini dia.

0: penyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik mendengar, masih kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami ajak mendengar untuk bergabung bersama kami di line WhatsApp di 0821-3878-8786. Untuk line WhatsApp-nya di 0821-3878-8786. Baik, kita ke... Oh, ini kita terima, saya mau terima telepon yang masuk malah di ini ya, diputuskan. Oke, okay, it's okay. Bisa bergabung lagi, Brian.

0: Kalau misalnya telepon di WhatsApp itu tidak diangkat, itu kemungkinan kita lagi terima telepon atau memang lagi putar lagu ya. Jadi buat yang ingin bergabung bisa bergabung pada pada segmen berikutnya. Bukan hari berikutnya tapi di segmen berikutnya. Untuk Yuli juga yang ada di Dolok, ucapkan selamat sore. Juga untuk Puja yang ada di Bintuni Papua. Kita ke penelpon lagi. Halo, selamat sore.
1: Sore teman lo, nang datang lagi kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Putra Mus Dinda Tumali.
0: Oh, Putra Mus, silakan Putra Mus Dinda Tumali.
1: Oke, lagunya itu Lipstick ya, dari Ria Amelia.
0: Apa judulnya apa? Lagunya siapa?
1: Lipstick. Lipstick dari Ria Amelia.
0: Lipstick.
1: Iya.
0: Lipstick ya dari Ria Amelia. Oke, silakan kirim salamnya.
1: Oke, salamnya buat semua teman-teman yang lagi bertugas, selamat sore, selamat bertugas ya. Buat semua fans Podangdut yang ucapannya selamat sore, salam Podangdut, Dangdut adalah kita
0: ya.
1: Buat Karmanda, terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih juga Putra Mus Dinda Tumali sudah bergabung.

0: Kita ke penelpon lainnya yang sudah bergabung juga. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Bang Armando yang ganteng.
0: Oke, jodohnya tuh pas langsung kena memang. Oke, silakan. Mau kirim salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya pertama kali itu Bang Armando bersama operatornya semua kru Por 1 RWND. Ya. Terus untuk ada Iri di Datuan Lupa, Pi di Warwaru, Umat Ciril di Boanawa, Yuli di Dolok, yeah. Mati di Indona, Koris di KM4, Putra Mus di Datuan Mali bersama Ramla. Terus untuk Mama Uci di Bukit Tangor, Nursia di Mambawa, Yanti di Wulwaya, Ayu di Mbai, Bang Serpas, Opa Delorde. Terus untuk Bunda Ima di Momere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis Demita, Bang Jabung Ita Libura, Idah yang terkasih. Terus untuk Wija di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, Marina di Tambua, Silia di Kupang, Emi di Rote. Terus untuk Puja di Bentu di Papua, Nasrun di Sulawesi Tengah, terus Putra Tengah di Fakfak, Bang Li di Kalimantan Utara, Bang Andi di Lampung, Bang Galu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Oma Deva di Jakarta. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RWND dimanapun berada, salam kenal selalu, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke ini. Apa kalau lagu boleh sore?
0: Lagu apa?
1: Ini Rindu.
0: Rindu dari siapa?
1: Ya, pokoknya judulnya Rindu sah.
0: Walau hatiku sedang rindu
1: yang itu ya? Sudah yang ditunggu.
0: Oke, baik. Nanti akan saya
1: rindu putarkan. Dengan RRI.
0: Oke. Perasaan tiap hari gabung tapi rindu terus ya?
1: Iya, rasanya enggak bosan, rasanya baru sekali ini ketemu.
0: Wih, jodohnya tuh buat jahat berbunga-bunga.
1: Itu sudah.
0: Oke, oke. Baik sudah, nanti akan saya putarkan
1: lagi. Oke, jangan kembalikan CD dengan hormat. Semoga Bang Armando sehat selalu bersama keluarga. Terima dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga, selamat sore. Itu tadi Marcel yang ada di Bavaria sudah join bersama kita di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita ke lagu Dali, lagu lagi dulu kayaknya ya. Ini permintaan dari siapa tadi namanya ya? Saya lupa lagi. Sari di Banjarmasin. Yang minta lagunya Rita Sugiarto dengan Kugapai Cintamu. Ini adalah lagu yang diambil dari album Om Jack Vol 2 yang dirilis di tahun 1984. Ini versi originalnya ya. Dan ini adalah lagu yang mana Rita Sugiarto bersama dengan suaminya yang bersama dengan bernama Jackie siapa gitu namanya, saya lupa ya, Jackie Zima atau siapa gitu namanya ya. Mohon maaf kalau saya salah, tolong diralat ya. Dan beliau itu juga adalah suami dari Rita Sugiarto yang juga diabadikan dalam sebuah lagu. Oh Jackie. Nah itu adalah lagu bersama dari Rita Sugiarto untuk pasangannya ya. Oke, ini dia Rita Sugiarto dengan Kugapai Cintamu untuk Sari yang nanti belajar masing.

0: oleh mata. Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2022,

Baiklah mendengar, dan kita masih di Pro Dangdut, tapi kali ini kita sudah berada di sesi yang terakhir ya. Jadi untuk yang bergabung, silakan bergabung bersama kami sore hari ini.

Ini sebenarnya kalau aslinya ini nih, saya kalau tidak salah ini tuh yang versi pertama yang saya dengar tuh versinya Muksin Alatas malah.

0: paling populer itu versinya Trio Ambisi yang membuat lagu ini nih makin makin dicintai lah gitu ya. Oke, ini permintaan dari Marcel yang ada di Bavaria ya. Tapi kita ke penelpon dulu kayaknya. Halo. Bro Dangdut.
1: Halo Dangdut acara kita. Assalamualaikum Bang Armando.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dari Jawa Timur bergoyang.
0: Mas Galuh.
1: Lah, masa lupa?
0: Lupa saya.
1: Sudah lama tidak siaran
0: ini. Iya, saya udah lama tidak siaran ini.
1: Ini ya, apa? Bang Armando. Mau request lagunya Semakin Cinta aja.
0: Semakin Cinta.
1: Dari Imam S. Arifin.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagunya ini saya spesial buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Ada Ramla, ada Mama Diva, ada Opa Lodes, ada Sikri, ada Marcel, dan semua cahaya lagi dengerin acaranya Bang Armando.
0: Okay.
1: Yang siar Armando bersama operatornya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga, selamat sore ya. Baik, kita ke lagu dulu. Yang sudah minta sama Bang Marcel tadi, Rindu dari Trio Ambisi.

0: reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Terima kasih untuk Anda semuanya telah bergabung bersama dalam acara Pro Dangdut di sore hari ini, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat membuat Anda semua terhibur. Terima kasih buat semuanya. Saya Armando, sampai jumpa.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap

0: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, dan sudah Anda dengarkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh Anda semuanya di sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, sebelum kita bergerak ke acara selanjutnya, saya ajak Anda untuk mengikuti sebuah informasi yang cukup menyita perhatian kita tentang tautan untuk klaim alat bantu disabilitas dari pemerintah. Selengkapnya dicek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul cara dapat alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial atau Kemensos maupun pemerintah daerah. Jadi, informasi yang beredar itu tidak benar ya, karena sempat ada yang mempertanyakan itu juga kepada saya beberapa waktu yang lalu. Baik, semoga informasi ini juga bermanfaat untuk Anda dan bisa disampaikan kepada orang terdekat. Sekian, cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar bersama dengan Pro1 RRI ND, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Indonesia Cerdas dengan judul pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk lokal bersama dengan rekan Dito yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama dengan Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas.
0: Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali saya kembali hadir ya bersama Anda semua di dalam program acara Indonesia Cerdas. Dan pendengar, setiap daerah ini pastinya memiliki potensi dan kekayaan lokal yang luar biasa. Mulai dari hasil pertanian, kerajinan tangan, kuliner tradisional hingga produk budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat. Namun potensi tersebut tentu membutuhkan pengelolaan kreativitas dan dukungan agar mampu berkembang dan memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat luas. Dan pengembangan produk lokal ini bukan hanya soal meningkatkan pendapatan, tetapi juga tentang menjaga identitas budaya, membuka peluang usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Dan karena itu, pada edisi Indonesia Cerdas kali ini kita akan membahas sebuah topik, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk lokal. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon narasumber yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa, yakni Ibu Litwina Valentina Uta, atau biasa disebut Ibu Lenti ya. Oke, selamat sore Ibu Lenti.
2: Selamat sore Pak.
0: Selamat sore, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik Pak, okay. Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, panggilannya betul ya dengan Ibu Lenti ya.
2: Iya Pak.
0: Oke, okay. Kabar baik ya Ibu ya di Ngada, di Desa Wogo terutama ini Bu.
2: Iya, kabar baik, hanya sedikit mendung, baru selesai mendung, hujan.
0: Oh, baru selesai hujan. Selesai ya. Juga ini di ND, sepertinya merata ya untuk hujannya ini Bu.
2: Iya Pak.
0: Oke, okay. Baik Bu Lenti. Kita sebelum kita bincang-bincang lebih jauh ya mengenai produk lokal ini atau pemberdayaan masyarakat ini Bu, bagaimana Bu bisa disampaikan kepada pendengar nih, bagaimana mengenai potensi produk lokal yang dimiliki masyarakat desa Wogo saat ini nih Bu Lenti?
2: Oh iya, baik, terima kasih Pak. Untuk pengembangan produk lokal terkhususnya kami di masyarakat desa Wogo, untuk sementara memang belum terekspos keluar. Namun kita sudah punya inovasi-inovasi seperti mini festival dan pameran kuliner-kuliner kita. Hanya memang mungkin masih banyak keterbatasan yang kami hadapi, sehingga mungkin masih butuh pendampingan dan latihan mungkin dari dinas-dinas terkait. Itu saja Pak.
0: Oke, baik. Ini ya untuk potensi-potensi produk lokalnya ya. Sebenarnya dari produknya sendiri ini Bu, produk lokal apa saja Bu yang menjadi unggulan masyarakat di Desa Wogo ini Bu? Sebuah produknya itu.
2: Kalau untuk produk, kita lebih ke pangan lokal. Itu seperti kuliner-kuliner yang memang bahannya lebih, bahan dasarnya lebih dari bambu. Itu seperti rebung. Terus makanan khas seperti makanan seperti yang diawetkan itu untuk dilombokan. Terus yang berikut lebih ke pengrajin-pengrajin yang bahan dasarnya dari bambu.
0: Oke, berarti bambu ya, utamanya memang di bambu ya Bu, Bu Lenti ya. Oke, berarti bambu itu bisa menjadi sebuah produk, maksudnya benda mati ataupun sebagai bahan makanan ya. Tadi disebutkan ada rebung gitu ya di awal tadi. Selain dari makanan dan juga sebagai bahan produk benda mati atau produk pakai itu, apalagi Bu untuk dari bambu itu yang bisa dipakai?
2: Untuk dari bambu Pak, memang selama ini khasnya untuk daunnya itu kita lebih sementara ada pelatihan untuk pembuatan teh dari daun bambu. Teh dari daun bambu. Terus untuk kemasannya, seringkali batang bambu itu kita buat untuk diisi makanan, lalu dibakar atau dikukus. Terus untuk daunnya, kita lebih untuk simpel, supaya lebih simpel, kita buat makanan itu dibungkus dengan daun bambu.
0: Oke, baik. Jadi memang manfaatnya banyak sekali ya dari produk ya. Ini sumber daya alam ya bisa disebutnya ya, bambu ini di Desa Wogo ini. Ini bisa ya. Menjadi banyak sekali ya, mulai dari makanan bahkan barang gitu ya. Oke. Ya, baik Ibu. Dari Bu Lenti sendiri nih, sebenarnya apa Bu keunikan produk lokal Desa Wogo ini dibandingkan daerah lain? Mungkin kan ada sebuah produk inovasi-inovasi baru ya, mungkin bahan dasarnya dari bambu tadi itu.
2: Kalau kita Pak, untuk produk dari bambu ini sendiri, kalau untuk Desa Wogo itu untuk sementara itu dibuat termos air. Okay. Tetapi bahan dasarnya itu yang di luarnya itu dari bambu itu sendiri. Terus kita juga kemarin itu sempat kita menghasilkan seperti tempat sampah, terus ada keranjang-keranjang yang dari bambu. Itu yang memang belum kita kembangkan secara maksimal karena memang ketersediaan dana kita sangat terbatas.
0: Oke, baik Bu. Itu ya, itu salah satu keunikannya tadi, ada termos dari bambu juga ini. Ya, tapi Pak, untuk pengembangan memang kalau untuk saat ini terkait dengan biaya pengembangan karena tadi menyebut dana terbatas itu dari swadaya masyarakat saja itu Bu, atau bagaimana itu?
2: Kalau untuk dana Pak, kita ada perhatian dari Yayasan Kehati. Terus ada dari Pemda Ngada itu berupa pelatihan-pelatihan, program FIS, dan juga dari PT PLN Persero itu seringkali memberi kami dana sedikit untuk pengembangan. Namun terkendala mungkin di modal sendiri itu yang menjadi masalah untuk kami, Pak.
0: Oke, baik Bu. Itu salah satu menjadi kendala ya artinya untuk dana ini. Oke.
2: Iya, Pak.
0: Baik Bu. Dan dalam kegiatan ini Bu, dalam pengembangan produk lokal ya di Desa Wogo ini, bagaimana keterlibatan masyarakatnya Bu? Kalau Ibu melihat,
2: kalau keterlibatan itu sangat antusias Pak, sangat antusias. Karena memang ibu-ibu kita di sini ada beberapa kelompok itu ya, seperti kebun mama, terus ada kelompok pengrajin dan kelompok kuliner itu kita dibagi dalam kelompok.
0: Oke, ada beberapa kelompok ya artinya. Kalau di Desa Wogo sendiri ada beberapa kelompok itu, tiga itu ya?
2: Kita untuk kelompok ibu-ibu tuh ada lima Pak.
0: Oh, lima ibu-ibu ya?
2: Iya.
0: Dari tadi ada kebun mama, itu salah satunya mengenai kuliner itu ya?
2: Iya, kebun mama.
0: Oke, baik. Ini artinya peran perempuan ini dalam pengembangan usaha lokal ini sangat berperan ya terkait dengan ya, hal ini. Oke.
2: Sangat berperan.
0: Karena tadi disebutkan ada kebun mama, itu artinya isinya itu pasti mama-mama semua itu ya, gitu ya.
2: Mama-mama.
0: Oke, okay. Karena beberapa waktu lalu kebun mama juga berbincang-bincang bersama kami nih di Pro 1 RRI ND nih. Baru beberapa hari yang lalu. Oke. Iya. Oke. Baik. Dan ini kan tadi kalau perempuan ini sangat diberdayakan juga. Bagaimana dengan generasi muda, Bu Lenti?
2: Kalau untuk generasi muda Pak, memang kita selama ini kita lebih, kalau ada kegiatan-kegiatan kita lebih melibatkan pemuda-pemudi untuk mengambil bagian dalam pengembangan kegiatan di desa, baik di desa atau di organisasi-organisasi. Itu sangat terlibat sekali, sehingga pemuda-pemuda itu punya kelompok sendiri Pak.
0: Oke. Ada kelompok tersendiri ya, artinya ada sebuah komunitas tersendiri begitu Bu ya?
2: Iya, ada seperti Karang Taruna itu mereka kelompok pengelola ikan air tawar, kebetulan kita di sini ada.
0: Oke, baik. Ini banyak sekali ya memang ya di Desa Wogo ini terkait banyak, dengan kelompok-kelompok itu, Bu Lenti. Iya. Oke, dan anak mudanya pastinya semua berkolaborasi ya, dari tadi ada kebun mama, kemudian ada kerajinan bambu dan lain-lainnya, itu semua berkolaborasi menjadi satu begitu Be?
2: Iya Pak.
0: Pastinya benar. Begitu ya. Oke, baik. Tadi kan disebutkan dari Bu Lenti itu tantangannya itu yakni dana ini.
2: Iya, apa Pak.
0: Sebenarnya dana ini menjadi tantangan terbesar atau ada hal lain ya? Tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan produk lokal ini, Bu Lenti?
2: Untuk dana, iya Pak. Itu memang sangat penting. Tapi ada hal lain itu seperti kalau tidak salah itu kita lebih ke kurangnya masih minimnya kita punya masyarakat jadi mungkin masih membutuhkan pelatihan atau di manajemen, karena memang kita lebih masyarakat itu banyak yang masih tamat SD, tamat SMP, jadi memang harus selalu terus untuk didampingi seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Jadi memang terus butuh pendampingan ya tadi pas ya. Untuk tantangan ini artinya terkait dengan mengasah ini ya, mengasah kemampuan dalam pengembangan produk ini, Bu ya.
2: Iya, Pak. Oke.
0: Dan ini menurut Bu Lenti, Bu, mengapa, Bu, masyarakat ini penting sekali ya untuk mencintai dan menggunakan produk lokal ya?
2: Kalau menurut saya, Pak, itu sangat penting. Untuk pengembangan produk lokal, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing kita dengan produk khas daerah, dan juga mencakup dengan inovasi desain kemasan dan standarisasi mutu, sehingga dalam mengembangkan produk lokal tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih untuk melestarikan budaya dan adat sekitarnya.
0: Oke, baik. Ini bukan hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, tapi juga upaya pelestarian budaya, Ibu ya.
2: Iya, Pak.
0: Oke. Tadi dari Pemda, ada juga dari PLN, dan juga salah satunya tadi apa itu dari pihak swasta itu ya.
2: Yayasan Kehati, Pak.
0: Yayasan Kehati. Ini kan juga mendukung pengembangan produk lokal di Desa Wogo ya. Dan dari upaya-upaya dari pemerintah dan juga pihak-pihak swasta yang tadi kita bincangkan itu seperti apa, Bu, bentuknya?
2: Kalau dari pemerintah itu lebih ke pelatihan, Pak.
0: Pelatihan. Oke.
2: Untuk pengolahan dalam meningkatkan ini, kontribusi kami sebagai perempuan. Nah, hanya memang kita mungkin masih butuh kalau bisa kegiatan itu berkelanjutan dan menjadi rutin untuk kami, khususnya ibu-ibu, Pak, perempuan.
0: Oke, baik, Ibu. Dan dari sebuah inovasi, Ibu, dan kreativitas dalam meningkatkan nilai produk jual ini kan pastinya semakin jalannya waktu itu kan terus berinovasi ya, ada hal-hal baru atau pengembangan produk. Sebenarnya seberapa penting hal ini, Bu?
2: Sangat penting, Pak.
0: Penting ya? Itu ya, tadi seperti apa salah satu contoh inovasinya itu, Bu? Seperti selain dari yang tadi ada termos dari bambu, kemudian ada produk-produk lain kah, Bu?
2: Salah satunya produk kita tidak kalah saing dengan produk di daerah lain, dan juga kita semakin dikenal. Apalagi mendukung visi-misi gubernur, One Village, One Product, bagaimana kami bisa mengembangkan sehingga ada salah satu produk yang menjadi kebanggaan untuk kami di Desa Wogo sendiri.
0: Oke, berarti berdasarkan dari visi-misinya gubernur juga ya, terkait dengan OVOP itu, OVOP ya, One Village, One Product. Oke, ini memang juga harus memiliki, bahkan jangan hanya one product, tapi banyak sekali ya produknya, jangan satu produk saja gitu, Bu ya.
2: Iya, pasti ya.
0: Oke, oke. Dan dari saat ini untuk pengenalan produk ini, mungkin supaya produk ini tidak hanya dikenal di Desa Wogo, apakah masyarakat ini sudah mulai memanfaatkan media sosial ya atau teknologi digital gitu, Bu, untuk pemasaran produk itu?
2: Sudah, Pak.
0: Sudah ya, dijual di mana saja itu, Bu, contohnya itu?
2: Kita coba melewat yayasan, terus lewat Pemda juga, dan juga kita lewat media seperti FB, termasuk website. Okay. Coba kita paparkan, Pak.
0: Oh, semua di situ ya?
2: Iya.
0: Oke. Dan untuk penjualannya tersendiri itu, apakah langsung dari lokasi atau mungkin ada ini, Bu, tersendiri di marketplace?
2: Masih dari lokasi, Pak. Kita belum ada tempat khusus. Dan juga belum ada, kita masih dari lokasi.
0: Oke, tapi kan di lokasi Desa Wogo ini kan salah satunya tempat wisata ya, di
2: iya,
0: rumah
2: Pak,
0: adat.
2: Kampung
0: ya?
2: Adat, kampung adat yang kita kebetulan ada kantor, kita paparkan di situ, Pak.
0: Oh, oke, kampung adatnya, mohon maaf namanya apa, Bu Lenti?
2: Kampung Adat Wogo, Pak.
0: Kampung Adat Wogo memang namanya ya.
2: Iya.
0: Itu berdekatan dengan Bena, Jauh ya?
2: Kalau Benapa agak jauh, itu di Kecamatan Cirebuu, dia arah selatan Kabupaten Ngada. Okay. Kalau kita di Kecamatan Golewa itu perbatasan dengan Kecamatan Nagekeo, Pak.
0: Oh, oke, okay. Baik, Bu Lente. Nanti kalau ada waktu saya ke sana ya, Bu ya.
2: Ya, Pak, ditunggu.
0: Oke, okay, baik, baik. Ini sepertinya menarik juga ini, Bu ya. Oke. Okay. Dan kita ya sedikit ngobrol-ngobrol dulu, Bu. Ini, Bu. Oke. Okay. Dari Bu Lenti sendiri nih. Bu Lenti ini kan sebagai sekretaris desa ini ya. Sekdes ya, di Desa Bogo dan juga sekretaris di Pok Darwis juga berarti. Double sekretaris ya, ini. Oke.
2: Okay. Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Oke. Okay. Dari masyarakat sendiri tadi kan sudah menggunakan medsos ya, Bu ya. Oke, okay, ya, ini kan sebuah produk ini kan sudah berkembang hingga saat ini kan sudah menjadi produk yang bagus dan pastinya bersaing juga nih. Dan dari Bu Lenti sendiri ini kalau mau melihat ya, bagaimana cara menjaga kualitas produk ini agar tetap mampu bersaing gitu, Bu, di pasar yang luas gitu.
2: Untuk menjaga produk, Pak, tentunya yang pertama paling tidak bersih. Bersih dan juga kemasannya itu harus sesuai standar yang baik. Dan mutunya juga harus perlu diperhatikan.
0: Oke. Okay. Mutunya harus diperhatikan juga, kemasan bersih gitu ya. Seperti apa, Bu? Ya. Untuk salah satu contoh mutu yang terus diperhatikan itu parameternya seperti apa, Ibu?
2: Kalau untuk mutu, Pak, itu dari bahan lokal itu yang harus disiapkan itu memang benar-benar matang sehingga waktu kita mengolah itu hasilnya juga bagus.
0: Oke, okay, jadi Pak. Itu ya, Bu ya, memilih bambu yang berkualitas terlebih dahulu ya. Iya. Pastinya itu kalau jika bambu jika lainnya pun juga gitu ya, termasuk bahan makanan juga dipilih sesuai iya. yang sesuai spesifikasinya begitu bahasanya.
2: Baik,
0: ya.
2: Oke. Baik.
0: Oke, baik Bu Lenti. Dalam pengelolaan usaha produk lokal di tingkat masyarakat ini pastinya juga yang namanya manusia itu pasti ada sedikit-sedikit kesalahan gitu ya. Sebenarnya untuk dalam pengelolaan usaha produk lokal ini sebenarnya apa kesalahan yang sering terjadi itu, Bu? Mungkin dari salah, ini salah satu contoh yang mungkin salah cetak atau salah potong atau bagaimana itu sebenarnya apa itu, Bu?
2: Benar, Pak, memang banyak terjadi kesalahan kita di lapangan. Itu lebih banyak di takaran itu belum maksimal, terus dengan di kemasan, Pak, kemasan itu belum serapi yang diharapkan.
0: Oke, kemasan belum serapi yang diharapkan. Dalam saat ini kemasannya dalam bentuk apa itu, Bu?
2: Kita masih berurusan, kita minta dari yayasan itu membantu kita. Itu kemasan itu dibawa dari Jakarta, namun di sini kita belum bisa membuat sendiri, sehingga itu mungkin yang menjadi kendala untuk kami, Pak.
0: Kemasan juga salah satu menjadi kendala ya. Oke, okay. Iya. Dan itu kemasannya dalam bentuk apa itu? Plastik atau tas gitu, tas kertas gitu ya?
2: Tas, Pak.
0: Oh, tas ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Dan itu masih diambil dari Jakarta ya, untuk itu salah satu menjadi kendala ya. Apakah sudah ada pihak-pihak yang mungkin ingin membantu di Flores ya, khususnya di daratan Flores ini? Kalau bisa di Ngada ini. Apakah sudah ada mungkin?
2: Untuk pihak-pihak yang membantu ada, Pak, dari Pemda. Hanya selama ini kita tahu sendiri untuk beberapa tahun terakhir ini kita mengalami

0: bagaimana melihat dari produk lokal ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat desa? Apakah saat ini produk lokal dari yang dibuat ya dari masyarakat desa Wugu ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat desa, Bu?
1: Untuk sampai saat ini untuk membantu perekonomian iya, karena memang kita di sini apalagi potensi kita lebih dari bambu dan pertanian, jadi sangat membantu sekali, Pak.
0: Oke, sangat-sangat membantu ya, dan juga ya, pastinya ini menjadi apa ya, sumber utama ya, begitu ya, sumber kehidupan kita.
1: Sumber utama untuk penghasilan masyarakat.
0: Oke, baik. Dan dari produk sendiri itu, Bu ya, itu apakah dijual itu uangnya masuk ke masing-masing produsen atau ada himpunan tertentu itu, Bu, untuk menghimpun itu dulu baru dibagi hasil begitu ya?
1: Untuk sementara, Pak, lebih ke masing-masing. Karena memang untuk pengelolaan secara kelompok itu ada, tapi karena memang kebutuhan tekanan ekonomi itu masih ke masing-masing, Pak.
0: Oke, dari masing-masing ya. Jika misal ini saya sebagai salah satu masyarakat di Wugu ini, saya bisa produksi bambu, Ibu bisa produksi daun bambunya gitu, saya batang bambunya gitu.
1: Iya, seperti
0: gitu ya,
1: itu.
0: Masing-masing ya. Jadi kita ya, kita jual sendiri, buat sendiri begitu, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi pelatihan kita sama-sama begitu ya, Bu ya.
1: Kalau pelatihan tetap sama-sama, Pak. Oke. Nanti.
0: Siap. Baik. Baik, Bu Lenti. Ini menarik sekali nih sebuah produk yang ada di Desa Wugu ini. Dan ini potensinya sangat besar ini pastinya di sumber daya alamnya ya. Oke. Dan dari pengembangan produk lokal ini juga apakah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat ini, Bu?
1: Untuk membuka lapangan kerja, iya, Pak. Karena memang kita bagaimana kita mengatasi pengangguran yang ada di desa, lebih khusus pemuda-pemuda itu kita libatkan sehingga mereka lebih proaktif. Seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Dan saat ini strategi yang dilakukan dari Desa Wugu ini, Bu, yang agar produk ini bisa lebih dikenal luas bahkan di luar daerah Ngada sendiri ini, bagaimana, Bu, strategi untuk mengenalkan produknya itu?
1: Untuk strategi, Pak, kita lebih ke promosi. Promosi, dan juga kita lewat yayasan. Jadi kebetulan kita kemarin di Desa Wugu itu dikunjungi mama-mama dari Papua Timika untuk studi banding ke Wugu, bagaimana cara menanam bambu yang baik benar dan juga kuliner-kuliner yang ada di Desa Wugu.
0: Oke, baik. Berarti memang ada pendampingan juga, Bu ya?
1: Iya, ada pendampingan.
0: Salah satu strateginya dan promosinya itu tadi salah satunya lewat media sosial juga, Ibu, gitu ya?
1: Media sosial, Pak.
0: Oke. Dan ini kan pastinya pengembangan produk ini berkelanjutan, Ibu ya? Dan
1: iya, berkelanjutan, Pak.
0: Terus nanti sampai anak cucu kita nanti pastinya. Iya. Dan dari Ibu sendiri bagaimana, Bu, agar menjaga ya selalu pengembangan produk lokal ini tetap berkelanjutan dan tidak terhenti di tengah jalan? Terkadang itu kan sebuah pengembangan produk itu ada kendala tiba-tiba berhenti gitu. Dan ini untuk mensiasati hal ini bagaimana dari Ibu Lenti sendiri?
1: Kalau dari saya, Pak, untuk menjaga yang tentunya pertama itu kualitas, menjaga kualitas, terus dengan melakukan pelatihan-pelatihan, pendampingan, terus manajemen, sehingga dapat mendorong kebijakan untuk mendukung hak-hak perempuan, sehingga apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, kita menjual produk itu atas kesepakatan bersama dan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya.
0: Oke, baik. Artinya memenuhi kebutuhan pasar begitu, Bu ya?
1: Iya, Pak.
0: Oke, baik, Bu Lenti. Ini menarik sekali nih, dan saya juga ingin melihat produk lokalnya langsung nih, nanti kapan kalau ada waktu bisa main ke sana, Dio.
1: Oke, siap, Pak.
0: Siap, oke.
1: Ditunggu, Pak.
0: Iya, dengan senang hati, Dio, ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, dari harapan pemerintah desa sendiri nih, Bu. Ibu kan sebagai salah satu di pemerintahan desa ya. Dan harapan dari pemerintah desa terhadap dukungan pemerintah daerah maupun pihak lain dalam pengembangan produk lokal ini apa, Bu, harapan?
1: Kalau harapan dari pemerintahan desa, Pak, semoga usaha dari

0: mama-mama dan kelompok-kelompok semakin terus didampingi dan berjaya, dan kita terus melakukan pembenahan-pembenahan manajemen dan lain-lain, sehingga produk lokal yang ada di Desa Wogo menjadi bisa bersaing dengan produk-produk di tempat lain.
1: Oke, biar selalu bersaing ya, dan pastinya ya, tetap selalu unggul. Oke.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Oke, dan menurut Ibu, Bu, ini dampak terbesar jika masyarakat ini tidak mengembangkan potensi lokal yang dimiliki ini, sebenarnya apa nih, Bu Lentini sebagai sekretaris desa nih?
0: Kalau dampak, Pak, kalau tidak mengembangkan ini, yang pertama itu secara umum pertumbuhan ekonomi itu paling tidak sangat menurun. Dan juga daya saing, Pak, daya saing apa namanya, daya saing paling tidak sangat terbatas. Sehingga harapan saya, apalagi saya sebagai sekretaris desa, bisa menjual mungkin lebih ke pasar-pasar terkenal, sehingga Wogo juga dapat terkenal dengan produk-produk lokal yang ada.
1: Oke, baik, Bu. Ini juga penting ya, membangun rasa bangga terhadap produk lokal. Dan saat ini masyarakat sendiri bangga tidak, Bu, dengan produk lokalnya sendiri gitu, Bu?
0: Sangat bangga, Pak.
1: Bu, sangat bangga ya, karena hasil produk lokalnya itu bisa diminati masyarakat luas pastinya ya.
0: Iya, Pak.
1: Oke, dari Ibu sendiri, apakah ada pesan untuk generasi muda ini agar terus mau terlibat ya dalam pengembangan potensi desa? Karena mengingat ya, kita itu hidup regenerasi, pastinya juga kita kedepannya nanti juga akan diteruskan dengan anak cucu kita nanti. Pesan-pesan untuk anak muda itu seperti apa ini, Bu?
0: Pesan untuk anak-anak muda sebagai tulang punggung di desa, Pak, semoga terus berjuang dengan produk-produk yang ada, dan juga tetap mempertahankan kualitas sehingga dapat melestarikan budaya dan adat kita yang ada di Desa Wogo ini sendiri.
1: Oke, baik. Ini menarik sekali nih dari Bu Lenti ya.
0: Iya, Pak.
1: Melestarikan yang ada di Desa Wogo ya, budaya yang ada di Desa Wogo. Oke, ini kita terakhir ya, Bu ya.
0: Iya, Pak.
1: Oke. Dari Ibu sendiri, saudara, apa, Bu, langkah kecil namun penting ya yang bisa mulai dilakukan masyarakat ini untuk mendukung produk lokal, Bu? Dan juga harapan besar Ibu bagi masa depan pengembangan produk lokal di Desa Wogo dan Kabupaten Ngada secara umum, bisa disampaikan kepada pendengar, Ibu?
0: Kalau dari saya, harapan saya, Pak, harapan saya untuk mengembangkan produk lokal yang ada di Desa Wogo, tentunya kita sangat berharap kerjasama dari pemerintahan desa, masyarakat, dan Pemda untuk mendukung kegiatan ini, sehingga apa yang kami harapkan untuk ke depan, sehingga produk-produk tradisional yang kuliner-kuliner yang ada di Desa Wogo dapat dijual di pasar, sehingga Wogo menjadi terkenal dan menjadi masukan menambah pendapatan asli desa di Wogo. Itu saja, Pak.
1: Oke, itu pada kunci utamanya, mendapatkan pendapatan asli daerah di Desa Wogo itu, Bu ya.
0: Iya,
1: oke,
0: Pak.
1: Ada pesan-pesan lagi mungkin, Bu, untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI ND ini khususnya?
0: Untuk pesan-pesan, kalau ada waktu, jangan lupa mampir ke Desa Wogo.
1: Okay.
0: Bisa merasakan makanan khas, pangan lokal, kuliner Desa Wogo, dan juga kerajinan-kerajinan tangan, serta usaha-usaha lain yang ada di Desa Wogo. Terima kasih, Pak.
1: Baik, dan ini untuk pendengar semua ya, yang ada waktu mungkin bisa berkunjung nih ke desa wisata itu ya, Desa Wisata Wogo ya. Di Google Maps sudah ada, Bu, nanti mungkin kalau ada pendengar yang ingin ke sana, biar memudahkan carinya nih.
0: Oke, siapa?
1: Ada ya?
0: Pasti. Ada.
1: Oke, ini terima kasih banyak ini, Bu Lenti, sudah meluangkan waktu dalam program Indonesia Cerdas di Pro 1 RRI ND sore hari ini nih, Bu. Oke.
0: Terima kasih, Pak.
1: Baik. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Bu Lenti.
0: Terima kasih.
1: Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, ya. Tak terasa ya kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam program Indonesia Cerdas edisi hari ini, dan kita telah mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi dari Ibu Litwina Valentina Uta atau biasa disapa Bu Lenti ini sebagai Sekretaris Desa Wogo, terkait pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk lokal. Dan dari obrolan kita di sore hari ini, kita memahami ya bahwa produk lokal itu bukan hanya sekedar usaha hasil masyarakat ya, tapi juga bagian dari identitas budaya dan kekuatan ekonomi daerah. Dengan kreativitas, inovasi, serta dukungan bersama, produk lokal mampu menjadi sumber penghasilan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan pendengar, kemajuan sebuah daerah ini tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Seringkali perubahan ini justru lahir dari potensi sederhana yang dikelola dengan baik dan dikerjakan bersama-sama. Mari kita lebih mencintai, menggunakan, dan mendukung produk lokal sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. Saya Dito Utama, bersama tim seluruh tim yang bertugas ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Indonesia Cerdas edisi hari ini. Sampai jumpa pada edisi-edisi berikutnya. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan kita tunda dulu lagu dari Malik The Essentials. Dan pendengar, kami akan informasikan kepada Anda bahwa kami akan menghadirkan laporan terkini ya, jelang pembukaan Festival Lama Holot 2026. Dan saat ini di ujung telepon sudah ada reporter kami, Ricardo Scotta. Halo.
1: Halo, selamat sore. Baik Armando dan pendengar RRI ND dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari Pantai Wulenlu, Lewalepa, Kabupaten Lembata. Dari lokasi saya berdiri saat ini, suasana persiapan menjelang pembukaan resmi Festival Lama Holot 2026 tampak semakin semarak. Berbagai elemen masyarakat, pelaku UMKM, komunitas budaya hingga para penenun dari berbagai daerah telah memadati kawasan festival untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang akan dibuka pada sore hari ini. Festival Lama Holot tahun ini mengusung tema Satu Lama Holot untuk Indonesia dan Dunia. Dan selama 4 hari ke depan, yakni dari tanggal 1 hingga 4 Juli, festival akan menampilkan pameran tenun, karnaval budaya, pentas seni tradisional, pertunjukan musik, hingga promosi desa wisata yang menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya Lama Holot kepada wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Festival ini juga menjadi salah satu agenda nasional dalam Karisma Event Nusantara 2026, sekaligus diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kabupaten-kabupaten etnis Lama Holot, seperti Kabupaten Flores Timur, Lembata maupun Alor. Dan hingga saat ini aktivitas di kawasan Pantai Wulenlu terus berlangsung. Panitia tampak melakukan persiapan akhir sementara para peserta festival sudah mengambil posisi untuk mengikuti rangkaian pembukaan yang dijadwalkan berlangsung sore hingga malam nanti. Dan juga baru saja sekitar belasan turis mancanegara tiba di lokasi festival untuk mengikuti acara pembukaan sambil melihat-lihat stand tenunan yang ada di lokasi pelaksanaan festival. Dari Pantai Wulenlu, Lewalepa, Kabupaten Lembata, saya Ricardo Scotta melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Ricardo Scotta yang sudah melaporkan secara langsung ya dari Pantai Wulenlu ya, terkait dengan situasi terkini pembukaan Festival Lama Holot 2026. Terima kasih atas perhatiannya.

0: Pendengar, kita akan menantikan ya, kami menghadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 ND Kupang dan Atambua yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok. Hah? Masa iya? Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di

0: 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 1 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi NTT. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
1: Kepolisian Resor Belu menggelar upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tingkat Kabupaten Belu. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat berlangsung di lapangan Mapolres Belu. Usai pelaksanaan upacara, Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa menegaskan komitmen institusinya di momentum Hari Raya Bayangkara ke-80 untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Ia mengatakan mengingat letak geografis Belu yang berbatas langsung dengan Timor Leste, profesionalisme dan pendekatan humanis menjadi prioritas utama yang terus disampaikan kepada anggotanya. AKBP IGD Eka Putra Estawa menambahkan momentum Hari Bayangkara juga menjadi refleksi untuk terus memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
2: Kami dari Polres Belu komitmennya untuk kepolisian, tugas kami yang berbatasan dengan RI RDTL di wilayah batas, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Di dalam pelaksanaan tugas kami juga mengedepankan hal-hal yang bersifat pelayanan kepada masyarakat dan lebih responsif dalam menangani setiap bentuk laporan masyarakat, dan kami dari kepolisian juga akan memberikan pelayanan yang optimal dan yang terbaik kepada masyarakat. Terutama di Hari Bayangkara ini menjadi momentum kami, apa hal-hal yang kurang mungkin selama pelaksanaan tugas kami sebelumnya menjadi bahan perbaikan bagi kami sehingga kami bisa semakin memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
1: Di kesempatan yang sama, Bupati Belu Willy Bruslay menyampaikan ucapan selamat untuk HUT Bayangkara ke-80 yang mengucapkan terima kasih atas pelayanan tulus dari Satuan Polres Belu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di perbatasan RI RDTL. Bupati Belu Willy Bruslay menambahkan Polres Belu telah memberikan kontribusi positif dalam memberikan pelayanan, bahkan membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.
3: Karena

0: Dirinya juga menitipkan pesan bahwa Kabupaten Belu yang berada di wilayah perbatasan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Berbagai persoalan kerap muncul seiring dengan kondisi geografis dan dinamika sosial masyarakat perbatasan yang kompleks. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan empati dan kepedulian dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Pendengar, sejak sepekan terakhir, antrean kendaraan kembali mengular di SPBU Jalan Gatot Subroto ND. Meski pengelola memastikan stok BBM aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya laporan rekan Suimam.
2: Pantauan RRI Selasa kemarin, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengantre sejak pagi untuk memperoleh bahan bakar di SPBU tersebut. Antrean berlangsung tertib, namun panjangnya barisan kendaraan menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto. Salah seorang pengendara, Robert, mengaku pelayanan pengisian bahan bakar seharusnya dapat berlangsung lebih cepat apabila seluruh mesin pengisian dioperasikan secara bersamaan. Menurutnya, penggunaan satu mesin untuk melayani seluruh kendaraan menyebabkan proses pengisian berlangsung lebih lambat dibandingkan kondisi normal.
3: Pelayanan soal penggunaan mesin dimanfaatkan semaksimal saja. Karena saya rasa, karena saya lihat selalu itu pelayanannya di mesin. Ya, nah, kalau mesin itu digunakan maksimal dengan arus begini, saya rasa tidak.
2: Ia berharap pengelola SPBU segera mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian agar antrean kendaraan dapat segera berkurang setiap harinya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor. Menanggapi keluhan tersebut, manajer SPBU Gatsu 03, Wilton, menjelaskan pelayanan sementara hanya memanfaatkan satu unit mesin pengisian yang siap beroperasi. Sementara mesin lainnya masih menunggu pasokan bahan bakar dari depo sebelum kembali digunakan melayani masyarakat. Dikatakan, kondisi tersebut bersifat sementara hingga proses distribusi bahan bakar menuju SPBU kembali berjalan sesuai jadwal pengiriman. Menurutnya, antrean kendaraan mulai terlihat hampir sepekan terakhir meskipun stok bahan bakar minyak di SPBU tetap tersedia dalam jumlah mencukupi. Hingga kini, pengelola masih mencermati penyebab meningkatnya jumlah kendaraan yang datang melakukan pengisian setiap hari.
4: Kalau dari stok sih tidak ada kelangkaan, seperti biasa, normal, penebusan juga normal. Saya tidak tahu lagi situasi di masyarakatnya bagaimana, tapi kalau dari pihak kita SPBU sih untuk stok dan apa itu normal sih. Gitu.
5: Penyebabnya
4: kita juga bingung juga itu bisa antrian panjang gini.
2: Ia menegaskan tidak terdapat kendala pada persediaan BBM sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan yang beredar. Seluruh pasokan bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat tetap tersedia sesuai alokasi yang diterima oleh SPBU Gatsu 03 ND. Wilton mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat memperpanjang antrean kendaraan di lokasi pengisian bahan bakar. Masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan sehingga distribusi kepada seluruh konsumen dapat berlangsung lebih lancar dan merata. RRI ND, Suimam melaporkan.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi NTT. Audiensi yang berlangsung Senin 29 Juni 2026 ini menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan media sebagai pilar utama demokrasi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
6: Masa-masa tahapan pemilu ini kita berupaya untuk meramu berbagai informasi data dari semua pihak. Menurut kami berkepentingan terhadap pelaksanaan pemilu dan demokrasi. Biasanya kami istilahkan sebagai konsolidasi demokrasi.
7: Anggota Bawaslu NTT, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Iwanita Wake, dalam pertemuan bersama pengurus PWI NTT menyampaikan, PWI merupakan salah satu organisasi pers yang menaungi sejumlah wartawan, diharapkan ikut memberi masukan membangun demokrasi menuju pemilu 2029-2030. Nita Wake menilai, media merupakan salah satu lembaga memiliki peran penting mengawasi proses demokrasi bangsa ini.
8: kami datang untuk diskusi bersama. Kami mendapat berbagai perspektif dari PWI kaitannya dengan bagaimana PWI melihat pemilu yang baru saja jalan di 2024 kemarin. Ini ada masukan-masukan yang PWI bisa berikan bagi kami, juga ada catatan-catatan kritis yang bisa disampaikan kepada kami dalam kerja-kerja pengawasan pemilu yang kami lakukan ataupun secara luas dalam memperbaiki demokrasi di Timur. Kita sudah jalan sama tadi. Itu sebenarnya.
7: Anggota Bawaslu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Melpi Milalria Marpaung, meminta dukungan penuh media menyampaikan berita-berita positif dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai dan demokratis. Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignatius Jani, berharap keterlibatan pers di bawah naungan PWI penting memberi kontribusi dukungan penyelenggaraan pemilu, terutama tugas-tugas kehumasan dari Bawaslu.
9: Dalam kaitan dengan pengawasan pemilu itu, kehadiran teman-teman pers menjadi penting ya, dan menjadi penentu untuk mempengaruhi opini publik kita, baik yang sudah baik maupun yang baik nanti kemudian menjadi tidak baik. Itu sangat tergantung teman-teman pers. Karena itu memang ada hal penting yang ingin kami mau konsolidasikan dengan teman-teman di PWI sebagai mitra, karena ini menjadi organisasi untuk memayungi seluruh teman-teman wartawan, sehingga ketika kemudian kami itu teman wartawan ini kan kami mesti tahu ya, tugas fungsi kewenangan PWI ini ada keterkaitan dengan keberadaan dan peran teman-teman wartawan.
7: Menanggapi dukungan media melalui PWI oleh Bawaslu NTT dalam mensukseskan tahapan pemilu yang akan berlangsung mulai tahun 2027, Ketua PWI NTT Hilarius F. Jahang menyampaikan bahwa di NTT terdapat sejumlah organisasi media, yakni PWI, AJI, IJTI, SMSI, AMSI, PPRSMI yang menaungi sejumlah wartawan. Secara tegas, Ketua PWI NTT meminta Bawaslu NTT dan seluruh jajaran pemerintah dan lembaga terkait atau masyarakat umum agar menerima wartawan yang benar-benar sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan.
10: Sebagai organisasi, kami selalu mengimbau. Kami selalu mengimbau, bahkan saya selalu menyampaikan kepada Kehumas, tolong terima wartawan itu yang sudah uji kompetensi. Dan ini sudah dilakukan oleh Bupati Malaka. Bupati Malaka itu sangat keras terhadap yang wartawan yang datang wawancara saya harus tunjukkan kartu uji kompetensi. Dan kartu uji kompetensi itu hanya dikeluarkan oleh Dewan Pers. Penyelenggaranya itu kan.
7: Konsolidasi Bawaslu dan PWI Nusa Tenggara Timur di kantor PWI NTT berakhir dengan sebuah kesepakatan bersama adalah Bawaslu dapat menerapkan pelayanan informasi hanya kepada wartawan yang telah mengantongi sertifikat uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Bekerja sama PWI dan organisasi media lainnya melakukan pelatihan jurnalistik kehumasan kepada jajaran Bawaslu tentang bagaimana menyiapkan sebuah keterangan pers yang benar dan tepat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita balik ke berita berikutnya. Gubernur NTT mengajak para wisudawan dalam wisuda periode kedua tahun 2026 Universitas Nusa Cendana di Kupang harus menjadi agen perubahan yang mampu membangun daerah melalui inovasi, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta pengembangan potensi desa. Selengkapnya, laporan Wiwin Gari.
11: Sebanyak 955 lulusan doktor, magister, profesi, dan sarjana resmi diwisudakan Universitas Nusa Cendana Kupang periode 2 tahun 2026. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan menegaskan bahwa gelar akademik yang diraih bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan membangun Nusa Tenggara Timur.
12: Pemerintah Provinsi NTT terus membangun hubungan strategis dengan Universitas Nusa Cendana, baik dalam riset terapan, pengembangan inovasi daerah, pendampingan desa, penguatan UMKM hingga penyusunan dan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Kami terus membangun kerjasama yang lebih produktif, lebih intensif, agar undana yang berdampak juga menjadi bagian dari pemerintah provinsi yang berdampak bagi masyarakat NTT. Karena itu, sebagai lulusan-lulusan yang lahir di era artificial intelligence, saya berharap agar kita semua bisa menggunakan AI dengan baik, sehingga nilai-nilai kemanusiaan, integritas, empati, dan kebijakan manusia tetap menjadi pegangan bagi seluruh wisudawan-wisudawan.
11: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Bale mengatakan, para lulusan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya AI hanyalah alat bantu, sedangkan keberhasilan seseorang tetap ditentukan oleh akal sehat, ketangguhan, integritas. Dalam pidatonya, rektor mengibaratkan para lulusan sebagai bidak pion dalam permainan catur yang terus melangkah maju, berani berkorban, dan mampu mencapai tujuan melalui proses, bukan jalan pintas.
13: Jika setiap hari otak kita dimanjakan oleh kemudahan akal imitasi untuk berpikir, menulis, dan memecahkan masalah, akibatnya generasi kita akan menjadi generasi yang rapuh, mudah cemas berlebihan, dan kehilangan kemampuan berpikir kritis karena otaknya tidak pernah dilatih untuk menghadapi benturan kerumitan proses. Hal ini juga menjadi keseriusan dari pemerintah Provinsi NTT. Melalui Pak Gubernur, kita mencanangkan gerakan Cyber Sehat NTT untuk menghadapi ancaman degradasi mental akibat ketergantungan pada teknologi instan ini.
11: Pada kesempatan tersebut, rektor juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2026, Universitas Nusa Cendana telah meluluskan lebih dari 100 ribu alumni, sekaligus mengajak seluruh lulusan menjaga nama baik alma mater dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia Kupang, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
14: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Suasana berbeda terasa di Panti Hitpia, Selasa 30 Juni 2026. Puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak seluruhnya dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donatus Paga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
15: Sangat senang karena justru kami sangat berterima kasih pada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi, biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
14: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
16: Selama ini mereka punya kerinduan, mereka pingin untuk nonton bareng, walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind, tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
14: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan, suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo, pending perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona Keva Menado hingga masalah kematian almarhumah Dr. Ica Pakenoni diselesaikan. Selengkapnya Steph Kosat melaporkan.
17: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami Pakenoni Esket saat berjaga di IGD Rumah Sakit Leona karena diduga diintimidasi 3 orang anggota DPRD, maka Bupati TTU mengambil langkah tegas berupa pembekuan perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona. Perpanjangan izin operasional terhadap rumah sakit swasta itu terpaksa dipending sampai penyelesaian kematian Dr. Ica selesai. Hal ini disampaikan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo saat diwawancarai awak media. Menurut Bupati Valen, bahwa walaupun SK perpanjangan izin Rumah Sakit Leona dipending sampai penyelesaian kematian almarhum Dr. Ica Pakenoni selesai, tetapi pelayanan medis di rumah sakit tersebut tetap berjalan karena kematian tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut kini menjadi perhatian secara nasional maupun secara khusus masyarakat TTU.
18: perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan, izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Pihak PMA harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini. Karena saat kejadian ternyata di rute RS Leona juga ada di situ. Beliau juga malah ikut menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya, kita harapkan Leona segera melakukan konferensi pers, kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Nah, itu sudah mereka lakukan. Setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve melanjutkan. Ini tetap berjalan seperti biasa, tetapi kalau dalam perjalanan misal tidak dipatuhi, maka ini akan permanen. Bisa pada tutup.
19: Tapi tetap berjalan pelayanan.
18: Ya, sekarang masih berjalan pelayanan.
19: Iya, Bapak. Jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pihak Leona tentang kasus ini.
18: Baru tadi pagi direkturnya datang, ketemu saya, menceritakan kronologis, tetapi belum tertulis. Hanya menceritakan, sehingga saya minta tertulis ya. Kemudian yang kedua, saya minta segera lakukan konferensi pers. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dirut RS Leona Keva supaya menemui penyidik, memberikan keterangan tambahan sebagai saksi.
20: Apakah mungkin bukti CCTV juga diserahkan ke Bupati dan Polres atau?
18: Sudah diserahkan ke Polres. Sudah saya perintah untuk segera serahkan. Jadi CCTV itu yang kemudian akan terang benderang. Jadi kita tidak bisa bilang, saya ada CCTV-nya.
17: Wakil Ketua 2 DPRD TTU Agustinus Sigi Esa secara resmi telah menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manhattan Felix Anunut supaya mulai memanggil dan memeriksa 3 anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakenoni. Persoalan yang menimpa tenaga kesehatan TTU harus diselesaikan secepatnya sehingga memberi rasa adil bagi korban dan keluarga serta masyarakat TTU secara umum. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi NTT. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tersimewa untuk kaum muslimin muslimah pendengar Pro 1 RRIND. Tepat pukul 17.44 menit waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi program 1 akan mengudarakan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: الرحمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة عالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami yang bertugas atas nama pimpinan RRI ND beserta angkasawan-angkasawati mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya seluruh amal ibadah yang dikerjakan oleh Anda semuanya insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dengan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
4: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah serta dukungan pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengarkan dan ikut peduli karena anak sehat hari ini adalah Indonesia kuat di masa depan. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat setiap Jumat jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah.

Anda masih bersama dengan Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melaksanakan sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah di kota ini dan sekitarnya ya. Dan masih bersama dengan saya Armando Abdullah dan juga rekan Aventino. Kami masih akan bersama dengan Florata sore di sore hari ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk Anda ya, karena ini cuacanya agak-agak dingin kalau jelang malam ya, pastikan bahwa selimut disiapkan ya. Dan karena selimut ini akan sering dipakai setiap hari, sebaiknya kalaupun dipakai, besoknya jangan lupa dijemur biar tidak bau keringat. Nah, kalau bau keringat tuh sangat tidak menyenangkan kalau untuk dipakai kembali, apalagi kalau misalnya dinginnya ini agak-agak ekstrim ya, kayak beberapa sekitar 3-4 hari ini kan malam itu dingin sekali gitu pendengar. Jadi sebaiknya dijemur biar tidak berdebu dan biar tidak bakteri-bakterinya juga bisa mati dan Anda juga tidur nyaman ya. Karena kalau sudah beraroma selimutnya, apalagi selimutnya cuma satu ya, itu juga akan membuat Anda lebih tersiksa lagi selain dingin sama aroma ya. Jadi tetap bersama dengan Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu dulu, ada Niji dengan Bila Aku Jatuh Cinta.

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, jauh semakin jauh dari Dewi Dewi dan Mahadewi ya. Oke, dan kali ini kita ke informasi dulu pendengar, bahwa Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak non subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 pukul 00 WIB. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan juga perekonomian masyarakat. Dengar. Dan melalui evaluasi tersebut di sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite dan juga Aftur mengalami penurunan harga. Dan bahkan Pertamina juga akan memastikan kualitas produk sesuai dengan spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar. Dan Pertamax Turbo turun dari 20.750 menjadi 19.300 ya, penurunan sebesar 1.450 per liter atau sekitar 7%. Pertamina Dex turun dari 24.800 menjadi 21.150 rupiah per liter, penurunannya sebesar 3.650 rupiah per liter atau sekitar 15%. Serta Dex Lite turun dari 23.000 per liter menjadi 19.700 rupiah per liter, penurunan sebesar 3.300 per liter atau sekitar 14%. Sedangkan Aftur untuk penerbangan domestik ini sebelum berlakunya sebelum pajak ya, di Soekarno-Hatta turun dari 22.190 rupiah per liter menjadi 19.190 rupiah per liter, penurunannya adalah sebesar 3.000 rupiah per liter atau sekitar 14%. Kita tunggu ya, selain dari Aftur, Dex Lite, Pertamina Dex dan juga Pertamax, kita berharap juga yang lain juga ikut turun ya. Dan saya yakin Anda juga sangat menginginkan hal demikian. Tapi kita lihat saja perkembangan kedepannya akan seperti apa ya pendengar. Yuk kita akan bergoyang-goyang Latin ya, bersama dengan sebuah lagu yang mengangkat nama penyanyi ini menjadi salah satu penyanyi yang dikagumi karena bentuk tubuhnya yang begitu langsing, pinggangnya yang sangat lentur aduhai, dan rambut pirangnya serta suaranya yang unik. Dari tahun 2002 ini dia, Shakira, Wherever Whenever.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

era digital saat ini, kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang.

secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat.

saya tunda dulu lagunya, tapi saya ingin mengajak Anda untuk lebih berpikir ya soal berpikir kembali soal selera Anda di rumah. Nah, untuk Anda yang suka makanan pedas tuh, makanan-makanan pedas ya, sebenarnya tuh apa sih sebenarnya yang dicari gitu? Padahal sebenarnya tuh makanan pedas itu bagi sebagian besar orang gitu ya, bukan bagi sebagian besar, sebagian orang itu tidak nyaman, bahkan pedas sedikit saja itu tuh lambungnya tuh langsung bernyanyi dengan sangat keras ya, sehingga bisa membuat yang pemilik perut itu langsung bolak-balik ke ke kamar kecil ukuran sekitar 1 kali

tiga atau satu atau dua kali 3 meter persegi gitu ya, bolak balik untuk apa menuangkan hajat gitu. Nah, tetapi sebenarnya sebagian besar orang pun tidak paham. Mereka cuma bilang mereka cuma mengatakan bahwa saya kalau tidak bisa makan pedas itu tidak bisa. Alasannya apa? Ya, mereka memberikan jawaban yang beragam. Ada yang bilang biar lebih nikmat, ada yang bilang tidak bisa makan tanpa pedas, bahkan ketika makanan itu sudah pedas pun bahkan mereka mencari lagi sambal yang cukup banyak, apalagi yang para penikmat bakso nih. Wah, yang penikmat bakso ini mie-nya sedikit, tapi cabenya itu satu mangkok. Oke, okay. Ya apapun selera Anda ya, bijak-bijaklah dalam mengkonsumsi cabai, karena di dalam cabai itu ada zat yang namanya capsaicin. Ini cukup membuat apa ya, membuat lambung itu teriris secara perlahan. Mungkin saat ini belum, tetapi berjalan seiringnya waktu itu justru akan membuat lambung itu bisa menjadi rusak secara permanen. Kita ke Rizky Febian dan juga...

gak sih? Esenin denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

Salah satu lagu yang cukup viral ya, Mangu dari fitur dari 420 dan Carita Utami. Ini cerita menceritakan tentang bagaimana cerita cinta karena perbedaan keyakinan ya. Ini kalau untuk urusan yang satu ini ya kita no comment lah ya. Karena ini memang agak ribet urusannya ya. Ini antara mengalah atau bertahan, itu aja deh gitu. Baik pendengar, sudah saatnya saya Armando Abdullah undur pamit dulu karena sesaat lagi rekan saya Antonia Dona akan menemani Anda dan tentu kita akan bertemu di waktu-waktu mendatang dengan acara yang berbeda dan juga tentunya lagu-lagu yang akan selalu menghibur di waktu Anda beraktivitas di mana saja. Selamat malam dan sampai jumpa.

disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Ya, kita jumpa lagi di Flora malam ini bersama saya Nona Nia yang menemani Anda di edisi Rabu 1 Juli 2026. Musik informasi kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, ya, tentunya kami berharap Anda semuanya saat ini lagi menikmati waktu santai Anda. Tentunya selalu ya stay bersama kami Pro 1 RRI Indi. Oke. Informasi-informasi menarik kami hadirkan untuk Anda saat ini dari laman rri.co.id. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meluncurkan gerakan 1000 kader sadar pangan aman, SAPA berbasis budaya. Program tersebut digelar bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat budaya pangan aman di sekolah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, gerakan tersebut dilatar belakangi tingginya kasus gangguan kesehatan akibat pangan. BPOM juga meluncurkan 3 keputusan kepala badan sebagai pedoman penyelenggaraan pangan aman di Indonesia. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga menyatakan bahwa program tersebut sejalan dengan pembangunan budaya sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Jadi menurutnya, pembiasaan mengonsumsi makanan sehat menjadi bagian penting dalam penguatan karakter peserta didik. Jadi, Abdul Muti menilai pembentukan kader pangan aman di lingkungan sekolah akan memperkuat budaya hidup sehat sejak usia dini. Sekolah memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan peserta didik memilih makanan yang aman dan bergizi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rasa lelah ya merupakan kondisi yang umum dialami banyak orang akibat padatnya aktivitas sehari-hari. Nah, kondisi ini dapat dipicu oleh kurang istirahat, stres, pola makan yang kurang baik, hingga gaya hidup yang tidak sehat. Dikutip dari Alo Dokter, Kamis 25 Juni 2026, rasa lelah yang masih tergolong normal ya, biasanya dapat membaik dengan istirahat yang cukup dan pengurangan aktivitas yang berlebihan. Namun, jika keluhan tidak kunjung membaik, diperlukan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu cara yang dianjurkan adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Makanan seperti kacang-kacangan, ya, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan susu dapat membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh. Pendengar, ya, jika rasa lelah berlangsung terus-menerus meski sudah beristirahat cukup, ya, mengonsumsi makanan yang cukup dan sehat bergizi, sebaiknya segera memeriksakan diri Anda ke tenaga medis untuk mengetahui penyebabnya. Tidur yang cukup dan teratur juga menjadi langkah penting untuk ya memulihkan energi serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli.

dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung.

Pendengar, praktisi kesehatan masyarakat Ngabila Selama mengingatkan bahwa tumpukan sampah ya bukan hanya persoalan kebersihan lingkungan tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Menurutnya bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penyakit, pencemaran lingkungan, serta menurunkan kualitas hidup warga di sekitarnya. Ngabila menjelaskan tumpukan sampah berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya berbagai vektor penyakit ya seperti lalat, tikus, nyamuk, dan kecoa. Nah, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit infeksi mulai dari diare, disentri, tifoid, kolera, leptospirosis, hingga demam berdarah dinggi. Selain itu, proses pembusukan sampah menghasilkan berbagai gas ya seperti hidrogen, sulfida, metana dan amonia yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Paparan gas tersebut berisiko menyebabkan batuk, sesak napas, iritasi tenggorokan, memperburuk asma hingga meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan. Nah, pendengar ya, oleh karena itu beliau menegaskan bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya masalah lingkungan, jadi kondisi tersebut juga dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pendengar, nyeri dada pada anak ya tidak selalu menandakan adanya gangguan pada jantung. Keluhan tersebut juga dapat menjadi salah satu gejala penyakit ya asam lambung yang kerap terjadi pada anak. Nah, dilansir dari Antara Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut bahwa nyeri dada merupakan salah satu gejala khas ya pada anak yang usianya lebih besar. Rasa nyeri biasanya muncul di bagian bawah dada atau tepat di bawah tulang dada dan dapat disertai sensasi terbakar hingga ke area ulu hati. Nah, anggota unit kerja koordinasi gastroenteropatologi IDAI, Dr. Sri Kesuma Astuti, SPA, SPGHK menjelaskan bahwa gejala GERD ini pada anak dapat berbeda ya sesuai dengan usia, dan pada anak yang lebih besar nyeri dada menjadi salah satu keluhan yang paling sering ditemukan. Nah, pendengar, pengenalan gejala GERD ini sejak dini diharapkan dapat membantu orang tua lebih waspada terhadap gangguan pencernaan pada anak dan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila keluhan terjadi berulang atau semakin mengganggu aktivitas sehari-hari.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, rasa lelah merupakan kondisi yang umum ya dialami banyak orang akibat padatnya aktivitas sehari-hari. Nah, kondisi ini dapat dipicu oleh kurang istirahat, stres, pola makan yang kurang baik, hingga gaya hidup yang tidak sehat. Pendengar, rasa lelah yang masih tergolong normal ya biasanya dapat membaik dengan istirahat yang cukup dan pengurangan aktivitas yang berlebihan. Namun, jika keluhan Anda tidak kunjung membaik, diperlukan langkah yang tepat untuk mengatasinya, yaitu salah satu cara yang dianjurkan adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin dan mineral. Makanan seperti kacang-kacangan, ya, buah-buahan, sayuran, telur, ikan dan susu dapat membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh. Nah, selain itu, pendengar, Anda harus membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol, juga dinilai penting untuk menjaga energi tubuh tetap sehat. Kafein memang dapat meningkatkan kewaspadaan sementara, tetapi efeknya bisa diikuti rasa lelah setelah pengaruhnya hilang. Nah, pendengar, jika rasa lelah Anda berlangsung terus-menerus, ya, meski dapat beristirahat yang cukup, sebaiknya segera memeriksakan diri Anda ke tenaga medis untuk mengetahui penyebabnya, ya. Tidur yang cukup dan teratur juga menjadi langkah penting untuk memulihkan energi serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

0: ke Anda, varian kopi tertua yang dikembangkan di daratan Flores ada di Lembah Colol, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kopi ini masih bertahan hingga sekarang. Kopi Juria namanya. Dijuluki The Mother of Flores Coffee karena merupakan varian tertua yang dikembangkan di Flores sekitar tahun 1937. Kopi Juria, yang merupakan varian kopi Arabica, punya banyak keunikan. Selain rasanya yang fruity seperti lemon, Juria juga unik karena hanya dapat berbuah sekali dalam 2 tahun. Lepas panen, daunnya akan gugur. Tidak hanya Juria, varian kopi Arabica lainnya juga mendiami Lembah Colol seperti Yellow Catura dan varian Robusta Manggarai. Pada tahun 2015, pada kontes kopi speciality di Jember, kopi Arabica dan Robusta Manggarai asal Colol dinobatkan sebagai kopi terbaik se-Indonesia.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki.

0: bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
2: Kiki, berutang oi.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Kiki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau disampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
2: Yang sekarang
3: diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. The stretch down the right side of the defense again. Should...

0: Mujeres de Cocina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas
1: so happy
2: tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya
2: harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu, pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan di malam yang berbahagia ini, saya kembali ingin sharing tentang sikap sembahyang dan keramaning sembah dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga atas asung kertawara nugraha idesang yang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia, Puja Trisandya ini adalah merupakan sembahyang yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Jadi Trisandya ini merupakan sembahyang yang dilakukan 3 kali, yaitu di pagi hari pada jam 6 pagi, kemudian di tengah hari atau siang hari itu di jam 12 siang, dan juga sore hari atau petang yaitu jam 6 sore. Nah, itu merupakan Trisandya yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Nah, jadi seperti halnya dalam melaksanakan Puja Trisandya, maka dalam sembahyang pun kita memerlukan sikap yang baik. Baik sikap tangan, ya, di samping sikap batin perlu juga mendapatkan yang namanya perhatian kita bersama agar mendapatkan keseragaman. Jadi dalam sembahyang bersama maupun dalam sembahyang secara individu, hendaknya kita mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dalam sembahyang yang dipimpin oleh seorang pemimpin upacara, hal ini kita bisa sebut beliau sebagai pandita atau pinandita atau pemangku, maka kita mengikuti tuntunan pemimpin upacara tersebut. Jadi adapun sikap tangan dalam melakukan sembahyang ini sudah sesuai dengan petunjuk buku Upadesa pada tahun 1968 yang diantaranya itu adalah yang pertama itu kehadapan ide sahnyang widiwasa. Nah, jadi tangan kita itu dicakupkan, ya, cakupan tangan itu diletakkan di atas dahi sehingga ujung jari kita akan berada di atas ubun-ubun. Nah, kemudian yang kedua kehadapan para dewata atau kepada para dewa. Ujung jari-jari tangan di atas, kemudian di antara kening. Nah, kemudian yang ketiga kepada pitara atau roh leluhur. Jadi ujung jari-jari kita, ya, ujung jari-jari tangan itu berada di ujung hidung. Masih dalam posisi yang sama yaitu nyakupang tangan atau sikap namaste. Nah, kemudian kepada yang keempat, ya, kepada sesama manusia itu tangan berada di ulu hati dengan ujung

jari-jari, ya, jari-jari tangan kita mengarah ke atas. Kemudian yang kelima, kepada para buta, itu tangan di ulu hati, tetapi ujung jari itu mengarah ke bawah. Ya. Nah, jadi pada saat sembahyang, Bapak Ibu Mas Derma, dengan tangan kosong, ya, Pak, seperti halnya pada setiap awal dan juga akhir sembahyang, jadi sikap tangan itu diletakkan di atas dahi seperti petunjuk yang ditentukan untuk memuja kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, yaitu jari-jari kita di atas ubun-ubun. Nah, jadi tata cara dan juga urutan-urutan untuk Ramaning Sembah juga ini adalah disebut sebagai Keramaning Sembah. Jadi rangkaian sembahyang, tata cara dan juga urutan dalam kita melaksanakan persembahyangan, ya, itu disebut dengan Keramaning Sembah. Tentang Keramaning Sembah ini ditetapkan dalam seminar kesatuan tafsir, ya, terhadap aspek-aspek agama Hindu pada tahun 1982. Nah, khususnya tentang sikap dan juga mantram sembahyang ataupun butir 4 dan 6 dari keputusan seminar tersebut. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam perkembangan pelaksanaan terhadap beberapa perbedaan di kalangan umat Hindu, ya, selanjutnya terkait dengan perbaikan teks mantram, yaitu bait kedua Trisandya yang bersumber pada Narayana Upanishad. Jadi Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia pada tahun 1991 menetapkan tentang Trisandya dan Keramaning Sembah. Nah, tentang Keramaning Sembah itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sembahyang pada saat sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita akan menyebut mantramnya itu dengan mengucapkan sebuah mantra, yaitu Om Atma Tat Atma Sudhamam Swaha. Nah, jadi sarana ini cukup kita hanya mencakupkan kedua belah telapak tangan kosong. Nah, kemudian yang kedua, menyembah Sang Hyang Widiwasa sebagai Sang Hyang Aditya dengan mengucapkan mantra

1T. Ini kita menggunakan sarana bunga. Jadi nyakupang tangan itu tangan kita berada di ujung jari kita berada di dahi, kemudian dengan mengepit bunga. Nah, jadi mantra ini ya memiliki arti bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai sinar Sang Yang Surya yang maha hebat, Engkau bersinar merah, kami memujamu. Engkau yang beristana di tengah-tengah teratai putih, hormat kepadamu, pencipta sinar berkilauan. Kemudian yang ketiga yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ista dewata pada hari dan juga tempat persembahyangan tertentu. Jadi ista dewata ini merupakan dewata yang diinginkan ataupun dimohonkan kehadirannya pada waktu seseorang menyembah memuja keagungannya. Ista dewata merupakan perwujudan Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai macam wujud penggambaran beliau, ya seperti halnya Brahma, Wisnu, Iswara, Saraswati, Ganesha dan sebagainya. Karena itu pun mantranya bermacam-macam pula sesuai dengan dewa yang dipuja. Nah, jadi misalnya pada saat hari raya Saraswati yang dipuja adalah Dewi Saraswati dengan Saraswati Stawa, ya. Jadi pada hari lain dipuja dewata lain dan dengan Stawa yang lain pula. Nah, jadi pada persembahyangan yang umum seperti saat purnama dan juga tilam, jadi dewata yang dipuja adalah Sang Yang Siwa yang berada di mana-mana dengan stawanya sebagai berikut. Jadi sembahyang ketiga ya, pada saat keramaan yang sembah kita bisa mengucapkan sebuah mantra. Om Nama Dewa Adistanaya Sarwa Vyapi Vaisivaya Padmasana Eka Prastisthaya Arda Nareswaryaya Namo Nama, yang berarti, oh Tuhan Yang Maha Esa yang bersemayam pada tempat yang sangat luhur, kepada Sang Yang Siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana, yang bersemayam pada tempat duduk dari bunga teratai, kepada Arda Nareswari, Tuhan Yang Maha Esa, hamba memuja. Kita tetap menggunakan bunga warna-warni atau dengan bisa menggunakan kuangen. Jadi kuangen ini merupakan simbol dari Ongkara. Nah, kemudian yang keempat, menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi anugerah. Kita bisa mengucapkan dengan mantra,

Pradesha, yang artinya Om engkau yang menarik hati, pemberi anugerah, anugerah pemberian dewata yang maha agung. Pujaan semua pujaan, hormat bakti hamba padamu, pemberi semua anugerah. Kemudian yang terakhir, sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita kembali seperti sembah yang pertama. Namun pada saatnya cakupan tangan kosong, sembah puyung yang terakhir, kita memuja dengan mantra Om Dewa Suksema Parama Cintiaya Namah Swaha, yang artinya Om hormat kepada dewata yang tak terpikirkan, yang maha tinggi, yang maha gaib. Jadi kita hanya bisa menggunakan cakupan tangan ya, kedua belah tangan, telapak tangan dengan tangan yang kosong. Nah, jadi setelah sembahyang selesai, selanjutnya kita memohon tirta dan juga bija. Nah, itu tadi mengenai bagaimana sikap ataupun cara kita dalam melaksanakan sembahyang puja Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Jadi untuk yang laki-laki ya, itu diharapkan ketika datang ke pura itu menggunakan pakaian yang bersih rapi, jangan lupa memakai senteng. Kalaupun kita sudah lengkap memiliki pakaian sembahyang seperti hanya udeng atau dastar, kemudian baju kamen ya, kita bisa datang ke pura dengan badan yang bersih tentunya, dengan sikap yang baik serta duduk bersila ya bagi kaum laki-laki. Sedangkan yang perempuan ketika memasuki areal pura pada saat sembahyang, yang paling kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menggunakan pakaian sembahyang itu yang baik dan sopan, yang bersih. Ya, nah kemudian tak lupa juga bagi wanita itu rambutnya diharapkan agar selalu terikat dengan rapi, agar rambutnya itu tidak mudah rontok ya, karena diibaratkan rambut yang tergerai itu menandakan suatu kemarahan ya. Kemudian kalaupun rambut kita digerai itu akan jatuh, itu rambut yang rontok itu sudah menandakan yang namanya mati, kotor. Maka dari itu diharapkan rambutnya agar diikat, disisir yang rapi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, itu tadi bagaimana cara kita melaksanakan sikap sembahyang pada saat keramaning sembah ya, dimana pada saat Trisandya kita menggunakan Amustikarana, yaitu tangan kanan kita berada di bawah, kemudian di atasnya itu adalah tangan kiri ya, dengan posisi mengepal dimana ibu jari itu menjadi satu. Oke, barulah kita melantunkan puja Trisandya. Tentu dengan posisi badan tegak lurus ya, kita duduk, bagi yang laki-laki itu bersila dan yang perempuan adalah bersimpuh. Tentu kita mengambil posisi yang nyaman pada saat kita melaksanakan sembahyang Trisandya dan dilanjutkan dengan keramaning sembah tersebut. Nah, jadi ketika kita umat Hindu melaksanakan sembahyang itu tentu harus ada bunga ya. Jadi bunganya ini memiliki lambang itu adalah sebagai kesucian ya. Jadi kita menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai macam sarana seperti halnya air, kemudian bunga itu adalah salah satu dari persembahan yang kita sering gunakan dalam agama Hindu, di mana air ini adalah lambang penyucian diri. Di samping penyucian diri itu adalah sebagai kehidupan ya. Maka kita umat Hindu tidak bisa hidup dari air. Kita sangat memerlukan air, karena air inilah sebagai simbolis amerta, disebut dengan tirta ataupun jala, dengan memohon waranugraha melalui persembahan tersebut. Nah, kemudian api ini digunakan ya di dalam rangka upacara persembahyangan. Kemudian bija ya, bija ini adalah disebut dengan wija, ini adalah sebagai benih dari kesiwaan. Kemudian setelah kita nanas bija, tirta tersebut dipercikkan 3 kali di
kepala, kemudian di ataupun di wajah, itu dirap di wajah, kemudian kita minum 3 kali. Karena tirta itu adalah amerta ataupun air kehidupan dan juga kebahagiaan. Nah, kemudian kalau kita tidak memiliki bunga tanpa sarana, ya sembahyang tertentu mungkin karena ada situasi tertentu tidak memungkinkan kita untuk mempersembahkan sesuatu, walaupun seteguk air, sebiji buah, ataupun selembar daun, dan juga secercah api seperti yang diungkapkan dalam kitab suci Bhagavad Gita, maka persembahkanlah bunga hati, puspa hridaya yang tidak pernah layu. Jadi senantiasa memancarkan keharuman. Nah, demikian pula cakupan tangan kosong ini adalah melambangkan penunggalan terhadap pikiran kita, pengendalian dasendriya, yaitu 10 indria manusia di dalam ajaran spiritual, yaitu kelepasan. Nah, jadi cakupan kedua belah tangan, ya telapak tangan, dengan mengandung makna bertemunya kekuatan air dan juga api yang dapat menyucikan diri manusia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sikap kita ketika kita melaksanakan Trisandya dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om

Di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari, bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

0: berhenti dulu bacanya. Ada yang mau ibu omongin.
1: Bentar bu, tinggal dikit lagi ngerjain tugas dari Bu Gita. Laras pengen dapat beasiswa SMA di kota nanti.
0: Duh, beasiswa itu jauh. Yang dekat ini sudah ada. Tadi Pak Haji Soleh datang lagi sama anaknya si Basir.
1: Bu, Laras kan sudah bilang Laras mau sekolah. Basir itu sudah kerja. Laras masih bocah.
0: Bapakmu sudah setuju, Ras. Utang kita di sawah Pak Haji banyak. Kalau kamu menikah sama Basir, hidup kita tenang. Kamu tidak perlu capek-capek mikir biaya sekolah yang makin mahal.

0: Kenapa masih bahas sekolah, Laras? Minggu depan, orang tua Basir datang bawa hantaran. Jangan buat Bapak malu.
1: Tapi, Pak, Laras baru 15 tahun. Undang-undang bilang minimal 19 tahun. Laras mau jadi guru, mau bantu Bapak Ibu dengan cara yang benar, bukan jadi barang bayaran utang.
0: Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Sekolah? Itu gunanya sekolah? Cuma bikin kamu membantu orang tua? Di desa ini, makin cepat perempuan nikah, makin ringan beban orang tuanya.
1: Tapi masa depan Laras bukan beban, Pak. Menikah muda itu bukan solusi. Nanti kalau Laras punya anak di usia begini, rahim Laras belum kuat. Kalau Laras nggak punya keahlian, hidup Laras bakal tetap susah seperti ini.

0: Assalamualaikum. Maaf Pak Darman, Bu Siti, saya lancang masuk.
1: Oh, Bu Guru, ada apa sore-sore kesini?
0: Saya membawa surat dari Dinas Pendidikan. Laras terpilih menjadi perwakilan provinsi untuk Olimpiade Sains. Dia aset bangsa, Pak, bukan hanya aset keluarga.
2: Tapi Bu Guru, kami ini orang susah.
0: Ibu Siti, saya paham. Tapi menikahkan anak di bawah umur bukan cara memutus rantai kemiskinan. Justru itu seringkali menambah beban baru. Laras punya otak yang cerdas. Jika dia lulus kuliah, dia bisa mengangkat derajat bapak dan ibu jauh lebih tinggi daripada sekedar lunas utang satu musim sawah.
1: Zaman dulu, semua orang juga nikah muda. Baik-baik saja.
0: Dulu dan sekarang beda, Pak. Indonesia butuh perempuan-perempuan berdaya untuk maju. Tolong beri Laras waktu. Biarkan dia mengejar mimpinya. Saya akan bantu urus beasiswa penuh agar bapak tidak pusing biaya.
1: Kamu beneran bisa jadi guru, Laras?
3: Laras janji, Pak. Laras akan belajar lebih keras dari siapapun.
1: Baiklah. Tapi kalau nilaimu turun, saya enggak mau tahu lagi.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Gita. Laras tidak akan buang kesempatan ini.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 hari ini di Florata malam ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran berjaringan dari Pro 1 RR Jakarta, Ruang Rindu.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu ya. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu. Aku share-share gitu. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu ceritanya gitu
0: ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu?
1: Enggak.
0: Enggak juga. Jadi sebuah kebetulan
1: jalan
0: yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya. Gitu.
0: Waktunya
1: aja.
0: Panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single aja.
0: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik. Baik juga,
2: baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Siapa namanya? Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana kemudian Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Itu saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya. Kayak
2: puter-puter ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, yang anak-anak istilahnya. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya. Sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama ya, Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya kebintang tamu Bung Andes. Mbak Ita apa kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
3: Kita langsung ke bintang.
0: Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo dari Manado ya.
1: Namanya ya.
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Benny Jo kan
3: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya. Di era 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya cuma saya jadi ini saya
0: kedua. Oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bu Endang? Pertanyaan kedua
0: silakan.
1: Dulu.
0: Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bu Beni.
3: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di mana Uncle Gazi di Padang,
0: ya.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP waktu saya pelajaran seni rupa kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Ian Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Nah, itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Di SMP itu. Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Doni.
1: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
0: Itu lagu pertama.
1: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50.000 dulu berharga.
0: Iya, berharga benar. Nah, itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian
0: bangga.
1: Sisa. Dian itu Sisa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putu Hena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita.
0: Okay.
1: Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
0: Andaikan Kumiliki. Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya pendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang Domi?
1: Banyak. Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, yeah, buat IKN, yeah, itu ada banyak di YouTube, oh, karya-karya saya.
0: Betul. Nah, bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya, yeah, untuk Pak Bang Bung Benny Jo tentunya, okay, di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Bung,
0: di IKN, tentang IKN,
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam, Bang Andes.
0: Malam, Bidan Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana diulang lagi pertanyaannya? Budan Luis, maaf.
0: Pertanyaannya Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Makasih. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 parit.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup, cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Udah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oke.
2: Okay. Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia, di recycle
1: sama
0: Unisara. Itu tahun berapa bang yang pertama yang
1: motif band? Motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya. Di tengah.
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bidan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi, musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi Bang apa?
0: Aku Hoki. Dengan Andes. Andes Satria.
2: Salam buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaan ini Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza, judulnya Reza. Serupa itu ciptaan saya, itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Sudah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru rilis.
2: Oh, betul. Pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu. Sibuk.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Sama-sama.
0: Boleh, tiga silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau gitu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip setipe, dan
1: mirip bintang kehidupan.
0: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi.
1: Iya.
0: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam ya, ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Mandes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya, aduh.
2: Udah, aku baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar, itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul-betul.
2: Dulu kan ya. Pancer, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua, aku tuh masih jadi warga
2: Robert,
1: Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar.
2: Nah, aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, iya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul-betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Ini dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan ya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album aku.
1: Iya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang reggae itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top, modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur semua.
0: Baik, kalau kita siap. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ke Bang Bogor. Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat. Iya. Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya gila bola.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih, lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
2: Iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama love you.
1: Wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan nggak sampai habis itu?
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita nggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh, ya.
3: Itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, okay, Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya di
1: Selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah
1: Halo.
0: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat
4: Halo,
1: malam.
4: Halo Kak Andes. Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: yang dirubah
1: aja. Lo mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
0: Siap. Bu Ana.
1: Bu Ana ngapain bisa lo selalu ceria.
0: Iya Bu Ana, silakan ke
1: mana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen, semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
0: Lagi.
2: Ya itu aja Mbak Ita.
0: Itu aja.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
1: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande. Dadah
1: Bu
2: Ana.
0: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
1: Oma,
0: ya.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
0: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
1: Aduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi,
0: terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
1: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Mana nyanyi? Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah Oma.
0: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
1: Iya pastinya.
0: Iya pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
0: Iya.
1: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
0: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
1: Ngaran semen lagu.
0: Silakan, kita juga ada Bang
1: Domi.
0: Domi
1: Alen,
0: ya.
1: Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
0: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh.
1: Siap Oma. Ayo.
0: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh banyak
1: gitu, ya? Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
1: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Siap.
1: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bang Domi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu gitu.
1: Amin Oma.
0: Amin.
3: Dong, kirim-kirim salam.
1: Monggo silakan
0: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang, apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
0: Siap.
1: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Okay.
0: Disampaikan.
1: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
3: Bang Andes.
0: I love you too, Oma Ana. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
1: tadi
0: ada di Sorong.
1: Pertanyaannya tadi.
0: Aslinya pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya.
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Iya,
4: dan saya lahir di Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya.
1: Sudah
0: dari
1: terjawab.
0: Rangkas Bitung
1: ya.
0: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
4: Kayaknya bukan.
1: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: itu ciptanya Yongki.
1: Oh. Yongki suara.
4: Mana bukan cinta.
0: Iya, itu.
1: Jadi
0: ya,
1: tadi liriknya dirubah sama
4: Itu Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
1: yang sama, sama, sama yang ya. Cuman liriknya. Cuman liriknya sama Bu Ana diganti.
0: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum.
1: Siap.
0: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan diciptain.
4: Barat apa-apa tuh?
0: Mungkin
4: barat
0: yang
4: apa Indonesia?
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi, Mas maksudnya Domi, ya, mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh,
4: ya,
1: Bang.
4: Rindu sampai mati.
0: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancem ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
0: Betul.
1: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati.
1: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
1: Iya loh, bener loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
1: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
4: Oh, cuman SMP nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Bukan,
1: oh,
4: iya.
1: Woi, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
4: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, lu aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
1: Oh.
4: Bang Yan.
1: Iya.
4: Dulu ada kan
0: Pop. Iya, betul.
1: Berlin, Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
1: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
1: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
1: Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
1: Oh iya.
4: Ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
0: tadi.
4: Ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
1: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah
1: langsung
4: ya,
1: direkam.
4: Langsung aja nyanyi.
1: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
1: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja dekor begitu sambil jalan.
1: Iya.
4: Sampai sekarang.
1: Wes.
4: Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
0: Iya.
4: Kan udah 66 nih kan.
1: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my
4: god. Lagunya Ria ini.
0: Iya, iya.
1: Ria
4: lagu Ria. Yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
1: Aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
4: Gitu. 25.
1: Keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
1: Boleh ya, Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolab.
0: Itu juga
4: sama
0: oleh pendengar tentunya.
1: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
0: Siap, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
0: Akhirnya, Kang.
1: Masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha Damang, Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
0: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu, King, kenapa Bang Andi?
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi
0: sudah
1: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar. Betul. Di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya, tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
1: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang Rindu.
1: Akhirnya ketemu ya, Kang, ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan
0: dengan
1: mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya. Jadi putar tadi udah.
1: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
1: RRI.
4: Iya, Studio 5.
1: Iya,
4: Studio 5,
1: Bang. Loh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya.
4: Iya.
5: Studio 4 tapi tahun 93 saya.
0: Tahun 93, ya. Baik.
1: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Berlin. Di Studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
1: Betul banget, Kang.
5: Mancanegara, Belanda, Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius Kang? Gue mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya?
0: Iya.
1: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
5: Cari semua yang ada
1: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
0: Iya. Yeah.
1: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Bang Domi. Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
0: Malam Teh.
1: Kumaha Teh?
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Teh. Kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung.
1: Rangkas Bitung.
0: Ya. Betul.
6: Mas Sunda Bang kayaknya.
1: Bang, ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda Banten juga.
6: Ya,
4: Banten Sunda
6: ya.
4: Juga.
1: Lebih ke Banten.
6: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Yeah. Kang Alen lu keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar enggak
0: panjang-panjang.
1: Terserah Teteh
0: boleh. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
4: Iya.
1: Iya.
4: Kumaha Teh?
6: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Makasih.
6: Betul, betul, betul, semua. ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
0: Iya.
1: Keren. Betul, Teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
6: Apa saat ini udah ada yang cover?
1: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
0: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
1: Oh, lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, nanti diklaim.
1: Oh iya
4: kalau
1: ya.
4: Lagu baru enggak?
1: Iya.
4: Jadi
1: baru,
4: saya lebih memilih
1: menciptakan lagu baru, betul.
6: Gitu, lagu baru ya.
4: Iya.
6: Gitu.
1: Siap.
6: Ya sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Amin.
6: Yes, dan mau menyapa boleh enggak, Teh?
1: Silakan, Teh. Boleh dong, Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh ya, gitu ya, yang di Bogor juga.
0: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo, monggo.
6: Juga ada
0: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Yeay.
6: Oke, Teteh. Sukses. Ande Satria.
1: Hatur nuhun.
0: Iya, Teh.
1: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
1: Loli Toli.
0: Ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo,
4: Mbak Ito,
7: selamat pagi. Yang cantik, yang manis.
0: Borong ya, Mbak
7: Haryanti juga. Ada Satria, aduh.
0: Siap, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
0: Bang Domi
1: Allen.
0: Silakan.
7: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi ya. sempat di ruang rindu.
0: Iya.
7: Kemarinnya pernah juga itu
1: tahun,
7: ya.
0: Kalau betul. Pendengar memang
7: Bang
0: ini.
7: Domi. Nulis lagu ya.
0: Misalkan
7: lagu tuh. Apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
1: soundtrack film. Oke, siap
7: ya, khusus untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: Mbak Haryanti,
7: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama, boleh, silakan Mbak Haryanti
7: stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Haryanti.
7: Terima kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya,
4: 88 kali ya.
1: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
1: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
1: Iya, jadi
0: pengalaman pribadi dari
1: iya Bang Dong.
0: Siap. Ya, semoga terjadi. Jadi dari tahun 88 ya, Marita.
4: Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
1: Iya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab itu. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tetap saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover oh, lagunya iya. Mungkin.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi-penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, oh, iya Kang. Sampai mati di YouTube banyak. Oh, anak-anak sekarang.
1: Oh, gitu ya.
4: Banyak
1: oh,
4: sekarang.
1: Oh, sudah.
0: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja gitu
4: sampai mati. Banyak ya, anak-anak sekarang.
1: Iya, iya. Ya, sudah terjawab.
4: Ada
1: terjawab
4: AI-nya.
1: Ada AI juga ya.
0: Oh iya. Wow.
1: Benar.
4: Iya, iya, iya. Sekarang banyak itu.
1: Dan gak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita gak kontrol kali ya.
1: Iya,
4: benar. Banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran nanti
4: ya. Tak sampai jalan pulang. Sampai mati. Itu yang cover.
1: Iya, iya,
0: oh iya.
4: Terus
0: iya,
4: yang dikoploin.
1: Iya, iya, iya, betul,
4: iya,
1: betul.
4: Iya, banyak.
0: Oke, okay, iya, iya.
1: Mantap lah.
0: Terjawab pokoknya. Ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
1: Banyak,
0: ya. Teteh. Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Betul. Yang dibuat bahasa Inggris. Yes. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak, kalau yang di apa soundtrack film?
1: Soundtrack film, ya, ya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
0: Oh, okay.
1: Centini
0: itu ada, Indah pada waktunya.
4: Iya yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah,
0: oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
1: Film Centini ya.
0: Tahun berapa itu bang? Centini itu?
1: 2000-an ya bang ya kalau nggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu.
0: Oh,
4: ya,
1: kali ya. Mungkin ya bang, ya.
4: Enggak lah.
1: Kayaknya ya. Sebelum pandemi deh bang.
4: Iya.
1: Iya sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
0: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan pernah, soundtrack ya, film pernah. Centini betul. Tadi judulnya adalah Indah pada Waktunya. Betul. Baik, begitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya, ya untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya. Siap. Ah. Mantap.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, okay, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Wah lupa itu.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang.
4: Lupa.
3: Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3250.
3: Nominalnya tuh bukan 3000 atau 4000 tapi 3250. Iya, benar Bang.
2: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku ya?
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku. Karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya. Keluhnya nih keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah nggak jadi yang kedua. Oke. Judulnya adalah. Tinggal kenangan.
2: Oh, tinggal kenangan. Baik.
3: Oke,
2: baik. Pertanyaan berikutnya, Bang Doni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Oke,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku sayang kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa
2: judulnya
3: sih,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Ah. Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo bulan.
2: Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986. Benar.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia pendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya
2: iya.
3: hampir seribu.
2: Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu,
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
5: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya, kan? Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu yang super sibuk itu untuk menjaga staminanya gimana? Terus, ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan pasti Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang
5: boleh,
4: gini.
5: Bentar, boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, ya. Silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya di usia 66 lo. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia sekian supaya menghilangkan kejenuhan, gitu kan?
3: Wow.
4: Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu berarti enggak jadi. Okay. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu, yeah, itu jadinya 20 menit
3: tuh.
2: 20 menit.
4: Jadi lebih udah enggak udah lagu, yeah, yang dibuat-buat kalau menurut aku. Yeah, kalau yeah, aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget
4: tuh. Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Iya.
4: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan file.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa suami istri.
2: Betul, Mbak Ita.
4: Yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Okay. Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
4: Hmm. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
3: Mas Domi, luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
6: selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Menelpon saya ikut akasi di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Adanya di ini Bang Ita dan di YouTube itu.
2: Saya betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya live langsung.
4: Di YouTube juga ada.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen yang kita gelu Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
4: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja Mbak
3: Ita. Oke, Bang siap Ade. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Ade.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Nggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white. Jadi nggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak
4: Ita. Betul. Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: The feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, sampai sekarang.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Ade.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bijis. Bijis Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bukan. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu. Tuhan jagalah dia.
2: Nah, gitu iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Ya, lagu. Terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih, Bang Domi.
3: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda, beli.
3: Oh beli, iya lupa beli.
2: Beli Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.

0: Garu ya.
1: Astung
2: Garu. Astung Garu.
0: RRI Pro 1 Waikana, RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
1: Oke.
0: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara, merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Matur suksma. Pelingko Pindah.
2: Matur suksma. Pelingko Pindah. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Sudah hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
1: Hampir 1000.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, Beli Govinda.
1: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah,
2: ada
1: Cigu. Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
1: Malam Ciguria.
3: Nama Sari yang cantik is the best.
1: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
3: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf Ciguria. Betul-betul Ciguria.
3: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
3: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Bang Ande aku, aduh.
2: Iya Cigu.
3: Iya. Bang Ande. Iya,
1: benar-benar.
3: Tadinya ke situ loh Mbak Ita, tapi
1: lah ayo
3: ya, nantilah kapan-kapan
1: kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya,
3: ya pengen.
1: Siap.
3: Aduh, belanja-belanja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi, silakan
4: Mas Domi. Malam-malam.
3: Ganteng, kacamatanya keren. Cepat Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya nonton lagi nonton.
2: Oh iya.
3: Masuk nih, berjumpa masuk nih
2: luar. Halo.
3: Jaringan luar biasa.
1: Halo.
3: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi, kedua kali.
3: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta tuh, Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu. Begitu begitulah ceritanya. Benar gak? Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
3: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu. Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
3: Nah,
1: benar Cigu.
3: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap.
3: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Betul.
3: Domi bilang, ya kan? Apa betul Mbak Ita, awet muda takkan hilang awet mudanya, masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Anies.
2: Alhamdulillah.
3: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru, lagu Biru.
3: Fitri Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
3: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
3: Ya, pokoknya terus berkarya, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya, ingat-ingat ya pendengarnya ya.
1: Wah, amin. Domi. Siap, Cigu.
3: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu.
1: Siap,
3: kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, pencipta, presenter yang cantik, bisa menang tamunya, apalagi Gaita, ketawa mulu. Itu saja, pokoknya
1: mantap.
3: Buat kirim salam boleh ya?
2: Silakan, Cigu.
3: Ini buat presenter-presenter di Pro 1
2: seluruh
3: Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya, betul.
3: Termasuk lah, pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
3: Terus, ntar dulu yang kedua ya.
2: Silakan.
3: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
3: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Yep.
3: Terima kasih banyak Bang Anies Taita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya
1: seru
2: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Ratusan ya, udah lebih
4: ya, itu tadi kan 250.
1: Iya, 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
4: 250.

0: gitu aja.
1: Jawabnya dari 20 mantap, lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
0: penyanyi muda. Adam.
2: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
0: Wahana Record.
2: Wahana Record ya.
1: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali.
1: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
2: Iya dong.
1: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Ditunggu.

0: ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak, betul.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request.
5: Baik.
4: Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Purnamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
6: Silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli. Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis
6: gitu
5: muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyitan.
5: Iya sih, doain ya, Bang. Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Purnamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwiki Darmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, atau tadi ada media sosialnya kah, atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Silakan.
5: Akunnya
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada doa musik.
5: Doa musik alias Domi Allen musik.
4: Oh, Domi Allen musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa musik.
4: Oh, doa musik itu. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Iya.
4: Kita dengarkan.
5: Bang, suaranya?
4: Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: Wani piro bang?
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Terima kasih pendengar, saat ini masih setia bersama kami Pro Satu RND ya, dari kawasan Durian. Saya masih bersama Sania dan juga rekan operator Budi Ricardus. Oke ya, di akhir kebersamaan kita kami hadirkan kru dengar Anda musik informasi jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ya, menjaga kebersihan makanan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah berbagai penyakit yang tentunya dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi. Pengolahan dan juga penyimpanan makanan yang tepat ya, tentunya dapat membantu menjaga kualitas serta keamanan pangan sehari-hari. Pendengar, makanan yang terkontaminasi dapat menjadi penyebab utama penularan penyakit. Karena itu masyarakat perlu menerapkan sejumlah langkah sederhana untuk mencegah terjadinya kontaminasi makanan. Oke, tips yang pertama adalah selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum memasak atau menyiapkan makanan. Selain itu juga tidak menyimpan bahan makanan terlalu lama di dalam kulkas atau lemari penyimpanan. Dan terakhir, makanan yang telah disiapkan sebaiknya ditutup menggunakan tudung saji. Nah, cara ini dapat membantu melindungi makanan dari paparan lalat, tikus maupun sumber kontaminasi lainnya.
1: Madu adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

0: Ibu,
1: lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, banyak orang yang masih menganggap merokok sesekali tidak berbahaya bagi kesehatan. Padahal, para ahli kesehatan mengingatkan menghisap rokok meski hanya pada waktu tertentu, tetap dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh. Anggapan hanya perokok aktif yang berisiko mengalami gangguan kesehatan dinilai keliru. Pendengar, dokter sekaligus Direktur Teknis BDR Pharmaceuticals, Dr. Arafin Badiger menjelaskan setiap batang rokok mengandung berbagai zat berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar. Pendengar, dampak merokok tidak selalu terlihat secara langsung ya, tapi kerusakan dapat terjadi secara perlahan dan tanpa disadari. Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, langkah terbaik untuk menjaga kesehatan yaitu menghentikan penggunaan produk tembakau sepenuhnya. Masyarakat juga disarankan mencari cara yang lebih sehat untuk mengelola stres dan tekanan emosional sehingga tidak bergantung pada rokok sebagai pelarian. Nah, dengan demikian ya pendengar, risiko penyakit jantung, gangguan paru-paru, hingga kanker tentunya dapat ditekan sejak dini.

0: apa dokter?
1: Sabar ya bapak.
0: Aduh, tidak mungkin dokter. Tidak mungkin dokter. Tidak mungkin dokter. Saya punya anak hanya batuk pilek biasa dokter.
1: Sabar ya bapak, yang kuat deh.
0: Dia sakitnya juga cuma sebentar dokter. Tidak mungkin. Aduh, saya punya anak dokter.
1: Bapak, hasil lab anak bapak ini
0: tidak mungkin dokter
1: terkena ispa. Mungkin selama ini anak bapak terpapar asap rokok, asap kendaraan. Nah ini yang buat infeksi paru-paru anak bapak itu. Bapak perokok kan?
0: Iya dokter.
1: Nah itu dia.
0: Aduh Tuhan, saya yang dulu saya punya anak secara tidak langsung.

elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih, pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belowin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja keras yang mengejar penghasilan. Namun ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu kesehatan. Padahal ya, sebanyak apapun uang yang dimiliki, semuanya akan terasa kurang berarti ketika tubuh Anda mulai sakit dan aktivitas sehari-hari terganggu. Pendengar, pesan itulah yang menjadi benang merah dalam program obrolan komunitas RRI Pro 1 Jakarta bersama Mary Mersiana Sari, mentor bisnis influencer sekaligus konsultan diet seimbang dari komunitas Rumah Sehat, Senin 15 Juni 2026. Dan dengan tema yang diangkat adalah untuk hidup kita butuh uang, untuk menikmati hidup kita butuh sehat. Pendengar, dimanapun Anda berada, pesan penting yang disampaikan adalah bahwa hidup sehat tidak selalu mahal. Langkah kecil seperti mengatur porsi makan, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, memperhatikan waktu istirahat, serta rutin bergerak dapat menjadi investasi jangka panjang yang nilainya jauh lebih besar daripada biaya pengobatan di kemudian hari. Dan tentunya uang memang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan, namun kesehatanlah yang membuat seseorang mampu menikmati setiap pencapaian, kebersamaan dengan keluarga, dan berbagai kebahagiaan yang diperoleh sepanjang perjalanan hidup.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini, pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia dan operator studio Budi Ricardus serta seluruh kerabat kerja tim Sabunga, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

juga akan menjadi pembeda. Apakah Kongo akan tampil sebaik di tiga pertandingan mereka di fase grup, atau justru Inggris bisa menemukan solusi bagaimana memecah

0: ilegal, namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Amori Diaw. Langsung sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia, namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diego Moreira tadi. Tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran. Kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Bung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke-5 extra time babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
1: Iya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang. Tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola, punya Joko.
0: Ya, tampaknya Diego Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis, dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius, dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan, bola saja sudah bergulir, nomor punggung 24 di sana sudah melanjutkan bola sudah kepada rekannya, kembali kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembali kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal, tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop. Kini tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan El Hadj Diop, sudah dilakukan jauh saja, namun terjadi chop duel di sana, mampu dipasnya sepenuhnya oleh pemain dari Belgia Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal, dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal, sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, dan tidak mau kalah tadi ada nomor 15, ada Kastanye tadi langsung menendang bola, mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka. Justru kini cepat umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal, sudah menusuk area kotak penalti, namun terjadi tadi bagaimana Kastanye mampu memotong umpan peluang dari Belgia ataupun Senegal. Kini terjadi lagi duel nomor punggung 22, mengambil shooting, tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Barat tadi, mencoba mengancam gawang dari Kortoa, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Kortoa, tendangan kaki kiri dari Bara Sapoko Diaye, sehingga hingga memasuki menit ke 112.23 detik, skor masih imbang 2-2.
2: Ya, karena ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin, dorong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir, masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi, back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain ini Jackson ataupun Nicholas Jackson, coba diseberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tit, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kali ini Raskin dari kanan, seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi sektor sebelah kiri, dan dituju ada Timothy Castaner, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras, sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 kini, Diata, arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lainnya ataupun Ismaila ataupun Jackson, Nicholas Jackson kali ini dari sebelah kanan, coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuknya masuk ke kotak penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan. Hari ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya itu Senegal, dari tendangan sudut sebelah kiri gawang Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diaf. Kali ini Diaf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri, kita nantikan. Sementara itu 4 pemain, bahkan 5 pemain dari tim

Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola, alirkan lagi ke sebelah kiri, kali ini kepada Moreira, dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans. Tielemans lewati garis tengah, kali ini Tielemans melihat perekannya di sebelah kanan, Luke Bakayoko, kali ini Luke Bakayoko lolos. Hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini tidak memang lebih cepat dari bola yang terlebih dahulu keluar dari bidang pertandingan. Hasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh kiper Moridiau. Jika memang hasil ini terus bertahan 2-2, maka akan dilakukan adu penalti bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan gawang Moridiau ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi

Timothy Castain tidak mau terburu-buru. Timothy Castain tarik ke belakang kepada Arthur Tate, geser lagi ke sebelah kanan, kali ini kepada Brandon Mitchell yang sudah mengantungi kartu kuning. Kali ini Mitchell ke tengah lagi kepada Ruskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang. Kali ini geser ke sebelah kiri, Moreira kali ini tahan dengan kaki kirinya, coba berlari. Kali ini Moreira dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku. Hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Mosania Kate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa. Lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Moridiau. Diata Kate ataupun Diata ke depan tadi yang tujuh satu pemainnya ini. Nicholas Jackson sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Ruskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Meunier. Kali ini masih Meunier ke Ruskin kembali, masih tahan sejenak, umpan ke Onana di tengah. Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luka Bakio. Luka Bakio cari kawan, kirikan lagi kali ini, masih kali ini Turtit arahkan kepada Moreira ke sebelah kiri. Tadi ada Ruskin dihadang satu pemain dari kali ini Ruskin dari tengah justru kepada Luka Bakio, mencari kawan Luka Bakio.

0: berbeda sehingga tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dakdik Dukser memang para pendukung dari Senegal dan juga Belgia. Bagaimana di menit-menit setan ini, akankah memang gol terjadi? Kalau kita nantikan memang setelah ini akan ada adu penalti, kita nantikan pertandingan lebih seru, pertandingan lebih naik temponya karena memang di ujung bahkan beberapa peluang dilakukan tadi baik Senegal maupun juga dari tim Belgia. Beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini. Ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez. Apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak, akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerumuni kali ini wasit asal Honduras ini, masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelemit yang terjadi di dalam kotak penalti. Apakah memang foul atau tidak? Setelah tadi Kamara menjegal posisi dari kapten kesebelasan Yuri Tillmans, dan wasit masih terus mengecek apakah yang terjadi drama atau tidak, Bung Taufani, karena ini di ujung-ujung pertandingan juga, Bung.
1: Iya, pemain nomor 8 melanggar 8, tapi wasit nampaknya ingin melihat video review on field karena sempat ada benturan sentuhan. Tillmans dijatuhkan oleh Kamara.
0: Iya, wasit sudah berlari kali ini ke pinggir lapangan Buri untuk mengecek para video yang dilakukan. Kalau melihat sejenak, ada kontak memang dari Kamara terhadap Tillmans yang memang bisa menjadi gol sebenarnya bagi Tillmans. Kita nantikan

0: Martinez sangat serius melihat monitor VAR di pinggir lapang, meminta atau juga berbincang bersama wasit yang berada di ruang VAR. Kita nantikan akankah penalti, karena memang tipis sekali bagaimana yang dilakukan Kamara tadi pergerakannya terhadap pemain yang bersama nomor 8, sama-sama bernomor 8, Youri Tielemans dari Belgia. Sangat sengit, bahkan wasit Said Martinez nampaknya ini masih bingung ya, Bung Tovani, karena melihat ini tipis tapi ada kontaknya.
1: Ya, ada sentuhan tipis, dan wasit juga tentu harus menilai intensinya seperti apa Tielemans. Apakah jika dia dilanggar bisa menggapai bola atau dia niatnya untuk menendang bola? Kita lihat saja, keputusan sudah diambil oleh wasit.
0: Ya, biasanya ada suara dari wasit terlebih dahulu, Said Martinez, apakah penalti atau tidak, kita nantikan.
2: Seru.
0: Oh, mic-nya tidak nyala ya, wasit terlihat.
3: Number 8 wide will play the ball, and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
0: Penalty. Dramatis. Penalty, sentuhan terjadi di menit-menit setan ini, di mana hanya 2 menit ataupun tambahan waktu belum terlihat, karena memang tadi sentuhan dilakukan oleh Kamara terhadap pergerakan Tielemans di dalam kotak penalti yang memang bisa berbuah gol, karena tadi kalau tidak diganggu ya, Bung Tovani ya.
1: Ya, seperti yang diumumkan oleh sang pengadil tadi, dia menilai Tielemans hendak menendang bola, namun kakinya tersentuh oleh Kamara sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dan Belgia mendapatkan hadiah penalti dari sang pengadil.
0: Ya, kita simak siapa yang akan menendang, karena tegang sekali di ujung pertandingan, butuh mental, butuh juga fisik yang kuat untuk bisa menendang penalti ini. Kita nantikan akankah remontada bagi tim dari Belgia, karena setelah tertinggal 2 gol mampu menyamakan kedudukan, bahkan kali ini terlihat ada drama yang terjadi di titik putih nih, Bung Tovani.
1: Ya, seperti biasa pemain lawan yang sedang dihukum penalti seperti memberikan gangguan, ingin mengganggu mental dari sang penendang. Namun kita belakangan juga kita tahu pemain yang memegang bola belum tentu menjadi eksekutor penalti, jadi belum ditentukan, belum diketahui siapa yang nantinya akan mengambil tendangan penalti dari timnas Belgia.
0: Kita nantikan, karena memang drama terjadi tadi, banyak, bahkan ada satu pemain dari Senegal yang masih terbaring di sini.

menantikan akhirnya. Siapakah yang dapat memenangkan pertandingan ini? Sudah memasuki 3 menit lebih dari 120 menit waktu pertandingan di babak kedua extra time ini. Nampaknya Lukaku yang akan menendang tendangan pada penalti ini, ataukah siapa gerangan, karena memang masih belum ada yang memegang bola hingga detik-detik terakhir ini. Wasit terus memberikan bagaimana Said Martinez sangat sibuk untuk juga bisa menyaksikan, menenangkan kedua pemain ini. Ya, Lukaku kah? Kita nantikan Lukaku.

seperti ada Lukaku yang membawa bola hendak menendang tendangan penalti, namun seperti gimmick-gimmick yang terjadi belakangan ini, pemain yang memegang bola hanya sekedar meletakkan di titik putih, dan akhirnya Tillman sebagai kapten tim yang maju sebagai eksekutor, Algojo penentu kemenangan.

lepas lagi. Kali ini masih tadi Ibrahim Ndiaye. Dorong lagi kali ini kepada pemain nomor 15 ke sebelah kiri lagi. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Senegal tendangan kaki kiri. Pemain nomor 17, Pape Matar Sar. Sayang sekali percobaannya dengan tendangan kaki kiri ini melambung jauh dan menyebabkan tidak mengancam gawang dari Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini. Jauh kali ini tujuh ada Lukaku. Kembali lagi kepada Moreira. Disapu lagi dari sebelah kanan oleh Diata. Senegal kali ini jatuh di tengah kali ini. Para pemain dari Nicolas Jackson Senegal terjatuh tadi. Bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja tadi setelah beradu body dengan Onana. Onana yang masuk di babak kedua menjadi jangkar juga di lini tengah dari tim Belgia. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Belgia akan dilakukan oleh Thomas Menir. Arahkan kemana gerangan kali ini bola. Coba Senegal kali ini justru membangun lagi serangan. Pemain nomor 15 kali ini ke tengah lagi. Liata tadi umpan lagi ke tengah. Belakang kali ini kepada Pate Cisse. Ke depan kali ini dibantu oleh pemain lainnya Senegal. Dari sebelah kiri kembali kepada Diouf. Diouf balikan lagi. Dari tengah kali ini Bara Sapoke. Diaye ke tengah Bara kali ini. Coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Diata. Diata masih mencari kawang. Dihadang oleh Moreira. Ke tengah lagi kali ini kepada Bara. Bara alirkan ke sebelah kiri. Coba kali ini dicocor tadi oleh Luke Bakio. Sehingga kali ini dari belakang kembali Senegal. Kembali Cisse atau Cis orang ke kanan lagi. Ada Krepin Diata. Arahkan kepada Ibrahim. Kali ini Ibrahim Mbaye. Ke tengah lagi kepada pemain nomor 6 kali ini Senegal. Alirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ke tengah lagi kepada dia Kamara. Kamara umpan lagi ke 17 kali ini. Berbahaya kali ini Senegal.

sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Senegal berada di sebelah kanan pertahanan dari Senegal, agak sedikit maju kali ini. Berbahaya ini peluang terakhir apakah atau tidak, kita nantikan kali ini akan dieksekusi langsung ke dalam kotak penalti. Sementara dua pemainnya ini 25 Diouf dan juga pemain nomor 15 Diata ada di menghadapi bola dengan kaki kanan Diata ke dalam kotak penalti, di heading lagi, dijauhkan lagi oleh Lukaku. Kali ini masih Senegal dari belakang, Kamara kali ini alirkan lagi ke sebelah kanan, Diata tarik lagi atau coba melewati satu pemain tadi, geser lagi ke belakang. Para pemain dari Senegal umpan dalam kotak penalti, berbahaya, lolos kali ini, jatuh kepada kaki dari Ibrahim. Ibrahim ke belakang kepada satu pemain lainnya, masih Senegal. Ibrahim kali ini mencoba masuk ke kotak penalti, tendangan kaki kiri menusuk tadi ke gawang, tetapi masih sigap dibaut Kozola menangkap bola. Hampir 10 menit tambahan waktu, dan tambahan waktu sebenarnya adalah 4 menit, tapi sudah menunjukkan hampir 10 menit di waktu normal extra time babak kedua ini. Bola kali ini dikuasai oleh Moreira, bukan sebuah pelanggaran terhadap

hidup dia. Kali ini melewati 1, 2, 3 pemain. Pereira coba hantar ke sebelah kanan. Maksudnya tadi kepada Lukaku, tetapi dipotong oleh para pemain Senegal. Senegal dari sebelah kiri. Kali ini masih Ibrahim. Ibrahim Daye. Ibrahim Daye. Dorong ke kanan. Berbahaya. Tendangan kaki kanan. Kembali lagi kepada Senegal. Masih terhadang lagi. Dan pelanggaran justru. Handsball dilakukan tadi oleh pemain dari Belgia. Tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 16 tadi hampir saja menyosor ke gawang, tetapi masih diblok atau handsball, berada hanya 3 meter saja di kotak penalti dari tim Belgia, atau bahkan hanya tipis. Pendengar, Melne, akankah terjadi drama kembali di menit-menit setan ini? Kita nantikan. Pemain ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Belgia membangun pagar betis. Titiknya lurus tepat ke gawang Thibaut Courtois. Tapi apakah bisa dieksekusi menjadi gol? Agak sedikit ke kiri. Pemain nomor 17 yang akan menghadapi Pape Matar Sarr bersama Diouf. Bahkan ada 3 pemain bersama Diatta menghadapi bola. Kiper pun maju bahkan. Meridial. Uncang-ancang kali ini pemain nomor 17, Pape Matar. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol. Dieksekusi. Jauh. Tendangan Pape Matar Sarr. Jauh, dan demikian juga pertandingan berakhir sangat dramatis dengan keunggulan 3-2 Belgia, di mana saat tertinggal 2 gol mampu membalikan keadaan sehingga remontada. Saya Sam Gamsa bersama Joko Saputra

0: 15 menit. Bung Tovani, apa yang bisa Anda sampaikan dengan pertandingan yang penuh dengan emosi, penuh dengan energi di pagi hari ini?
1: Ya, pertandingan yang sangat menarik, sangat menghibur, dan tentu ini menjadi sebuah ciri khas dari gelaran Piala Dunia, di mana ada dua tim dari dua benua berbeda, akhirnya menghadirkan drama-drama. Bagi Belgia ini kemenangan yang tentu akan selalu diingat, sekaligus menjadi asa dia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Sebaliknya untuk Senegal ini menjadi pelajaran

hasil melawan Senegal tentu menjadi modal besar, sekalipun jika nantinya kemungkinan melawan tuan rumah, saya rasa itu menjadi modal baik bagi Belgia untuk menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita

0: sebaliknya di babak kedua dengan hadirnya Lukaku bisa memaksimalkan satu peluang langsung menjadi satu gol yang memotivasi rekan-rekannya.
1: Ya. Oke, Bung Tovani, terima kasih Bung dengan pertandingan di pagi hari ini yang sangat

rasanya ringan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Waktunya kentongan. Hei, ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, di pagi hari ini saya Angela Putih yang masih menemani Anda dengan informasi maupun lagu-lagu untuk menemani Anda ya di pagi hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kami hadirkan dulu satu buah informasi untuk Anda pendengar. Harga Pertamax Turbo turun Rp1.450.000 per liter menjadi Rp19.300 mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga ini berlaku efektif sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat di seluruh wilayah penjualan. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga Pertamina Dex sebesar Rp3.650.000 per liter. Selain itu, harga Dex Light mengalami penurunan sebesar Rp3.300 per liter mulai Juli 2026. Dan pendengar, penyesuaian harga ini merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina Patraniaga dan evaluasi ini mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta kondisi perekonomian masyarakat. Pertamina Patraniaga menyampaikan penyesuaian harga ini telah mengikuti mekanisme berlaku. Perusahaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Selain itu juga pendengar, Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga aftur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Penurunan harga aftur ini berlaku untuk transaksi sebelum pengenaan pajak. Harga Pertamina Dex turun sebesar 15% dibandingkan periode penetapan sebelumnya. Sementara itu harga Dex Light mengalami penurunan sebesar 14%. Untuk Anda pendengar, di pagi hari ini kami masih menemani Anda dengan informasi lainnya dan kami hadir kembali juga ya untuk Anda informasi cuaca dan juga cuaca maritim untuk edisi pagi ini ke ruang dengar Anda. Dan kita punya topik wawancara pagi juga nanti ya pendengar, yaitu kita akan ketahui seperti apa persiapan Bupati Ende Cup 2026 U23 antar kecamatan yang nanti akan dibuka secara resmi pada tanggal 6 Juli 2026. Dan kita akan update juga informasi dari Kabupaten Manggarai Timur pendengar terkait dengan dari sentra ke pasar global mengangkat kelas IKM kopi dan tenun Kabupaten Manggarai Timur untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kita update ya terkait dengan Bupati Endekap 2026-2023 antar kecamatan nanti akan secara resmi dibuka pada tanggal 6 Juli 2026. Dan seperti apa persiapannya dan juga tahapan-tahapan yang nanti akan dilakukan begitu ya pendengar. Kita akan bersama dengan Bapak Kana S. Herewila sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende dan juga sebagai Ketua Panitia Turnamen Bupati Ende Cup U23 antar kecamatan tahun 2026. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Bucek ya di pagi ini. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Salam olahraga pagi hari ini.
1: Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
0: Jaya, jaya, jaya. Baik, terima kasih Bapak Bucek ya. Untuk pagi ini sudah bersama Pro 1 RRI Ende. Bagaimana kabar ya. Pagi ini, Bapak?
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat, sehat selalu.
0: Amin, ya, luar amin. Biasa. Baik. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Di pagi hari ini kita akan ketahui seperti apa persiapan Bupati Ende Cup 2026-2023 antar kecamatan nanti yang akan dibuka secara resmi pada tanggal 6 Juli 2026. Boleh kami ketahui Bapak seperti apa persiapannya dan juga tahapan-tahapannya yang nanti akan dilakukan?
1: Baik Bu, selamat pagi pemirsa Pro 1 RRI dimanapun berada. Untuk persiapan yang telah kita lakukan, terakhir kemarin kita sudah melakukan rapat pemantapan bersama seluruh unsur yang terlibat, peserta dari 21 kecamatan dan juga panitia penyelenggara dan pihak-pihak yang mendukung kerja-kerja panitia. Jadi untuk kedepannya pendaftaran memang berakhir hari ini. Dan pada tanggal 4 Juli nanti akan dilakukan technical meeting. Dan setelah lakukan technical meeting, rencananya kita akan melaksanakan parade atau pawai kontingen pada pagi hari, hari Senin. Perarakan dari kantor bupati berjalan kaki menuju ke lapangan Stadion Marilonga dengan membawa piala tetap bupati yang dipegang oleh Kecamatan Ende Selatan selaku pemenang Bupati Ende Cup tahun 2025. Nanti setelah kegiatan pagi itu kita akan melakukan bersama Bapak Bupati akan membuka turnamen pada sore hari. Waktu dan waktunya nanti menyesuaikan hasil TM karena ada rencana juga beberapa pertandingan eksibisi yang akan kita lakukan untuk pada saat pembukaan nanti. Mungkin ada wacana antara Pemkab dengan Dewan atau ada wacana antara unsur wilayah dari kecamatan-kecamatan melawan OPD-OPD dinas hanya untuk hiburan, jadi untuk mengisi karena yang hari pertama direncanakan hanya satu pertandingan, sedangkan hari-hari selanjutnya itu tiga pertandingan, bisa sampai empat, nanti kita lihat hasil technical meetingnya, begitu Bu.
0: Baik, terima kasih Bapak. Dan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini nanti Bapak Bucek?
1: Baik, untuk tujuan dari kegiatan ini sebenarnya ini sudah ditetapkan sebagai event tahunan, ya, di mana untuk ada tiga tujuan sebenarnya. Yang pertama untuk hiburan, yang kedua untuk kita mencari bakat atlet-atlet berprestasi, yang ketiga itu sebenarnya sudah karena sepak bola ini sudah industri, jadi kepentingan Pemda juga itu dia berdampak luas di samping PAD, dia juga berdampak kepada UMKM atau sektor jasa lain yang terdampak akibat banyaknya itu kedatangan dari saudara-saudara dari kecamatan di luar kota, itu turut meramaikan dan geliat ekonomi diharapkan ya juga bertumbuh di situ, begitu Bu.
0: Iya, baik. Dan itu tadi ya Pak, berapa kecamatan yang nanti akan di seleksi begitu Pak Bucek untuk kegiatan U23 ini Bapak?
1: Ya, di Kabupaten ini ada 21 kecamatan dan biasanya 21 kecamatan itu turut serta. Karena itu sudah seperti hukumnya wajib mungkin karena mereka berpartisipasi untuk kegiatan ini Bu.
0: Iya, baik.
1: Biasanya semua kecamatan pasti akan ikut. Dan kemarin di hadapan Pak Bupati mereka sudah menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti turnamen.
0: Dari beberapa kecamatan ini ikut semua begitu ya
1: Bapak
0: ya?
1: Dari 21 kecamatan.
0: 21 iya. Kecamatan, baik, luar biasa.
1: Tidak ada yang menyampaikan kesulitan atau tidak mengikuti karena di hadapan Pak Bupati semua menyatakan siap.
0: Baik, luar biasa. Dan selain itu juga nih Bapak Bucek, untuk kita ketahui bersama seperti apa juga nih sistem pertandingan nanti yang akan diterapkan selama turnamen berlangsung nih Bapak.
1: Ya, ini mungkin faktor teknis saya itu kita sudah menyerahkan ke seksi yang membidangi untuk mengurusi itu dari PSSI dan unsur panitia yang membidangi dengan pertandingan ini. Ya, nanti ada beberapa hal memang yang nanti akan disepakati ketika technical meeting karena itu sudah masalah hal-hal yang sangat teknis.
0: Baik.
1: Sehingga menghindari terjadinya komplain atau yang lain-lain karena bisa saja dalam satu rumusan itu ada persepsi yang berbeda sehingga itu harus disatukan dulu. Nah, itu nanti forumnya di technical meeting gitu Bu.
0: Baik, luar biasa. Baik Bapak, di kesempatan terakhir seperti apa nih closing statement untuk menjadi perhatian bagi seluruh kecamatan yang nanti akan melaksanakan turnamen U23 ini Bapak?
1: Baik, sebenarnya tema untuk tahun ini lebih kepada arah untuk bahasa daerahnya tuh jaga wakanua. Jadi kita melakukan turnamen, kita juga menunjukkan jati diri kita dan juga kita dalam rangka menjaga dari nilai-nilai luhur dari pendahulu kita, persaudaraan seperti juga bola kaki itu terkait dengan persahabatan, kekeluargaan. Jadi kita mengadakan ini untuk supaya menjadi satu sebagai warga Kabupaten ND, Leo, Nage, Sarepawe gitu. Jadi diharapkan semangat sportivitas, persaudaraan. Meskipun kita mengakui bahwa setiap kali antar kecamatan ini terjadi itu di beberapa pertandingan atau beberapa kecamatan itu ya mungkin mirip-mirip kayak liga di luar negeri itu El Clasico itu ya itu tensinya cukup tinggi sehingga memang kita ya maksudnya bagaimana mereka menjaga semacam kalau jaga waka itu kan semacam harga diri kita punya keberadaan jadi mereka menjaga itu baik selama pertandingan yang mereka harus menunjukkan kemampuannya maupun nilai-nilai baik yang diwariskan oleh leluhur untuk kebersamaan dan kekeluargaan dalam satu lomba pun kita harus tetap itu menjunjung hal-hal seperti itu yang merupakan spirit dari olahraga, sportivitas, fair play gitu.
0: Iya. Baik, luar biasa sekali Bapak dan semoga nanti kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Amin. Bapak ya, Bucek baik. Untuk kesempatannya pagi hari ini berbagi bersama ya,
1: Prosatu RIND. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk mewartakan juga berita baik ini. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten RIND bisa mendukung dari kecamatannya masing-masing, jaga nua kita, jaga waka. Ya, waka nua. Terima kasih Bu.
0: Baik, terima kasih kembali Bapak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Salam olahraga.
1: Selamat pagi Bu. Ya, jaya, jaya, jaya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik pendengar, demikian informasi ini ya terkait dengan bagaimana persiapan Bupati ND Cup 2026 U23 antar kecamatan ini nanti dimulai ya. atau resmi dimulai pada tanggal 6 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda. Saya Jalabut yang masih menemani Anda.

0: Pendengar RRI, selamat pagi. Kembali kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca maritim pagi hari ini edisi Kamis 2 Juli 2026. Informasi ini disampaikan oleh Kakak Salsabila Nadifira Ardian, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Tanah Kupang untuk Anda. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya Salsabila Nadifira Ardian akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 2 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 3 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Tapi bagian selatan, Perairan Selatan Flores, Perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, Perairan Selatan Sumba, Perairan Sabu Rai 2, Perairan Utara Kupang Rote, Selat Fukuafu, Perairan Selatan Timor Rote, dan Perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkap. Selanjutnya, kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah berawan, dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Tenang Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan laut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Salsabila. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI ND, demikian informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini. Kami masih menemani Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki. Pancingan entah. Tarik dikit,
0: Kek. Sendal jepit deh.

ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda, tetap bersama kami di pagi hari ini. Saya Angela Butik yang masih menemani Anda. Di pagi ini pendengar, kita akan hadirkan satu buah topik wawancara pagi untuk Anda, yaitu kita akan ketahui bersama terkait dengan dari sentra ke pasar global mengangkat kelas IKM kopi dan juga tenun di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, untuk mengetahui ini seperti apa pendengar, kita akan hadirkan bersama dengan Bapak Konrad Herdiman Jalang sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Timur.

0: Selamat pagi Pak Konrad.
1: Selamat pagi Bu.
0: Baik, selamat pagi, salam hangat dari ND pagi hari ini. Bagaimana kabar pagi ini Pak?
1: Kabar baik sekali dari Kabupaten Magelang Timur, khususnya di Borong, Bu.
0: Baik, selamat pagi Pak Rat. Baik, di pagi ini kita ketahui bersama terkait dengan bagaimana pasar UKM ya, dari sentra ke pasar global mengangkat kelas IKM Kopi dan juga Tenun Kabupaten Manggarai Timur. Dan perlu kita ketahui bersama juga begitu ya Pak Rat, di pagi hari ini Manggarai Timur memiliki berbagai kekayaan unggulan yang tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yaitu kopi dan tenun ikat yang syarat akan nilai budayanya. Baik, Pak Rat, di pagi ini apa yang menjadi keunggulan ya terkait dengan dua produk ini yang ada di Kabupaten Manggarai Timur? Boleh diketahui nih Pak Rat?
1: Baik, makasih banyak. Kebetulan untuk

0: kasih. Kebetulan kemarin juga baru selesai ada kunjungan Bu dari Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka IKMA Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Ibu Reni Yanita. Kemarin beliau datang langsung ke Magetan Timur beserta tim untuk melihat operasional dari sentra IKM kami, khusus untuk sentra tenun. Kemarin beliau juga sangat apresiasi terkait dengan penenun yang menenun di sentra kami dan menghasilkan juga dengan tenun yang berkualitas baik. Kami juga ke depan, saya juga sudah sampaikan ke Ibu Reni sebagai direktur, bahwa ke depan sentra ini akan menjadi satu tempat khusus untuk pembuatan benang berkualitas tinggi dari pewarna alami, sehingga karena kami di sini di Magetan Timur nih Bu, kami punya 500 lebih penenun, tetapi dia tersebar di seluruh Kabupaten Magetan Timur. Nah, permasalahan yang ada sekarang ini kebanyakan tenun yang dibuat itu menggunakan benang tekstil. Nah, ke depan dari pemerintah daerah, ke depan seluruh benang yang dibuat itu menggunakan tenun dari pewarna alami dan akan disupport oleh sentra tenun yang ada di Borong ini, seperti itu. Dan kemarin Ibu Reni juga sudah mengapresiasi itu, dan ke depan beliau juga sudah berjanji akan membantu terkait dengan fasilitasi, terkait dengan peralatannya, seperti itu.
1: Baik, boleh diketahui juga nih Pak Rat, apa saja di program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk IKM ini nih Pak?
0: Baik, untuk program-program yang kami lakukan, biasanya kami fokus kepada pelatihan Bu, khusus untuk pelatih-pelatih IKM kami, khusus kopi, itu kami ada banyak pelatihan. Kami juga minta kemarin bekerjasama dengan kementerian terkait dengan sertifikasinya, khusus terkait dengan halal, khusus terkait dengan PRT, kan itu yang menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan sebuah produk untuk naik kelas, sehingga bisa dipasarkan di retail. Kami juga sudah berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian juga terkait dengan buyernya, kan kami juga menyampaikan masyarakat itu sekarang butuh buyernya. Produk kami ada, tapi bayarnya itu kami minta untuk difasilitasi. Dan kemarin kementerian juga sudah, mereka juga sudah mau bekerjasama dengan kami terkait dengan mencari, terkait dengan bayar di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, seperti itu.
1: Baik, luar biasa sekali. Dan apa yang menjadi peluang nih kerjasama antara pihak swasta, koperasi maupun pelaku UMKM yang ada di sana nih Pak Rat?
0: Oke, untuk kerjasama itu yang kami akan lakukan, kami akan melakukan kurasi dulu Bu terhadap produk-produknya. Karena itu yang paling penting, kurasi oleh dinas, di mana kami akan mengecek terkait dengan kualitas, terkait dengan standar, terkait dengan kemasan, kan itu paling penting. Untuk kalau itu sudah selesai kami kurasi, baru kami akan lakukan pertemuan atau mungkin dengan Kementerian Perindustrian terkait dengan buyernya seperti apa, buyernya mau seperti apa, itu yang kami siapkan, seperti itu.
1: Iya, dan juga seperti apa nih upaya untuk menjaga kualitas dan juga keaslian kopi dan juga tenun ini sebagai identitas ya yang ada di Kabupaten Magetan Timur nih Pak Rat.
0: Betul, khusus kopi juga Bu, kalau kita ngomong kopi, memang Magetan Timur ini ada satu kopi yang paling bagus dengan nama Juria Bu ya, itu ada di Colol, dan itu dikenal dengan istilah The Mother of Coffee of Flores. Soalnya dia sudah sangat lama sekali, bahkan dari tahun 1700-an itu sudah ditanam di Flores dan hanya ada di Magetan Timur. Terkait dengan kualitas itu kami juga sudah bekerjasama dengan Dinas Pertanian, karena kami kan seperti Dinas Perindustrian di hulunya Bu, di hilirnya juga ada Dinas Pertanian, kami juga sudah bekerjasama sehingga produk-produk kopi Magetan Timur itu sesuai dengan standar, sehingga saat diolah oleh IKM-IKM yang dibawa binaan kami itu sudah bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, seperti itu. Intinya kolaborasi antara kami dengan Dinas Pertanian, dengan para petani itu kami sudah laksanakan, seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Dengan adanya kolaborasi ini tentunya ada target gitu ya Pak Rat ya. Apa nih target ke depan untuk
0: target ke depan untuk pelaku UMKM kami, lebih fokus kepada untuk bayarnya itu sampai dengan tingkat nasional dulu Bu, dalam tahun ini. Kalau memang bisa kami mendapatkan sampai dengan standar kualitas ISO 22.000 yang dibutuhkan untuk kelas internasional untuk ekspor, itu kami akan menjadi target ke depan. Karena untuk produk-produk yang ada di Magetan Timur Bu, kami sampai dengan halal saja sampai dengan sekarang. Untuk ISO 22.000 itu belum, kita belum punya, dan itu menjadi tugas kami sebagai dinas yang menangani itu. Untuk ke depan produk-produk Magetan Timur akan kami fasilitasi terkait dengan standarisasi ISO untuk kebutuhan.

0: tuan internasional seperti itu.
1: Baik, luar biasa sekali Pak Rat. Dan apa nih harapan kedepannya baik pelaku IKM agar mampu naik kelas begitu ya Pak ya, dan juga memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat.
0: Baik. Nah, harapan saya ke depan Bu, saya maunya petani di tingkat bawah IKM itu sama-sama memiliki pendapatan yang setara. Karena petani juga kita ketahui bersama juga bahwa pendapatan petani ini juga masih di bawah standar. Sehingga ke depan kolaborasi antara IKM dan para petani itu ada saling membutuhkan dan saling bisa membuat sama-sama menguntungkan. Kami tidak mau ada IKM yang berdiri sendiri tetapi dia bersifat seperti tengkulak. Itu yang kami tidak mau. Yang kita mau adalah semua harus berdiri bersama, dari petani yang paling ujung sampai dengan pengolahan paling akhir, semua memiliki panggung yang sama dan memiliki pendapatan yang sama seperti itu.
1: Baik, dan juga bagaimana pesannya nih Pak Rat
0: kepada para petani dan para pelaku IKM, kami berpesan, marilah kita menjaga kualitas kopi kita, menjaga kualitas tenun kita. Kami dari dinas akan terus memfasilitasi Bapak Ibu para petani dan para pelaku IKM agar sama-sama produk-produk unggulan di Kalimantan Timur bisa ada di tingkat nasional maupun di tingkat internasional seperti itu.
1: Baik, luar biasa sekali Pak Rat untuk produk unggulan yang ada di Kabupaten Manggarai, dan semoga ini juga bisa menjadi produk lokal ya, yang tentunya bisa mempromosikan hasil karya para pelaku UKM. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita nih Pak Rat pagi hari ini.
0: Siap. Terima kasih banyak atas undangannya pagi ini, saya sangat senang sekali. Terima kasih banyak.
1: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi.
1: Baik, pendengar dimanapun berada, kita ketahui bersama tadi ya terkait dengan bagaimana dari sentra ke pasar global mengangkat kelas IKM kopi dan tenun yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Dan semoga dengan ini bisa menjadi inspirasi juga ya pendengar, maupun produk-produk lokal semakin berkualitas, memiliki daya saing dan mampu dikenal hingga pasar nasional maupun internasional. Bukan hanya di Kabupaten Manggarai Timur saja ya, untuk seluruh kabupaten yang ada di Flores dan juga pada umumnya di Kabupaten ND. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini. Saya Jelabut yang masih menemani Anda pendengar di Floreta Pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: 100,5 FM pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini. Kembali kami update ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk edisi pagi ini Kamis 2 Juli 2026. Informasi ini pendengar disampaikan oleh Ibu Hede Menge Oli, Prakirawan BMKG Stasiun El Tarikupang. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur. Hari ini hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian siang hingga sore hari, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah hingga berawan. Dan malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dengan potensi kabut pada dini hari di wilayah Soe, Ende, Borong, dan Ruteng. Suhu udara berkisar 18 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya, suhu udara diperkirakan berkisar 14 hingga 26 derajat Celcius. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Saburai Jua. Demikian perakiraan cuaca.
0: Baik, terima kasih Kakak untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Baik pendengar Prosat RRI ND dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk Anda. Tetap bersama kami Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini. Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia untuk edisi pagi ini ya, yaitu Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina. Untuk Anda dari studio Pro 1 RRI ND, saya Angela Butt mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka pada kiper Nikola Vasil dan ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Rhys, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2 masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman, belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Sergio Jess, balikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Sergio Jess, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Sergio Jess, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri,